Lemur Cisasak ngaran hiji lemur nu aya di suku gunung. Palataranana bahengetan lempar pikabetaheun. Laneuheunana pasawahan upluk aplak parekna keur sumedeng hejo sawareh geus reuneuh leutik. Lemurna memang leutik, tapi pangeusina gagak. Jalmana rata-rata cukup jeung lalaga sawah. Ukur hiji dua nu hirupna pas-pasan teh. Kitu tea mah pantes. Da puguh Cisasak teh daerahna subur. Pepelakan aralus melakna naon oge didinya mah pasti jadi. Malah di lembur Cisasak teh geus loba anu laksana munggah haji ka tanah suci. Kalawan waragadna cina ladang tatanen, aya nu ngebon jeruk, ngebon cengkeh, kopi jeung sajabana. Tapi nya kitu atuh. Ngaran-ngaran di dunya teu rata henteu waratra. Aya wae anu kalamerona. Lir ibarat turuyan cau tara gede kabeh. Aya istilah seuhangna alias nu pangluhurna nu galede bari mutik trik. Aya oge anu bucuna alias butitina. Tampolana aya nu komeng eueusian eta cau teh sarata teungeunah di daharna. Kitu deui jalma di lembur Cisasak. Najan rata-rata baleunghar, nya teu burung we aya nu hirupna pas-pasan. Aya nu hirupna miskin, kokoro nyoso, malarat rosa, dahar sore henteu isuk, kitu ceuk paribasa téh mah.

Mang Dasim salah sahiji kadang warga Lembur Cisasak anu hirupna dikadarekeun ku pangeran jadi jalma miskin mararat rosa. Ukur mangih dahar teh sanyana Mang Dasim mah. Da puguh ari urusan usaha mah kudu kumaha manehna teh? Asana dina kadaek teu aya cawadeunana. Kajujuran taya kapeturanana sopan jeung taat kana ibadah. Cenekna ikhtiar mah geus cukup Mang Dasim teh. Nganyaki itu da manusa mah ukur diwenangkeun ikhtiar. Da geuning anu ngawujudkeun mah angin kersana pangeran tetep Allah nu maha kawasa. Jika na ieu teh mangrupa hiji ujian pikeun Mang Dasim, manehna keur dicoba ku Allah, nah bakal tetep iman mun dipere ka mararatan atawa moal. Sabab pangeran Allah azza wa jalla dina urusan nurunkeun cacoba jeung ujian teh, Allah kagungan dua cara pikeun nguji setiap makhlukna, komo nu kasebut manusia. Kahiji manusia diuji ku Allah ku kabeungharan, kaduana ku kamiskinan, sarwa walurat jeung kakurangan. Da akibatna mah sarwa wae, boh nu beunghar boh nu miskin sok keuna ku poho. Beunghar poho ku kabeungharanana, pinter poho ku kapinteranana, nu bodo mah komo atuh. Kitu deui nu miskin poho ku kamiskinanana. Kuat jeung henteuna gumantung kana kakuatan iman masing-masing eta manusia teh. Kacaturkeun dina hiji mangsa, harita teh kaparengan isuk-isuk kirawan cihaneut moyan, hawa estuning seger, langit lenglang taya tedeng aling-aling manuk recet di sarada, sawareh ting kaleper aya oge nu abring-abringan bari rame di sarada, bangun galumbira nakeranan eta manuk teh. Sedengkeun urang Cisasak rata-rata geus laliar muru ka pagaweanna masing-masing. Aya nu ka pasar, aya oge nu ka kebon, ka sawah, aya oge nu init ka kota. Sarta teu saeutik nu anger di imah, tapi di imah oge boga pacabakan alias boga pausahaan. Contohna juragan Ubed alias Gan Ubed, isuk-isuk keneh teh geus sibuk moekeun bako, sedengkeun ari Mang Dasim leumpang salse bari mangul pacul, mapai-mapai jalan satapak maju kagirangkeun. Mang Dasim dibaju kampret hideung teu dikancingkeun deui, make calana-calana komprang geus belel deui sarata tungtungna rawing. Ditambah dieuyeuban ku sarung-sarung dibeulitkeun kana beuheung, nyoren bedog buntet nu geus matuh keur Mang Dasim mah. Jegoh-jegoh batuk terus ngadehem, leumpangna dongko da jalan kahalangan kura rambu, kirinyuh jeung eurih ngaroyom ka jalan. Geus kitu go kana lenglang leumpang ngidul jol kalawuan reg eureun Mang Dasim teh. Geus bedah deui bae dawuan teh. Aduh. Paingan kahilina saat geningan deuh. Nah ieu mah saha nu ngabedahkeun, dapan eubeuh hujannya. Kitu ceuk Mang Dasim, manehna teu loba mikir terus singkir prak digawe menet benungan dawuan anu bocor. Serepet ngalugas bedog
kopras mabadukut terus dirawu det kenal yang cai ditincak bari direnteutkeun gecruk-gecruk mancongan tanah dipake nyangeuran anu bocor tea set atuh cai nu bocor teh saat leb-leb daua naek deui caina ari Mang Dasim ngarahuh narik napas cerokna keranan kesangna mimiti bijil. Aduh, alhamdulillah. Aduh. Kepira geningannya. Ngocor sugan ayeuna mah dages dicocokkan bocorna. Kitu pokna terus kumah pacul Mang Dasim teh. Anu lamokot kureutak teu poho si beungeus sakalian. Geus kitu leumpang deui mali ka hilir, mapai-mapai sorokan nuturkeun ngocorna cai. Kalawan dibarengan ku manuk recet, cai seah angin ngahiliwir nembak kana dangdaunan, awora jadi hiji, mangrupa gamelan alam anu kacida endahna mata kelar jeung mata kuas. Gancangna carita Mang Dasim geus tepi ka sisi sawah. Gancangna carita Mang Dasim geus tepi ka sisi sawah jen manehna ngajanteng panona mencrong ka pasawahan anu sakitu upluk aplakna bet galeketei hatena teh lantaran sawah anu sakitu legana teh lolobana mah anu batur da puguh nu manehna mah kari salawe bata deui nyelap di antara sawah Gan Ubed jeung sawah Haji Gopur. Eta Mang Dasim lamun geus mencrong ngapasawahan cara kitu Mang Dasim sok ras inget ka jaman anu geus kaliwat dina mangsa keur aya keneh kolot-kolotna kolotna teh si horeng jalma beunghar sawahna hektaran tegalna upluk aplak sababaraha pasir tapi nya kitu atuh edas baraya di dunya teh muter dunya teh memang muter jaman oge teu anger atuh lalakon manusia telana dina hiji kaayaan kolot Mang Dasim anu berat beunghar teh nyirorot lalaunan sawah jeung tegal ngeureuyeuh kajual lain dijual da kapaksa atuh teu karasa atuh kolot Mang Dasim teh banda beak umur ngolotan anabrek teh katuruk-katutuh gering deh gering parna atuh sesabanda nu aya keneh nungtut dijualan deh keur ngubaran anu gering tapi kamaotna teu katulungan harta beak anu bogana maot tinggal Mang Dasim ukur celenge sorangan ngebantunge sorangan istuning teu sanak teu kadang cuang cieungan sorangan kungsi oge Mang Dasim boga pamajikan kalah dikersakeun maot.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter daya perubihan gitu. Saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Nya katinggal nama sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa dijunteng?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair
5: ini ya. Iya, iya, iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending, ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
5: 20 hari.
6: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya. Punya. Nah ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. 60.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: harta beak anu bogana maot tinggal Mang Dasim ukur celenge sorangan ngebantunge sorangan istuning tesanak tekadang cuang siangan sorangan kungsi oge Mang Dasim boga pemajikan kalah dikersakeun maot. Renghap Mang Dasim narik napas jero nakeranan pok ngomong sorangan. Astagfirullahaladzim. Aduh, nah aing teh kalah ngalamun ieu teh. Teu hade nginget-nginget jaman anu geus kaliwat. Geuning moal aya gunana mikiran nu geus taya dikieuna mah. Naon bae nu tumiba kudu ditarima ku kasadaran jeung kasadrahan. Kitu pokna. Jerut Mang Dasim turun kana galengan sawah. Maju ka hideur muruk ka sawah nanungan sapetak. Kurusuk-kurusuk. Bitisna ngarupakan daun pare anu ngaroyom ka sisi galeng. Sedengkeun dina waktu nu sarua di sawah aya nu keur leumpangan dina galengan sakapeung dongko sakapeung ngacanteng pareduak dieu. Nintenan pare di sawahna geus kitu ngadigdig nguru kokocoran tet tet menetan kokocoran anu paranti miceun cai ka sawah batur go kasungapan didinya mah rada lila jelema teh kuluwung dibuka ngarah cai anu asup ka sawahna leuwih gede. Sedengkeun solokan saat kene ari maju ka girang saeutik go ka sawah Mang Dasim anu ngan sakotak tea katenya kokocoran ka sawah Mang Dasim molongpong dan tak pernah diikop kena batu sagede kalapa blok dipake menet kokocoran barang rengse menet kokocoran kadenge sora cai datang eta jalma curing hak ret ka girang hulu cai geus ka tembong nyeh seuri.
1: Ya kadalah geuning geus datang cai teh. Teu kudu hese neangan. Da geuning datang sorangan tulah.
0: Kitu pokna terus memener jalan cai sinamon teng ka sawahna. Sakur nu ngocor ka batur dilampat taya nu nyesa. Atuh cai nu karek jol teh langsung akuruh ka sawah manehanna. Tungtungna lebleb kotakan nusungapan mimiti caian. Cai mencar ka unggal pojok nu bogana sugema lewas ka saung ge diuk bari melenyun urun padudan. Eta gan ubed teh. Heuleut sawatara waktu jebul Mang Dasim nutas hese cape ngagiringkeun cai. Ari go ka sawah colohok sabab cai ngaguridag ka sawah batur. Ari kokocoran ka sawah manehanna aya nu menet malah make batu sagala rupa.
1: Waduh, nya. Ku harianeun batur. Hamak teh kabina-bina teuing ieu teh. Matak naon mun saware sewang atunya da cai mah gede geuningan ieu teh.
0: Ceuk Mang Dasim bari tuluy singkil batu di pangku lung dialungkeun rada jauh taneuh diguarkeun ku pacul kolokok cai asup ka sawahna. Sajongdongan Mang Dasim nangtung nanyokeun cai anu nyebar ka sakuliah kotakan. Nyeh Mang Dasim seuri sugema nanyo sawah anu geus kakocoran ku cai. Ku hasil hese cape mapageun ti dawuan. Geus nenjong kitu mah sok pacul ditunda dina galengan leos ka sisi walungan nu memang rada anggang. Maksudna rek ngalaawi keur nambal pager anu ruksak. Sanggeus Mang Dasim jauh ti sawah nu diuk di saung curinghak. Sabab sora cai jadi robah nu tadina seah ngakuruh ngocor kana kotakan laneuh ayeuna jempe ukurnya rele.
2: Ai. Hmm.
0: Nah, cai teh geus saat deui teh. Karek-karek turun ka kota Kanlaneuh. Saha nu menetna nya? Jelema teh. Cegan Ubed terus bijil tina saungna. Muru ka sungapan, arigok mani ka kerot lantaran nenyo cai geus ngogolok ka sawah Mang Dasim da memang kadinya kuduna lantaran Mang Dasim anu neangna. kurang ajar ieu mah yeuh. Geuning si Dasim nu kurang ajar teh, koplok. Dasar teu boga rarasaan, teu gableg rarasaan. Ngahina ka aingun kitu mah yeuh. Kitu cegan Ubed bari ngagidig muru kokocoran ka sawah Mang Dasim. Ah. Dipenet deui ku aing mah sia. Lah, kurang ajar si Dasim. Tanda parah deui tetet dipenet sek cai saat sawah Mang Dasim boro-boro lantis parapatna oge acan. Adegan Ubed teu sugema mun ukur menet wungkul mah dasar derekah hayang puas wae ka baturan teh. Red gan Ubed dikakenca, red ka katuhu neangan batu anu tadi. Tetela eueuh da dialungkeun ku Mang Dasim. Tapi dasar kajelema nu derekah sok aya wae akal teh. Jeung dak lumadak aya pijabaneun deui. Beuteung gan Ubed ngusial. Nyeh serileutik. Kagok aing malah. Keun pae lah. Eueuh batu oge da pisa ku batu ngora. Nu aing batu ngora hakan si Dasim yeuh. Kitu pokna Gog gan Ubed nagog dina kokocoran ka sawah Mang Dasim anu geus dipenetea. Tali calanana geus dikenoran porosot. Teu kungsi dila gan Ubed geus nangtung deui bari bener tali calanana. Leos muru deui ka saungna gek diuk bari surat seuri sabab geus kacipta kumanehna yen Mang Dasim bakal amek. Mun dikana hulu si Dasim yeuh. Batu ngora nu aing. Hek haneut keneh. Hek geus ngadahar naon teh? Ngadahar sama suuk. Aduh. Keun sia. Sina karasaeun lah ku sia lah Dasim. Pokna gek diuk dina urut tadi. Perenyun udud deui. Bari ngadadengekeun sora cai nu mimiti ngaguruh deui asa nikmat kadengena ku gan Ubed mah. Can oge setengah jam geus pecenghul Mang Dasim manggul awi saleunyeur. Leumpang dina galengan bangun salse muru ka sawahna. Ceuk taksiran Mang Dasim mah sawahna anu ngan sakotak pasti geus lantis ku cai. Da caina gede. Tapi barang gok colohok deui bae Mang Dasim teh sabab cai ngagulida ka hilir ka sawah gan Ubed teh.
1: Ai. Nasaha nya nu boga gawena eta teh? Bet kalaleceh ka aing mun kitu mah. Asa kacida teuing ari nu beunghar. Harianeun. Kacida ieu mah yeuh. Keur mah aing teh boga sawah sakotak. Meunang hese menerkeun cai ti sungapan. Ayeuna aya nu mengkolkeun deui. Aduh.
0: Kacida ieu mah yeuh. Mang Dasim kukulutus. Sok nuna awi surat lalaunan bisi ngababuk kana pare.
3: Sampurasun. Tatar Sunda bukan hanya wilayah yang asri dan kaya. Lebih dari itu, Tatar Sunda adalah sebuah legenda dan rumah untuk kembali. Menghidupkan kembali spirit Kasundaan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan Milangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi. yang akan dimulai dari Keraton Sumedang pada tanggal 2 Mei. Selanjutnya menuju Kerajaan Sunda Kawali Ciamis tanggal 3 Mei. Kemudian menuju Kampung Naga Tasikmalaya.
4: Buat warga Sumedang dan warga Jawa Barat dan seluruh warganet dimanapun berada, kirab mahkota binokasi dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sumedang, Hari Jadi Tatar Sunda, kerjasama Pemprov Jabar dengan Keraton Sumedang Larang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 jam 19.30. Berangkat dari Keraton Sumedang Larang, kemudian juga menuju Pendopo Kabupaten Sumedang. Silakan hadir bersama untuk melihat arak-arakan mahkota binokasi, kereta kencana, dan kesenian dari berbagai daerah di seluruh Provinsi Jawa Barat. Semoga langkah ini mengembalikan jati diri kita sebagai warga yang memiliki garis kebudayaan, memiliki spirit pembangunan, memiliki nilai-nilai membangun lingkungan yang bersih dan indah. Salam untuk semuanya. Hatur nuhun.
3: Ayo atuh wargi Jawa Barat, hadiri dan ramaikan Karnaval Binokasi. Informasi ini disampaikan Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
5: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran ngagunaon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak?
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu panginten.
1: Karaos khasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge weureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin perkos rekan wae.
5: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta Ceuk bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ceuk, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya tes Ceuk.
5: Tetes mata, tes mak. Aini Ceuk, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceuk.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh gitu, aman ya teh Ceuk?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Gunakan iya. Iya, polok gunakan utek. Tong bawa kalep sorangan sia.
1: Gan Ubed nepak tarangna panon molotot ka Mang Dasim. Anu masih kene colohok teu sangka horeng Gan Ubed anu boga kalakuan kitu teh. Ari Mang Dasim teu buru-buru nemalan, tarangna kalah kreung weh rita teh. Ngarasa heran ku lalampahan Gan Ubed. Sabab nu kasaksian ku Mang Dasim, Gan Ubed teh hiji jalma anu peurat beunghar, pada ngajenan, pada ngahargaan, jeung deui dulur-dulurna geus marunga haji ka Mekah. Kulawargana peunang disebut kenyantri, da ka masjid getol, ka pangajian rajin maca Quran palinter. Kitu deui amal-amalan sejena. Tapi naha Gan Ubed kitu peta? Asa patojang iya. Asa papaling pang jeung ageman anu dicekalna baraya. Teluyu jeung ugeran agama anu dijalankeunana.
0: Hai, Dasim, kunaon kalah ngahuleng, ha? Jawab dulu. Jawab dulu. Sok jawab siap.
2: Ke juragan. Naon dosa abdi atuh? Naon dosa abdi juragan? Pet uduk-uduk nyarekan ye teh.
1: Temal Mang Dasim tetep ayem. Teu kedag bulu salamar da teu rumasa salah atuh.
0: Na teu rumasa sia. Eta deleh ku sia. Deleh deuleuh sia. Deuleuh ku sia. Panon teh ulah lolong bonconong sia. Deleh.
2: Saha nu ngocorkeun cai ka sawah sia? Piraku cai teh ngocor sorangan mah.
1: Gan Ubed bari nunjuk kana cai nu memang ngagolokok keneh ka sawah Mang Dasim.
2: Oh, perkawis cai
0: nya sia cai.
2: Naha make bendu atuh? Naon salah namun abdi ngagunakeun ieu cai? Naon salahna atuh? Naha sawah abdi ulah disiram, ulah dikeum, da sarua atuh, bare oge beukeun cai, butuhkeun cai. Pemberakan abdi ge butuhkeun cai.
1: Mang Dasim kalah malik nanya.
0: Lain ulah disiram kurang ajar sia. Tapi kudu make aturan nu bener. Nu sah nu merenah. Piraku maneh teu ngarti.
2: Dewek anu memener jalanna cai. Dewek anu nungguan ti isuk-isuk.
0: Piraku cai keur dipake di hewang ku maneh. Pandeu bener eta teh. Teu bener sia dasar biko yeuh. Heh. Aing geus isuk keneh nungguan ieu cai.
1: Puguh we Mang Dasim ngagedur amarahna, dadana sangakolak tina waking ku amek mun kongang mah rek ngacewang patul hayang ababuk tarang Gan Ubed. Sabab teu amek kumaha atuh?
2: Pan maneh anu hese cape neang kadawuan, neang kasungapan, tapi naha geus ngocor ka sawah dihebag batur ku cara kitu.
1: Tapi Mang Dasim kasohor sabar jeung soleh. Harita oge Mang Dasim unggul haratina unggul lain bisa ngelehkeun Gan Ubed tapi geus hasil ngelehkeun hawa nafsuna. Ngusap dada bari istighfar launan pok ngomong.
2: Astagfirullahaladzim. Dupi nu meunet deui kokocoran sawah abdi teh juragan.
0: Nyaho dulu. Sawah cai keur dipake ku dewek.
2: Oh kitu. Ngama nggak bae canak deui ka hilir cai teh atuh. Sawios abdi mah engke bae cipengkernya.
0: Yo. Munah we sia. Sok benerkeun deui sia. Benerkeun deui sia Dasim mah.
1: Teu kabalang sabar Mang Dasim ngecewang pacul gecruk-gecruk menerkeun kokocoran ka sawah manehanna. Atuh gulidag cai teh ngocor deui ka hilir gebor ka sawah Gan Ubed. Mang Dasim tibang narik napas jero. Teu bisa kukumaha deui ari Gan Ubed pok ngomong deui.
0: Awas ya. Deu meunang ngaganggu deui. Mun wani-wani nyaho sorangan akibatna.
1: Ari Mang Dasim teu nimalan ngeluk tungkul bari nahan napas, nahan amarah. Lewas Gan Ubed ka hilir deui jeung ngajanteng dina galengan. Nitenan sawahna anu geus kakocoran deui cai

0: teka catur di jalana. Mang Dasim geus tepi ka imahna, kasampak mani jempling rehe comrek. Lantaran anak kukutna anu ngaran Rusli geus init. Nyaeta init kaleuweung rek ngalasuluh jika nama. Da bedogna eueuh. Mang Dasim nuna awi nuna pacul gek diuk dina Bang Barung ngadon ngahuleng miraga meneng. Ariras kana kajadian tadi di sawah, seredet lenyap hatena rumenyap. Kacipta deui basa manehna ramakah ku kokotor gan ubed teu karasa. Cipanon Mang Dasim ngemeng harita teh. Ari nu beunghar, ari nu hawak, bet asa kabina-bina teuing atunya. Jeung deui naha nasib aing bet kieu-kieu teuing ieu teh. Estuninga ti poe ka poe teh nese cemplek nincak cemplak. Estuning nese cemplek nincak cemplak cek paribasa teh mah. Kawas nu teu boga harga diri ieu teh. Duh, Gusti. Mugi Gusti memparinan kakiatan ka diri abdi. Mang Dasim ukur jumrit ka Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Ngarumasakeun hirup teu daya teu upaya, angin ku pangersa anjeunna. Lila-lila Mang Dasim sadar yen manehna kudu sadrah tumarima kana naon-naon anu geus tumiba kana dirina. Pikeun ngabeberaha teh mapohokeun kanjeri ati jero turun deui kaburuan. Sarepet mesat bedogna kedok-kedok neuk teuk awi. Terus dipasian dipake ngayuman pagar kebon anu ruksak. Ceuk pikirna nyebor mah engke dewe tengah poe sareng Sena gan Ubed. Berkah memeh tengah poe ge ngomean pagar geus angeus. Terus Mang Dasim leureuh sakeudeung dur bedug lohor. Terus manehna kacai heula rek mani satuluyna ngalakonan kewajiban salat dohor. Sanggeus tarapti bral deui ka sawah rek neang hanca. Tapi barang gok ka sawah colohok bengong kaget pikeun kadua kalina. Sabab cai teh geus ngocor deui ka sawah batur. Gan Ubed geus eueuh di sawah. Tadi oge rumang sanggeus balik. Da sawah nanggeus lantis atuh Mang Dasim tibang bisa ngurut dada gek diuk dina galengan sawah. Geus cor deui ka sawah batur jeung lain nulian deui masih keneh dulur gan Ubed. Kitu ceuk Mang Dasim bari mencerong kana cai nu ngagolontor ka sawah Haji Gopur nu aya girangeun sawah Mang Dasim. Bet kabeneran jebul Haji Gopur na sumping luntang lantung dina galengan. Bari nitenan parena terus suraseuri jeung marahmay sabab pare teh arusna keranan teu aya hama teu aya penyakit. Gok Haji Gopur teh tepung jeung Mang Dasim.
1: Hai hai hai hai hai. Geuning Mang Dasim. Syukur teuing tepung di dieu ieu teh.
0: Ceuk Ki Haji bari marahmay song ngajak salaman rada beda ieu mah. Teu kawas adina cukeng jeung barangasan.
2: Leres Pak Haji. Abdi teh bade nyiram ieu teh, bade nyebor.
0: Tebal Mang Dasim.
1: Ngape katuh? Engke mah mun geus lantis nu kuring, kopwe pake ku Mang Dasim. Puguh kabeneran pisan kuring ge. Pun adi tas nyebor ieu teh. Cayna gede mani ngagulidag. Terus we dipake ku kuring, lebar kitu maksud kuring teh.
2: Oh kitu.
0: Cek Mang Dasim rada olohok horeng gan Ubed dalir janji magar urut na rek dikamanehnakeun naha bet kalah dibikeun kalanceukna. Tapi teu aneh da geus kitu adatna. Mang Dasim teu bisa manggar kumaha ukur ungut-ungutan. Pok leuh Haji Gopur nyarita.
1: Ayeuna kieu Mang Dasim. Kulantaran kuring keur loba gawe di lembur, wayahna we panungguankeun cai nya. Engke mun geus lantis nu kuring pek pake kumamang.
2: Oh mangga ari percantan mah ieu teh.
1: Nah, maka teu percaya. Percaya pisan ka Mang Dasim.
0: Teu bisa magar kumaha kapaksa Mang Dasim teh ngawula kasabar da geus kitu jadina. Leos Haji Gopur balik ari Mang Dasim ngahuleng sorangan bari jeung mikiran nasib. Angin leutik ngahiliwir daun pare ting arulang. Brul manuk piiting alabring kawas nu ngalanglang pir jekieun. Panon poe geus dengdek ngulon panasna mani moreret. Renghap Mang Dasim narik napas jero nakeranan. Mun dipikir saliwat mah memang matak jengkel. Tapi da geus nasib meureunan. Kapaksa we narima kana kadar sumarah diri ka rumah kawasa.
2: Nuhun Gusti. Geuning aya keneh nu percaya ka diri abdi. Muga-muga we abdi sing bisa ngajabankeun kepercayaan ieu.
0: Kitu ceuk pikiran Mang Dasim terus nang tunggalang-ngalang sawah Haji Gopur. Ditungguan tapi kalantisna kabeh. Geus lantis nu Haji Gopur kakara nyebor nu manehanna. Wanci asar karek mulang ka imahna hatena sugema sabab geus bisa nyumponan kepercayaan nu dipercayakeun ka manehanna.

0: gancang na carita panon poe gesurup cahaya layung hurung empur cahayana sumirat ngahibaran pasawahan pilmuran jeung pagunungan dangdaunan koneng umyang lir masinangling ting borelak pikalucuan ditambah ku tongeret reang disarada ciciren wanci ke sore patemalan jeung sora manuk nurecet disarada bari neangan pemondokanana jempe manuk ganti ku sora gaang jeung jangkrik ngabagiakeun datangna peuting nu bakal nyelangan beurang harita teh bada magrib Mang Dasim anak kaksiba ipis di tengah imah nyang hareupan cempor nu make ajug di pipir imah gandeng ku gaang jeung jangkrik ti kajauhan kadenge nu ngobrol pating greneng.
1: Li Rusli Rusli
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
3: Abdi Wasta Muhtar.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana?
3: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
2: Bapak kantor tetes ngaleut sabar botol?
3: Kapengerte sabotol waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin nyetel hoyong nyubian.
2: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
3: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca gitu aya dicobi we gitu alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
2: Bapak teh tahu sabar kaha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh
3: sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
2: Bapak tahu ka mana we gitu Pak berobat?
3: Da acan dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping birae nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
2: ada ngukeun naon Pak
3: resep da wayang golek gitu.
2: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak yeun?
3: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat tatu mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjol getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teboleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur
7: ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin. Ya, gitu. Amin.
6: Oh ya Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
7: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes Ma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tes Ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM.
0: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teundeung dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering kali tuh ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu Bapak mutaya reaksina gitu.
0: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti Bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu me sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Paling aya serek segedik lah gitu. Ya nu karaos ku Bapak mah dina sampean naman kuit mah nyeri wae nyeludeud dan mah alhamdulillah gitu. Sae gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seul gitu ngebata masuk ditijakan ku si ibuna lihat terus sayang
0: alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak
1: munda sami darah sami tiba yun aya liur we enak kinten deh gitu jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sajitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi Bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan Pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku Bapak nya mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos Bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku Bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu
1: Mengukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nyasa entos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser tah sabotol.
1: Iya, gitu. Iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Teh alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
1: Biasana
3: mah mam teh teu kersa. Wae.
1: Ya.
3: Lain ama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geusna mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: baal mohon ngawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinta
2: ge. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3, alhamdulillah. Tos karaos probihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa

Nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dokter, puskesmas, tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon-naon, Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang, Pak. Badan teh ayeuna tiis. Enak we no, Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening gitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, kayak gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang nganggo wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis itunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu ta lah sakadeun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian mesel Alpha Propolis gitu soalnya ieu teh karaos pisan gitu khasiatna ku abdi gitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatna jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos teu karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, itu seep kurabihan nyamanya.
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alfa propolis, Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon
1: kalau mawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ieu teh puyeng bae. Janten bapah ge kedah ngangotongkat peh kitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Nu mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu ta. Tiasa barang damel gitu Ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha Ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geus ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Rong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek teu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun tah
2: sampean
1: mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mawi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun satarasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin pisan ya Bu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae?
1: Tah kawitna pansok ka rumah sakit ulah sasih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang.
2: Nah, berdada nuju
1: nyeri. Muhu dada ieu janten ieu tah kawitna mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah manfaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Ya. Di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah sarasna mah tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat peksambingna
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngamuping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
1: Tipayuna upami

0: bulanan tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ke 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 setetes si gula darah teh. Eta teh upah menuju tinggi mah leuleus kitunya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal sape itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus satelan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
1: terus sakinten
0: terus pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
1: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
0: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
0: Bapak nyetel radio tadi dirinya ah bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngango alfa propolis teh.
1: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
0: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu saperos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkap panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku iya lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saha Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya?
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyotos lah, sering kali tu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu Bapak mun reaksina gitu.
0: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti Bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki terserah daya gitu, terserah datu bayu nopan kaki teh nyeri gitu, palingnya serik segedik lah gitu. Ya nukarosku Bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami iya teh sakit seul gitu ngebata masuk ditijakanku si ibu na lihat terus daya
0: alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak
1: munda sami darah sami tiba yuk naya liur we enak kinten deh gitu jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi Bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan Pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku Bapak nya mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat saperti Bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku Bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum, menawi sareng saha.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
2: Tipalih mana?
3: Di Galunggung, pada Kembang.
2: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
3: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong Alpha Propolis.
4: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
3: Kadua kalina, ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
4: Oh,
3: gitu. Anu jeut damangnya panginten kopi teh taros. Kapun biang teh, kumaha ya karosna, alhamdulillah saurang teh.
4: Panyawat naon, manawi?
3: Panyawat nama, kawit nama, lambung.
4: Lambung.
3: Mung, ser paripausna diponis terus rada repot gitu.
4: Naon.
2: Sabadana mengkonsumsi Alpha Propolis, kumaha tah karosna, atanapi katingalina kuaha ku putrana.
3: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panginten matak ayah uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawit nama. Sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos pantenan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papapapahan sareng sajabina lah
4: mohon mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna
3: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang Alpha Propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna Alpha Propolis penten
2: hatur nuhun
3: mangga sami-sami Bapak.
2: Pamugi sing neras sehat.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kosrekan wae.
7: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
6: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
7: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, vitamina, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah, peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, ceuk.
8: Wah, geuningan seueur kasiatna, ceuk. Kumaha cara pemakaianna, ceuk?
7: Gampil pisan, ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ceuk.
8: Oh gitu, aman ya teh cek?
7: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal cek. Janten, tos tangtos atuh keamanan anak.
9: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Sareng Bapak Edi.
4: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
5: Di Sindang Palai Rahayu.
4: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
5: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
4: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
5: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Mohon. Seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
4: pandangannya
5: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
4: Mohon. Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
5: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
4: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
5: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
4: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
5: Alfa propolis.
4: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
5: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Muntah. Payun-payun nanti ya inulalinu teu araya puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene gitu asum wae nih.
4: Mun
5: bena alhamdulillah ana teu aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
4: Mun oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nya panya.
5: Alhamdulillah gitu menter ieu teh ngabdol
6: sampurasun. Tatar Sunda bukan hanya wilayah yang asri dan kaya. Lebih dari itu, Tatar Sunda adalah sebuah legenda dan rumah untuk kembali. Menghidupkan kembali spirit Kasundaan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan Milangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi yang akan dimulai dari Keraton Sumedang pada tanggal 2 Mei. Selanjutnya menuju Kerajaan Sunda Kawali Ciamis tanggal 3 Mei. Kemudian menuju Kampung Naga Tasikmalaya.
7: Buat warga Sumedang dan warga Jawa Barat dan seluruh warganet dimanapun berada, kirab mahkota Binokasi dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sumedang, Hari Jadi Tatar Sunda, kerjasama Pemprov Jabar dengan Keraton Sumedang Larang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 jam 19.30 berangkat dari Keraton Sumedang Larang, kemudian juga menuju Pendopo Kabupaten Sumedang. Silakan hadir bersama untuk melihat arak-arakan mahkota Binokasi, kereta kencana, dan kesenian dari berbagai daerah di seluruh Provinsi Jawa Barat. Semoga langkah ini mengembalikan jati diri kita sebagai warga yang memiliki garis kebudayaan, memiliki spirit pembangunan, memiliki nilai-nilai membangun lingkungan yang bersih dan indah. Salam untuk semuanya. Hatur nuhun.
6: Hayu atuh wargi Jawa Barat, hadiri dan ramaikan Karnaval Binokasi. Informasi ini disampaikan Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
1: hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, tesma aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, tesma aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
4: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
3: Benda asing.
4: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
3: Oke.
4: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
3: Debu sedikit
4: atau
3: doang.
4: Udara dingin gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
3: Iya.
4: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
3: Imunomodulator.
4: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
3: Yes.
4: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif.
3: Terlalu sensitif.
4: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik. Pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
3: Oke.
4: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
3: Nggak masalah.
4: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
3: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun.

0: imun kita yeah. ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali yeah. dan bisa bereaksi secara natural,
1: secara normal,
0: secara yeah. normal dan Betul. Tidak berlebihan.
2: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
4: Mitra sehat, nuju sarang pribados, kerasan dina dengete nuju sarang telinanya tehnya.
5: Mohon.
4: Mohon, pamiling kita di mana teteh?
5: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos apa alami teteh?
5: Atau seusum.
4: Tos seusuman ya, mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dia lah gitu, tapi tak acan aya pirobihan.
4: Tak acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
5: Alpha Propolis.
4: Mohon, siap sabra botol teteh?
5: Atau siap dua botol.
4: Sarang ayin apa intinya?
5: Mohon. Mohon.
4: Takuma teteh sarang senang ngalah telandong Alpha Propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
5: Mohon.
4: Naon wae tos damang teh?
5: Alhamdulillah, lambung tos teh aya.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal teh aya.
4: Alhamdulillah. Sarang senang ngalah telandong Alpha Propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
5: Ya, alhamdulillah.
4: Mohon, alhamdulillah.
5: Wirobihan.
4: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
5: Amin.
4: Mohon nangga. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
9: Kena debu nih.
8: Dan gatal lagi. Coba mana lihat.
9: Tuh,
8: kan merah.
9: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
8: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
9: Aman gak nih?
8: Ya aman dong.
9: Tetes mata, Tesma Aini
8: sudah dijamin 100% herbal.
10: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nanopropolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
2: Rasanya itu lain, ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet, dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi. Tapi 1640 ppm.
1: Ppm. Per?
2: Part. Per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna alfa propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
4: Bu Remah.
3: Ibu linggih palihan mana, Bu?
4: Sukamana, RT 22 RK 04.
3: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
4: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
3: Sok liur. Ayap
4: lambung.
3: Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
4: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas gitu.
3: Panyawa tos sabaraha lami eta, Bu?
4: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
3: Yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alfa propolis.
3: Kumaha atosna konsumsi alfa propolis? Aya probihan teu?
4: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Ya, alhamdulillah lah tuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung teh ayeuna mah alhamdulillah.
3: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
4: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
3: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
4: Ayeuna mah sa poe teh 2 kali sore Ejek isuk, genep tetes.
3: Ninga alpa propolis di manten, Bu?
4: Tino radio.
3: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi alpa propolis?
4: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
3: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi alpa propolis tambi sehat. Oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten, nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, Tesma Aini. Iya,
7: beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang iya, barang
7: pakai
8: obat tetes
7: mata
8: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
8: Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
7: iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Uding.
3: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
4: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Pak nyawat abie teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
3: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
4: Ana setahun setengahan lupina.
3: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
4: Panyawat upami dina sampean pamomongi eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
3: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
4: Pengobatan nah, abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
3: Kumaha karaosna?
4: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
3: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alpha Propolis.
3: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
4: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut ya aya. Aduh soca, anak terspentas deui, tuur nyeri ti aya, gitu ya, nanti kanan sekedik deui lah. Aduh dina aya, dina padaharan, sok siul, sok mulus ti aya, ayo nama.
3: Pak Uding, tos seep sabraha botol ya, Pak?
4: Aduh mah, tos meser mah, sadaya nama lima, sekarang pun bojo.
3: Pun bojo kumaha aya, na?
4: Pun bojo, alhamdulillah. Pun bojo mah, tos orang kelak mungkin 20 tahun.
3: Puluh?
4: Nyeri kumaha aya, na? Ayo nama, alhamdulillah, tos saya, maaf lah. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
3: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
4: Ayah.
3: Cobi cing nyari wasa kedap.
5: Assalamualaikum.
3: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
5: Iros.
3: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
5: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
3: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaosna, Bu?
5: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Kenapaan gitu. Nanti ada-adaan... Normal.
3: Panyawat atau seberalami, Bu?
5: Ayam 14 tahun, mah.
3: Duh, gini.
5: Nah, kawitnya mah. Dijali ke nyeri tuur. Kawit-kawit nama kangkeng ke ayah. Nama terus.
3: Terus sehat. Mohon, terus sehat, Bu, nya. Mohon.
5: Ya.
3: Alhamdulillah, Bu, nya. Ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsinya sehat lah, gitu ya, Bu.
5: Namang.
3: Pak Uding, iya. Konsumsinya kumaha pas jadi dinten?
4: Konsumsinya, udah, mah. Nengah, kurana, mah. Saya dinten, tilu kali, sekali nate, inek tetes.
3: Nah, Bapak, uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
4: Periode.
3: Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana, ayah. Mungkin ayah nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka Pak.
4: Mungkin sadarek-sadarek, dulu-dulu abdi. Ayah nunggu dupanya, kosa terus abdi. Sobianana kali Alpa Proporis di Radio UNASKO. Ya oke, alhamdulillah tos tahunan gini ngadi jajak deui ayeuna kitu.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udinya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpa Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udinya.
4: Amin.
3: Amin. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun Ibu.
4: Assalamualaikum.
3: Salam.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Sampurasun. Tatar Sunda bukan hanya wilayah yang asri dan kaya. Lebih dari itu, Tatar Sunda adalah sebuah legenda dan rumah untuk kembali. Menghidupkan kembali spirit Kasundaan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan Milangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi yang akan dimulai dari Keraton Sumedang pada tanggal 2 Mei, selanjutnya menuju Kerajaan Sunda Kawali Ciamis tanggal 3 Mei, kemudian menuju Kampung Naga Tasikmalaya.
1: Buat warga Sumedang dan warga Jawa Barat dan seluruh warganet dimanapun berada, kirab mahkota Binokasi dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sumedang, Hari Jadi Tatar Sunda, kerjasama Pemprov Jabar dengan Keraton Sumedang Larang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 jam 19.30 berangkat dari Keraton Sumedang Larang, kemudian juga menuju Pendopo Kabupaten Sumedang. Silakan hadir bersama untuk melihat arak-arakan mahkota Binokasi, kereta kencana, dan kesenian dari berbagai daerah di seluruh Provinsi Jawa Barat. Semoga langkah ini mengembalikan jati diri kita sebagai warga yang memiliki garis kebudayaan, memiliki spirit pembangunan, memiliki nilai-nilai membangun lingkungan yang bersih dan indah. Salam untuk semuanya. Hatur nuhun.
0: Hayu atuh wargi Jawa Barat, hadiri dan ramaikan Karnaval Binokasi. Informasi ini disampaikan Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
2: Info Alpa. Info Alpa. Info Alpa.
3: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
2: Demikian info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
6: Bu Enas.
5: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
5: Tapa jawat tos berapa lami, Bu?
6: Lami tos 12 tahun.
5: Sate acana nganggo jamu tetes Alpa Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
6: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teh aya yeuna ning.
5: Teh
6: perobihan.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alpa Propolis.
5: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis aya perobihan teh, Bu?
6: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
5: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
6: Nembeh hiji.
5: Nembeh hiji, alhamdulillah.
6: Kadua sareng bade ayeuna.
5: Nembe hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya?
6: Mohon.
5: Mohon, alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
6: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh janten 18 tetes.
5: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karawas asiatna, saranti abi dilajeng kenya konsumsina, margi ibu tas karawas asiatna, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
6: Ayana kini bantu badai ngagali dari.
5: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
6: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
5: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
6: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
5: Tuhun ibunya, pidong ati abdi, seatasna konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tambi sehat, bagi rezekina tambi lancar, Bunya.
6: Amin.
7: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten nama Bapak siapa?
10: Bapak Sukedi.
9: Bapak Sukedi, alamatnya
10: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
9: Pakijangan Bulakamba,
10: RT Loro RW 5,
9: Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya, tetesnya ini ya.
9: Betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
10: Beli yang kedua, iya betul.
9: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
10: Hampir habis.
9: Oh, hampir ya, habis.
10: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
10: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
9: Lihat orang ada dua.
10: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
9: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
10: Iya, bayang iya. Barang
9: pakai
10: obat tetes
9: mata
10: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
9: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
10: iya,
9: bertahap
10: iya hilangnya mipil bertahap.
9: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
10: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
9: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
10: Keempat hari.
9: Empat hari udah merasakan perubahannya.
10: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
9: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
10: Ini ya betul sudah cocok.
9: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
10: Tidak mengada-ngada.
9: Asli gitu Pak ya.
10: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
9: Iya.
10: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
9: Ya,
10: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
9: Beli kedua botol ya, Pak ya?
10: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
9: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
10: Amin.
9: Ya, dan mudah-mudahan
10: amin.
9: Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi
10: ya,
9: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
10: Amin.
9: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
10: Amin. Iya.
9: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0856 6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
1: Oke, kita bungkus ya.
3: Baik.
1: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
4: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
4: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh, pasti lebih, jauh aman. Lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
4: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
7: Ya.
6: Mohon. Upami linggit teh.
7: Cikaret batu bubut.
6: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
7: Malagpeg irung.
6: Malagpeg irung ya?
7: Ya.
6: Mohon. Janten maksana kumaha malagpeg teh teh?
7: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
6: Eungap.
7: Ya.
6: Terus kana pernapasan kumaha?
7: Nya teh eungap we.
6: Eungapnya.
7: Ngangahe eungap.
6: Oh.
7: Ya sesak napas
6: sesak
7: gitu.
6: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teteh?
7: Ai hitungan mah 11 bulan.
6: Hampir setahunan ya?
7: Ya, hampir.
6: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
7: Kamana mani.
6: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
7: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
6: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong Alpa Propolis, saep sabaraha botol tah?
7: Karaksa botol kadua arek
6: ayeuna.
7: Ya, kadua anu ayeuna.
6: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut Alpa Propolis sabaraha dinten nu karaos?
7: Tilu poe teh tos karaos ngemplong,
6: ngemplong
7: irung teh nya.
6: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucur nya.
7: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
6: Malahan mah kulembog ge ngangobandal teh tilu nya.
7: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
6: Laras.
7: Ayeuna mah alhamdulillah.
6: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
7: Nya, Alpa Propolis teh alhamdulillah, matak meser deui kadua kalina.
6: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
7: Tilu kali.
6: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
7: Genep-genep.
6: Genep-genep berarti enjing ya?
7: Nya, enjing, lohor, jeung sonten bade bobo.
6: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh naon panyawatna teh kamari?
7: Polip.
6: Polip nya?
7: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
6: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleut tandang Alpa Propolis alhamdulillah. Ya.
7: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
6: Alhamdulillah.
7: Kawangkong ayeuna bente.
6: Bentes deuing
7: nya. Nya ayeuna mah.
6: Da kamari mah kuat malegpeg nya?
7: Malegpeg kamari mah. Batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
6: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
7: Nya bilih anu sami.
6: Mohon.
7: Wa biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
6: Laras.
7: Nya Alpa Propolis ceng teh.
6: Laras. Hatur nuhun teh nya.
7: Nya sami.
6: Assalamualaikum.
5: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
3: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten, nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan, Kabupaten
10: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan kabur, ya? Pandangan kabur.
10: Iya.
9: Gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin.
9: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
10: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
9: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih, Berepi sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: Para mitra, di salah sahiji rumah sakit jiwa, harita keur diayakeun kagiatan rupa-rupa lomba antar pasien di nararaga mieling ulang tahun eta rumah sakit. Aya lomba nyanyi, lomba ngagambar, lomba pidato, jeung sajabana. Malah aya oge panjat pinang nu digantungan ku rupa-rupa hadiah. Ayeuna urang tataan hiji-hiji kaayaan lomba nu keur dipiluan ku sakabeh pasien. Di aula rumah sakit harita teh keur lumangsung lomba nyanyi. Kadenge harita panitia keur cacarita dina pengeras suara. Perhatian ka para peserta lomba nyanyi supaya siap-siap pikeun dipanggil nurutkeun nomor peserta. Kalayan kartu nomor peserta supaya digantungkeun dina lebah dada. Lomba nyanyi ieu pesertana dibagi tilu golongan. Nyaeta nu kahiji golongan pasien satengah waras, tuluy nu kadua pasien can waras-waras, jeung nu katilu pasien anu moal waras-waras. Sakabeh pasien anu milu lomba nyanyi, harita jadi paciweuh, pang-pang namah maranehna teh parahi hayang tampil pangheulana. Atuh panitia oge jadi kabawa riweuh ngatur peserta anu harita kadenge mimiti loba anu pasea. Nah untung harita teh aya saurang gegedug pasien nu dipikagimir ku pasien-pasien nu sejena. Kadenge eta gegedug pasien teh ngomong sorana semu digeremkeun ngarah kadenge gagah.
1: Geus geus geus geus tong raribut bae. Pira oge lomba nyanyi make hayang paheula-heula sagala. Teuing mun lomba dahar mah pasti dewek ge hayang pangheulana. Coba sing tartib. Dewek geus ditunjuk salaku bagian keamanan. Jadi boga kawenangan pikeun mere hukuman ka nu nyieun kaonaran. Ngaran dewek anu geus nelah mah nyaeta Bahrowi. Ku dokter kapala mah dewek teh geus diponis pasien teladan anu moal waras-waras. Nah dengeun di gedung pasien ngomong kitu, jeuk kaayaan jadi jempling. Saurang oge eueuh pasien anu wani cacarita. Keur kaayaan jempling kitu, ujug-ujug kadenge aya sora baskom murag.
2: Kulomrang.
0: Atuh sararea ngarenyag, awahing ku kaget. Lieuk sararea ngaralieuk kalebah datangna sora. Sarta breh katempo ku sararea, saurang nini-nini keur dongko nyokot baskomna anu bie murag. Si nini teh bangun anu tenang, cuek we, siga anu teu boga dosa. Ari Bahrowi barang nyaho nu boga baskom teh si nini, manehna gancang nyamperkeun sarta pok nyarita rada teugeug.
1: Heh, ni, nanaonan ieu teh? Cek dewek ge tong ribut. Ari si nini kalah nabuhan genjring. Saha ngaran teh?
0: Ditanya kitu ku Bahrowi, cikikik teh si nini seuri.
3: Hehehehe, dasar nu owah. Puguh-puguh baskom hayoh disebut genjering. Matak pantas mun diponis pasien anu moal waras-waras oge. Oh, jadi ngaran teh Bahrowi. Wah, eta mah atuh ngaran popotongan dewek baheula keur ngora. Kenalkeun, ngaran dewek anu nelah mah nyaeta Nenek Gio. Geus teu bireut deui di ieu rumah sakit mah. Sabab dewek geus kaitung pasien senior. Ku dokter kapala oge, dewek teh geus diponis pasien anu hese waras.
0: Bahrowi unggut-unggutan bari ngusapan gado, tuluy nyarita deui.
1: Oh, nya alus atuh. Ari geus diponis hese waras mah. Sakeudeung deui ge, bakal diponis moal waras-waras kawas dewek. Diajarna we sing rajinnya.
0: Geus kitu mah leos, Bahrowi ini neruskeun ngaroris peserta lomba nyanyi anu sejena. Reg harita Bahrowi teh leumpangna eureun. Sabab nempo aya tilu pasien keur ngarariung bari tare tembangan. Siga namah maranehna teh keur ngapalkeun lagu. Satuluyna Bahrowi nyamperkeun kanu tiluan bari kadenge ngomong rada nyentak.
1: Eh, aranjeun tiluan keur naraon ieu teh? Ayeuna lain waktuna keur ngapalkeun lagu. Tapi sakabeh peserta kudu geus siap-siap dipanggil ka panggung. Saha teh ilaing tiluan teh? Dewek mah asa karek panggih ayeuna. Jeung naon sababna ilaing kabeh aya di ieu rumah sakit jiwa?
0: Nu tiluan harita teh gentak eureun tetembanganana. Tuluy matana ting peletet ka Bahrowi. Salah saurang minangka gegedugna harita teh kadenge nyarita.
3: Oh, jadi mun ngapalkeun lagu di tempat lomba teh teu meunangnya. Geus teu naon, engke bae atuh ngapalkeun laguna mun lomba nageus angeus. Ngenalkeun kuring jeung ieu batur dewek anu duaan anu katelah mah nyaeta grup trio wek-wek. Ngenalkeun ngaran dewek Warman pamimpin grup trio wek-wek. Nu ieu si Aan jeung nu hiji si Rahman.
0: Bahrowi ngabagi reret kanu tiluan siga nu ngabanding-banding tuluy pok nyarita. Ke, ari ilaing tiluanana sarua pasien rumah sakit jiwa? Ditanya kitu nu tiluan teh silih reret, tuluy kadenge nu ngajawab teh harita si Aan.
3: Sabenerna nu gering uteukna mah si Warman.
1: Ari nu jadi sabab, manehna teh kagegeloan kurang dakolot. Ngan kulantaran teu kalaksanakeun, jadi we gelonyaan.
0: Bahrowi kerung tuluy pok nyarita deui.
1: Ke, teu kaharti dewek mah. Ari nu geringna si Warman, tapi naha ilaing duaan pipiduan jadi pasien?
0: Si Rahman nu tita tadi cicing bae teh, harita manehna mangjawabkeun.
1: Nya kitu, kulantaran grup trio wek-wek mah, kompak jeung saujunan. Jadi mun saurang aya nu gering teh, nu duaan deui oge sok kabawakeun gering. Ayeuna ge dewek jeung si Aan, kapaksa wae kudu milu gelo.
0: Ngadenge kitu, cakakak teh Bahrowi seuri.
1: Alus euy. Eta hartina silaing duaan solider ka babaturan. Didoakeun ku dewek, muga ilaing kabeh sing jadi pasien anu sukses.
3: Cara dewek ye, geus puluhan taun jadi pasien di ieu rumah sakit jiwa.
1: Nepi ka ayeuna teu diidinan bali ka lembur.
3: Eta teh cirina jadi pasien anu sukses.
1: Jadi ku pihak rumah sakit oge dipertahankeun.
3: Geus ulahnya dewek rek ngaroris pasien sejen.
0: Leos Bahrowi ngoloyong init ninggalkeun utiluan. Saditinggalkeunana ku Bahrowi, kaayaan di tempat lomba nyanyi teh jadi rame deui kunu narembang teu puguh. Ti dituna mah meureun keur ngarapalkeun lagu. Grup trio wek-wek harita kadenge siga anu keur paduan suara.
1: Ting lagu naon? Ngan ditilik tina Wirahmana mah siga lagu Mars.
0: Keur husu latihan kurunyung teh nenek Gio nyamperkeun bari ngelek baskom kosong.
1: Serengeh manehna teh seuri tuluy ngomong siga rada nyentak.
3: Hei dulur, latihan teh teu ngajak-ngajak. Dewek ti tadi latihan sorangan teu daek apal. Padahal mah lagu jadul. Lagu favorit dewek baheula keur ngora. Nyaeta lagu Oncom Gondrong. Cing atuh dewek papatahan. Tah terus engke mun dewek naik ka panggung, pepejeuh barengannya. Dewek mah sok grogi ari naik ka panggung teh.
0: Ngadenge nenek Gio ngomong norostos kitu, nuker latihan paduan suara teh kuat ka eureun. Satuluyna si Warman salaku pingpinan ngomong nyentak.
3: Heh, Nini. Gandeng bari nage lah. Nyaho teu? Grup trio wek-wek teh keur latihan paduan suara. Gara-gara sini nih, laguna kalah kapoho deui. Jeung deui ulah hayang milu latihan bareng atuh. Pan urang teh keur bersaing. Bari nage weh bakat nembang mah, ulah hayang milu lomba nyanyi sagala. Mending itu bae tuh, sini nih mah milu balap karung.
0: Ngadenge majar aya balap karung, nenek Gio curinghak tuluy pok nyarita.
3: Baruk, aya balap karung. Wah, atuh kabeneran pisan. Balap karung mah dewek ahlina atuh. Nya atuh, dewek mah rek daftar balap karung bae. Milu lomba nyanyi mah karunya kajuri, bisi lieureun meunteuna.
0: Leos harita nenek Gio init ninggalkeun eta tempat. Caturkeun lomba nyanyi rek dimimitian. Kadenge harita panitia cacarita dina pengeras suara.
3: Perhatian, perhatian. Ka para peserta lomba nyanyi supaya siap-siap. Geus eueuh deui waktu pikeun latihan. Ngan ieu teh aya masalah saeutik nya eta juri. Kulantaran juri anu geus ditunjuk aya halangan, jadi kapaksa juri lomba nyanyi teh diganti ku wasit main bola. Anu dibantu ku dua urang hakim garis.
0: Ngadenge pangumuman ti panitia kitu, sakabeh peserta lomba nyanyi pating haruleng. Tuluy kadenge tingkar cewis ngomong pada baturna.
1: Komo grup trio wek-wek mah, tiluanana cacarita bari poporongos pada baturna.
0: Kadenge harita si Warman salaku pingpinan grup nyarita.
1: Dewek mah, asa kakarek ngadenge, oi. Aya lomba nyanyi, jurina wasit main bola.
3: Kumaha cara ngani leinanya? Lajan dewek jelema keur gering uteuk oge. Kana bener jeung salah mah dewek oge nyaho.
1: Tuluy ditema ku si Rahman.
3: Heueuh nya, heran dewek ge euy. Piraku wasit main bola di bere job ngajurian lomba nyanyi. Muga-muga wae wasitna lain jelema owah jiga urang.
1: Siaan oge harita teh milu mairan.
3: Ah, bener-bener ieu mah euy. Lomba nyanyi teh kacau. Tapi teu nanaon lah. Hayang nyaho wae kumaha cara nganilina. Nya geus lah kumaha engke bae. Nu penting mah urang kudu ngajaga penampilan ulah nyirikeun teuing jelema owah.
0: Para mitra sadaya, tetela bener cek panitia. Harita anu ngaganti juri teh nyaeta saurang wasit main bola dibarengan ku dua urang hakim garis. Kalayan marake baju khusus paranti ngawasitan main bola. Malah wasit mah asup ka ruangan teh bari ngelek bola jeung dikongkorong piriwit sagala. Kakara oge asup ka ruangan, prit. Harita wasit teh niu piriwit satarikna. Atuh kebang sakabeh nu aya di ruangan teh pating rarenjag kaget. Malah anu keur diuk dina korsi oge kuat ka tijengkang. Ngong harita panitia ngomong ngabageakeun wasit.
3: Wilujeng sumping ka dewan juri anu bakal mancen tugas nganilei lomba nyanyi.
1: Mangga wilujeng linggih dina tempat anu parantos disayogikeun.
0: Rengse panitia cacarita, gukgek harita wasit jeung dua urang baturna gasik dariuk dina korsi jajaran pangharepna. Prit. Wasit teh harita niu piriwitna bari ngacungkeun leungeun.
1: Jep sakabeh peserta lomba jempe eueuh nu cacarita. Sabab harita kadenge panitia cacarita deui.
0: Lomba nyanyi dina raraga mieling tepung taun Rumah Sakit Jiwa dimulai. Pikeun manggil peserta kulantaran panitia kabeh keur saribuk bakal diserahkeun langsung ka ketua juri nyaeta wasit.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
5: Iya bapak Nang.
4: Bapak Nang atau napi?
5: Bapak Ogar.
4: Pak Ogar.
5: Di Tanjakan Kondang.
4: Tanjakan Kondang. Desa mana bapak?
5: Desa Cibenar.
4: Oh desa Cibenar ya. Tak nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
5: bapak. Keluhan tina sampean, dina sampean tina sangkel, renyem.
4: Mohon.
5: Dari pargel.
4: Pargelnya.
5: Itu jantan abot lah.
4: Abot. Tasa
5: atosna mesela alpa komoris.
4: Alpa propolis.
5: Alpa propolis. Alhamdulillah.
4: Ayah karaos.
5: Ayah karaosna ayah di lah ayah karaosna gitu ta.
4: Ah. Kami telepat pun cina kapungkur teh barare pe antenya.
5: Barare kapur mah. Barare jam dan ada hareras.
4: Hareras.
5: Ayah nyerian sekedik. Ayah nama alhamdulillah nyerina teh ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
4: Salit deui.
5: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
4: Ngagaleuh deui.
5: Ngagaleuh hiji deui.
4: Sabar tetes kamari ngaleut.
5: Sakali netes geun teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
4: Sabar kali sadinten?
5: 3 kali.
4: Mun enjing.
5: Enjing tengah dinten sareng santan bade bobo.
4: Mohon leres.
5: Jadi
4: sadinten 3 kali bade
5: dinten. 3 kalinya.
4: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
5: Alhamdulillah geun hampang jantan kana urang teh henteu karejang gitu.
4: Alhamdulillah.
5: Karejang alhamdulillah gitu tah.
4: Mohon tanamé teh kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
5: 150
4: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
5: Oh.
4: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya.
5: Untung mamu ya.
4: Ay nggak mama nggak mangsa alit.
5: Ay mohon.
4: Dikirangan.
5: Nya.
4: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
5: Amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
7: Kecamatan
9: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
9: Iya.
7: Beli yang kedua.
9: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur
9: ya.
7: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
9: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
7: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
9: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace Ciami.
11: Radio Peace Ciami.
2: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Pikeun manggil peserta kulantaran panitia kabeh keur saribuk bakal diserahkeun langsung ka ketua juri nyaeta wasit. Satuluyna mikrofon teh dibikin ka ketua juri. Kulantaran juri teh saurang wasit main bola, dina narima mikrofon oge, bari niu piriwit. Atuh satuluyna kadenge ketua juri teh cacarita. Mangga ka para peserta lomba nyanyi antar pasien, supaya siap-siap dipanggil ka panggung. Atuh ka grup musik oge supaya siap. Peserta nomor hiji mangga naik ka panggung. Soklah lagu naon bae, padungeunah kadenge na. Dipanggil peserta nomor hiji teh, horeng saurang lalaki tengah tubuh, kalayan dina dada belah kenca, make tulisan ngaran manehna, nyaeta Aki Anom. Kalacat harita Aki Anom teh naik ka panggung. Ngan kakara oge sungut nanggap, juri teh niu piriwit. Prit! Offset! Nembang nami heulaan musik, peserta dianggap gugur. Hayah turun! Gutug Aki Anom teh ruas, ngadenge juri ngomong kitu. Ngan daek teu daek, Aki Anom kudu turun ti panggung. Saterusna juri manggil peserta nomor 2. Nu dipanggil teh nyaeta saurang awewe rada bayuh yuh, kalayan dina dadana aya tulisan ngaran manehna, nyaeta Mamah Rega Coy. Kalayan teu ngadaguan dipanggil 2 kali, harita manehna naik ka panggung. Riog panggung teh oyag. Satuina ceg Mamah Rega kana mikrofon. Ngan kaget pikeun manehna. Sabab juri sapada harita niu piriwit. Prit! Handsball! Dina aturan, mikrofon teu meunang dicekel. Hayah turun! Ngadenge juri ngomong kitu, Mamah Rega teh keuheul, malah tuluy nafsu.
12: Eh, nanaonan ieu teh? Tong kena-kena wasit main bola? Mikrofon bae ge teu meunang dicekel?
0: Cek Mamah Rega nyarekan juri. Rengse Mamah Rega ngomong kitu, teu disangka-sangka ujug-ujug juri teh nembongkeun kartu merah. Atuh Mamah Rega ngajenghok, dadak sakala reup beungeutna baeud, satuluyna manehna turun ti panggung bari ngajingjing sapatu jangkung. Para mitra sadaya, unggal peserta nu naek ka panggung kabeh meunang sora piriwit. Timimiti offset, handsball jeung sajabana. Malah aya oge peserta anu meunang hukuman penalti sagala. Pangna meunang hukuman penalti teh,
1: Pedah eta peserta ngagabrug tihang mikrofon nepikeun karubuh. Satuluyna, peserta panungtung nu dipanggil teh nyaeta grup trio wek-wek. Juri teh kaget oge barang nyaho nu naik ka panggung teh aya tiluan. Tilu urang peserta harita teh ngajejer di panggung sarta kadenge si Warman salaku ketua grup mere aba-aba.
13: Siap, gerak. Lenjang kanan, gerak. Kepada dewan juri, hormat, gerak. Coba samakan dulu suaranya. Wey.
1: Cenah cek si Warman mere conto nada. Ting lagu naon eta teh? Ngan barang nuduaannya eta si Aan jeung si Rahman rek nurutan, ujug-ujug prit. Harita juri teh niup piriwit. Atuh nu di panggung teh kaget, tiluanana melancrong ka juri. Maranehna hayang nyaho, naon kasalahan manehna. Sedengken juri harita teh tarang nakerung, manehna ngahulang si Ganu bingung, mikir-mikir piomongen. Telilapok harita juri teh nyarita daria.
14: Sabenerna ilaing tiluan teu ngalakukeun kasalahan naon. Ngan ieu mah supaya adil we, kabeh peserta ku dewek dibere sanksi, kudu turun ti panggung. Jadi wayahna grup trio wek-wek oge kapaksa kudu turun euy. Sok ayo turun. Mun teu turun awas, ku dewek moal diasupkeun nominasi. Nah deui kitu nu tiluan teh kapaksa tarurun ti panggung. Geus kitu si Warman nanya ka juri. Atuh hari kabeh peserta turun ti panggung mah, engke saha nu bakal jadi juara? Pok juri ngajawab. Tenang euy, dewek juri anu adil. Pokona sakabeh peserta, ku dewek rek dijadikeun juara kahiji. Dasar nu teu jarajag uteuk na para mitra. Ngadenge juri ngomong kitu teh, sakabeh peserta surak bakat ku bunga. Atuh harita kabeh peserta muji-muji ka juri.
13: Hidup juri, hidup juri, hidup juri.
1: Prit, kadenge juri niu piriwit sarta pok nyarita.
13: Gas, tong raribut.
12: Aye nama geura bubar. Dewek rek terus ngajurian balap karung.
1: Loyong juri nu tayalian wasit main bola teh, harita ngeloyong indit ninggalkeun ruangan. Caturkeun di tempat lomba balap karung. Sakabeh peserta geus siap-siap. Masing-masing peserta harita teh marawa karung goni. Delila kadenge tina pengeras suara, panitia ceceuleuweungan.
12: Perhatian ka para peserta nu rek milu lomba balap karung, supaya siap-siap. Nu disebut ngarana supaya gancang nempatan garis star. Nu kahiji Aceng. Mana Aceng? Pasien asal CHH nu owah gara-gara kapelag batu ali. Terus nu kadua Cepot. Mana Cepot? Pasien asal Cipari anu owah gara-gara karacunan susu kelong wewe. Yang nu katilu di Dinasgor mana? Asal Bayuning. Anu gering uteukna gara-gara kapelag senok. Ayo, maju.
1: Tilu peserta anu harita dipanggil ku panitia teh, gancang muruk garis setar. Sarta rap karung teh harita diparake. Masing-masing dua sukuna diarasupkeun kana jero karung. Satuina kadenge wasit niup piriwit mere aba-aba.
12: Perhatian, siap-siap. Satu, dua, tiga.
1: Para mitra sadaya, tilu peserta ngadenge aba-aba teh lain lumpat. Tapi maranehna teh kalah ting serengeh sareuri, tuluy tiluanana ting karecewis siga keur baradami. Sanggeus sereng sebadan, porosot-porosot maranehna teh ngalaan karung. Sarta jauh tina panyangka, sanggeus marukaan karung, bertek teh tiluanana lalumpatan. Si Aceng lumpatna teh bari karungna dipongok. Sana anu duaan nyaeta si Cepot jeung Didi Nasgor, karungna teh diseseret. Atuh nu narongton surat ayeuh-ayeuhan mere sumanget kanu keur lomba. Kadenge di antarana aya nu ngomong kieu.
12: Tah, bener kitu ai. Eta ngaranna balap lompat mawa karung. Ayo terus lompat ka lembur masing-masing. Gas tong balik deui ka dieu.
1: Ditiluan harita lompatna teh patarik-tarik. Garis finish oge harita teh kalah kaliwatan. Ngan ku taksiran maranehna kacida sumangetna. Nepikeun kalumpatna teh mabal ka jero lembur. Atuh tiluanana harita teh jadi papisa. Ayeuna urang caturkeun lomba panjat pinang. Harita kaayaan di eta tempat kacida ramena,
0: tihang panjat pinang nu dijieun tina tangkal jambe nu dibalur ku oli keur dirariung ku sababaraha urang pasien lalaki. Harita teh aya Wakuwu, Aki Rayud, Bahrowi jeung Bahrojali. Opat jalma teh keur ting tarenggak we nempuan rupa-rupa hadiah. Kadenge Wakuwu ngamimitian nyarita. Wah, lumayan oge hadiahna mah euy. Paralus. Dewek mah rek nyokot jujur ah. Jang paranting usup dina baskom. Lalu caritaan teh disambung ku Aki Rayud.
15: Dewek mah hayang meunangkeun sapatu, mutuh jang ari moro kaleuweung.
0: Aki Rayud ngomong kituna teh bari nunjuk kana sapatu anu ngan sabeulah. Tuluy Aki Rayud nanya ka Bahrowi.
15: Ani maneh rek milih naon Romi?
0: Nu ditanya harita teh keur nenggak we bari curugna nunjuk ka luhur nataan rupa-rupa hadiah. Teu lila pok manehna nyarita.
15: Dewek mah kabita ku itu tuh.
0: Bahrowi nunjuk kana sendal capit nu talina pegat sabeulah. Teu tinggaleun Bahrojali oge harita teh milu ngomong.
15: Ari dewek mah butuh ku itu tuh.
0: Bahrojali ngomong kituna teh bari nunjuk kana sarung tinju nu bodol sabeulah. Opat jalma terus baradami ngatur rencana. Wakuwu salaku koordinator peserta harita nyarita.
15: Ke, tong rusuhan, urang kudu kerjasama. Sabab naik kana tihang anu make oli mah, lain pagawean enteng-enteng, butuh keahlian khusus. Ayeuna urang acakan naik saurang-saurang. Ngan kulantaran urang opatan geus jadi hiji tim, jadi hadiahna oge, kudu dibagi opat. Coba ayeuna nupang heulana naeknya eta nupang kolotna. Sok Aki Rayud naik ti heula.
0: Dititah naik teh Aki Rayud ngahuleng, bakuna mah manehna bingung kulantaran teu bisa naik.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Nepangkeun sareng bapak sahana mina, Pak.
17: Pak Ujang Supar.
16: Linggih pilihan mana, Pak?
17: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu. Desa Sayati.
16: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
17: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
16: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
17: Mohon, mohon.
16: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sate acan ku propolis.
17: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, anu cocok teh ieu, Alfa Propolis.
16: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
17: Tainan teh, terus meneme hiji kan, meneme sabotol, bapak ngalir eta-eta, terus rada ipis ya teh. Mentak mesir deh teh gitu teh. Ngaros sehat teh, gar, ya rada baal di kaki teh, ngipisan gitu.
16: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Dan ten 6 sabotol, bapak atas majeng kasehat?
17: Majeng kasehat, terus robih pisan gitu.
16: Uningati manten pak, Alfa Propolis?
17: Pak masuk ngupingin radio.
16: Bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan penyawat sepotos bapak, mangga pak.
17: Dah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insya Allah cocok rupina.
16: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezekina oge tambil lancar banyak.
17: Amin amin amin.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
19: Assalamualaikum Bapak.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
19: Maaf dengan Bapak siapa?
20: Saya dengan Bapak Junaidin.
19: Bapak Junaidin?
20: Iya.
19: Alamatnya?
20: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
19: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya.
7: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
20: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
20: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
20: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Umurnya?
20: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
20: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
20: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
20: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
20: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
20: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
20: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
20: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
20: Amin, amin.
7: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
21: 102,4 FM
22: Radio Peace Ciamis.
21: Radio Peace Ciamis.
22: Sahabat sehat keluarga Anda.
21: Sahabat sehat keluarga Anda.
23: Dititah naik teh akirayud ngahuleng, bakuna mah manehna bingung kulantaran teu bisa naik. Bakuna mah manehna teh bingung kulantaran teu bisa naik, beuratkeun ku beuteung. Ngan dipikir deui ku manehna, mun teu nyanggupan manehna kudu kaluar tina tim sarta kana pasti moal kabagi hadiah. Antukna najan bari asa-asa oge, manehna teh nyanggupan.
24: Oke lah, siapa takut? Pira oge naik.
23: Cegah harita dua lengan aki rayud teh nyekel tihang panjat pinang, turui nyusul dua sukuna napak kana eta tihang.
24: Angsrod, angsrod, angsrod, manehna mimiti ngangsrod.
23: Ngan karek oge tilu angsrod, polosot kolorna teh morosot. Atuh ger kadengeku manehna loba panongton surak. Malah di antara panongton anu surak teh aya anu moyok sagala.
25: Hei Kirayud, geus ari teu bisa naik mah tong legeg hayang naik sagala.
23: Tuluy ditema ku nu sejena.
25: Nya lah, geus mending turun bae moal bener. Kolor oge kalah morosot, beudateun ku nu ngaburayot.
23: Kumaha teh Kirayud riwas barang ngadenge aya nu ngomong ngaburayot ngaburayot kitu. Atuh tetatapasin deui ngan gulusuhur harita teh manehna turun deui. Tuluy mageuhan tali kolorna. Ngan apes pikeun manehna. Barang tali kolor dipageuhan, ceprot eta tali kolor teh pegat. Atuh geur deui bae kadenge penonton teh surak mani ayeuh-ayeuhan. Samalah ayeuna mah kadenge aya sora awewe ngajerit sagala. Ngadenge aya sora awewe ngajerit, Aki Rayud beki sasah. Atuh ngan terang-terang bayi manehna teh lompat bari leungeunna sabeulah nyenyekel kolor. Para mitra sadaya, ku ayana Aki Rayud lompat ti eta tempat lomba. Atuh tim teh harita ngan karitiluan nya eta Wakuwu, Bahrowi jeung Bahrojali. Ku kaayaan kitu Wakuwu bingung oge. Sabab kakuatan timna teh geus ngurangan hiji. Tapi manehna tetep semangat sarta pok ngomong kanu duaan. Bah Rojali, oge maneh Rowi. Wayahna euy, kudu ngerahkeun kamampuan. Siapkeun tanaga jeung pikiran. Najan urang pasien rumah sakit jiwa oge, ari mikir mah bisa keneh, Lin. Ditanya kitu ku waku, nu duaan teh silih pelong. Tuluy kadenge nu ngajawab teh Bah Rowi. Nya geus pasti ari mikir mah urang teh bisa keneh. Ngan meureun teu pati jejeg. Sakieu ge geus untung urang bisa keneh nyarita rada bener. Tuluy Bah Rojali milu mairan. Geus, tong loba omong. Keun urusan mikir mah bagian dewek. Da rarasaan dewek mah pikiran teh jejeg keneh. Jadi pasien rumah sakit jiwa oge, dewek mah kapaksa pedah teu betah cicing di imah. Di dieu mah loba tetempuan waraneh euy. Geus halik dewek rek naek. Kalayan pinuh ku sumanget, Bah Rojali ngadeukeutan tihang. Memeh naek manehna metakeun heula hiji jurus. Teuing jurus naon? Ngan munilik tina gerakanna mah siga jurus hap-hap luncat. Krep harita teh dua leungeunan nyekel tihang. Terus sungutna kunyam-kunyam siga keur mapatkeun jampe. Sarta satuluyna dua sukuna napak kana tihang. Kalayan saeutik-saeutik ngangsrod ka luhur. Angsrod. Meunang tilu angsrodan reg eureun. Kulantaran tihang teh lesang ku oli atuh gulusur manehna teh turun deui. Huleng Bah Rojali ngahuleng mikir kumaha carana sangka naekna bisa mulus. Ari waku jeung Bah Rowi nempo Bah Rojali ngahuleng teh duanana jadi kabawakeun ngahuleng. Telila kadenge Bah Rojali nyarita. Ulah ting haruleng bae atuh. Cik dewek bantuan mikir euy. Gancang waku nembal. Lain embung mantuan mikir euy. Panyaho sorangan pikiran dewek teh kurang jejeg. Sarua jeung si Rowi. Sanggeus lila pating haruleng. Akhirna Bah Rojali nerekel deui naek. Ayeuna mah naekna teh bisa rada luhur atuh geur panonton anu sarua pada-pada pasien rumah sakit jiwa teh sarurak mere sumanget kanu naek. Ngan kira-kira anyog ka tengah-tengah tihang, sigana aya pasien anu lenger ngadon nyeungeut petasan. Cius! Dua! Atuh nuker naik teh ngarenyag kagareuwahkeun. Kontan harita teh gulusur Bah Rojali teh turun deui. Sanggeus aya dihandap Bah Rojali kukulutus. Jadol teh! Jelema sahanya nu pangangguran nyeungeut petasan? Kalah ruas. Untung dewek teh temurang oge. Lieuk Bah Rojali ka wakuwu jeung Bah Rowi nuker carolohok. Pok Bah Rojali harita nyarita. Waduh, sigana bakal gagal yeuh. Tim urang meunangkeun hadiah teh. Eta we dewek mah hayang meunangkeun sarung tinju. Butuh jang ari ngabunian dampa leungeun mun kapareng usum tiris. Wakuwu jeung Bah Rowi teu ngajawab, anggur ting darelek papadana. Keur kitu teu kanyahoan, ujug-ujug aya awewe tengah tuwuh nyampeurkeun. Eta awewe teh pangawakana jangkung langkoyang sarta kadenge pok uluk salam.
25: Assalamualaikum.

0: teu jajag uteukna dewek disebutkeun pidato. Ih, amit-amit teuing. Ngenalkeun ngaran dewek anu nelah mah bute bintilil kombinasi.
1: Ngadenge eta ngaran waku wukerung tuluy pok nanya deui. Saha? Baruk bute? Nah, atuh kawas eueuh deui bae ngaran. Jeung deui dewek mah sakarek pangih jeung maneh teh. Keur naon maneh aya di dieu? Atuh pok si bute teh ngajawab ayem.
0: Ih, amit-amit teuing. Dewek mah dibere ngaran bute soteh ameh eueuh anu nyaruaan. Sigana saalam dunya moal aya nu nyaruaan ngaran dewek. Ari pangna dewek aya di dieu, sarua jeung ilaing kabeh. Dina raraga nieuskeun pikiran. Sabab dewek oge keur ngalaman gering pikir. Teu pira ari sababna mah. Ukur kabeureuyan tutup gendul wadah bensin. Katambah dagang bensin teh bea kunu nganyuk. Atuh dewek teh jadi loba pikiran. Nyantukna dibawa ka dieu.
1: Cikikik teh waku usir. Alus euy. Mun kitu mah dewek jadi nambahan batur. Tah ayeuna kieu. Awak maneh mah panjangkung langkoyang. Sigana mun kana naek panjat pinang mah bakal babarieun. Tuh tempo hadiahna mani tinggarantung kitu. Na teu kabita. Si bute nenggak kana hadiah nu digantung-gantungkeun di luhur. Teu lila pok manehna nyarita.
0: Ih, amit-amit teuing. Hadiah kawas kitu bae ge dipikahayang. Dasar kampungan. Halik, ku dewek mah pasti beunang kabeh.
1: Ceg si bute harita teh kana tihang panjat pinang dicekel pageuh ku dua leungeuna. Satuluyna ceuleuweung teh ngabewarakeun ka balarea anu keur narongton nu sarua papada pasien rumah sakit jiwa.
0: Perhatian ka balarea, dewek rek ngabagi-bagi hadiah nu aya di luhur. Sok siap-siap.
1: Beres ngomong kitu, kadenge nu lalajo teh raeng pada muji ka si bute.
2: Hidup bute, hidup, hidup, hidup, hidup bute. Percayalah, jalma nu awak dalang koyang kitu mah pasti jago naek. Teu siga jalma eta tah nu tiluan. Kajeun lalaki ge siga kuya, teu bisa naek.
1: Dibere sumangat kitu, si bute kacida bungahna. Tuluy manehna ngajegangkeun dua sukuna. Disangka ku balarea mah si bute teh rek naek. Tapi si horeng harita tihang panjat pinang teh dioragkeun sababaraha kali.
2: Orang, orang, orang, orang.
1: Atuh, bululu harita hadiah anu digantung-gantungkeun teh marurag. Nu mimiti murag nyaeta sapatu sabeulah.
2: Kalayang. Puk.
1: Eta sapatu anu sakitu gedena teh, sigana mah sapatu kurut hansip, ninggang jalma nu sirahna gundul. Atuh, kuak nu katinggang sirahna teh ngagoak.
2: Waduh! Haruh! Haruh! Jadol teh! Mani nyeri kia, oi!
1: Tapi teu naon lah. Sakieu mah jamak. Aduh, sapatuna we beunang ku aing. Lumayan sebelah oge jang paranti ari mejeng. Sanggeus sapatu satuluyna nu murag teh sarung tinju.
2: Kalayang!
1: Eta sarung tinju anu sakitu berat jeung teuasna teh ninggang ka jalma anu nenggak meneran pisan kana cukang irungna. Atuh kuak eta jalma teh ngagoak. Tuluy sarung tinju teh kumanehna dibawa lumpat. Hiji-hiji hadiah teh murag pilih genti nepikeun ka imeutna. Atuh sanggeus hadiah murag kabeh mah si bute indit ninggalkeun eta tempat bari di barung ceuleuweungan.
0: Ih, amit-amit. Hadiah nu kitu bae ge ngati dipikahayang. Dasar kampungan.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh lina nya tehnya.
5: Mohon.
4: Oh, anu pamiling kita di mana teteh?
5: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabar alami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya?
5: Mohon.
4: Tos lalandong kamana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dewe lah gitu tapi teh acan aya pirobihan.
4: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalat landong naon teteh?
5: Alfa Propolis.
4: Mohon. Siap sabar botol teteh?
5: Atos F2 botol.
4: Sareng ayeuna pangintenya?
5: Mohon. Mohon.
4: Takumaha teteh sareng sendang ngalat landong Alfa Propolis panyawat teteh? Kan di check up-nya.
5: Mohon.
4: Naon wae nu tos damang teh?
5: Alhamdulillah lambung tos teu aya.

0: Alhamdulillah
1: ya teh ayah.
0: Alhamdulillah. Sareng senang lihat Landong Alpa Proposal. Alhamdulillah nama penyewat lambung tas teh ayah teh sehatnya.
1: Ya alhamdulillah. Mohon
0: alhamdulillah.
1: Wirobihan
0: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh tinggal damang ya tehnya.
1: Amin.
0: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang
5: pakai
6: obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya gitu. Kita merasakan diri betul.
5: Ya,
6: baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Empat hari
5: udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Iya.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik, antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Bapak saha namina, Pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggi pilihan mana, Pak?
3: Bapak teh linggi teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Rukanya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
2: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
3: Mohon.
2: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
3: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
3: Tainan teh terus nemu hiji kan nemu sabotol Bapak ngal eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat we, gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
2: Nembe CF sabaraha botol ku propolis? Janten nembe sabotol Bapak atos majeng kasehat.
3: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
2: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
3: Bapak sok ngupingkeun radio.
2: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapatos Bapak. Mangga Pak.
3: Tah ka para wargi atau saha wae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapatos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
2: Ternahun Bapak pido ati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
5: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM. Radio Bis Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Dewi Perdewi nukapi garwa kusang Nalendra Betara Kresna Prajang Negara Dwarawaka. Kagungan putra dua hiji pamaget anu kadua istri anu pangagengna kakasina Raden Sutija. Dupi anu kadua istri kakasina Dewi Setia Boma, Setia nyata ngagamarkeun Siti Boma Bumi anu dilorok di jenggala manis.
1: Kitu numutkeun sejarah tina pustaka Raja Purwa Sinareng Mahabharata.
0: Siapa madalepun Sang Retna Ayu nyaur hingkang wayah Raden Trisnadewa? Kasep Incu Eyang Trisna Dewanger merenea duduk pada kering sun mangsin parkir. Bawanung Eyang Mangku Bumi Pati Isun
2: Kopi Gusti
0: merenea
2: Kopi Gusti

0: Mangku bumi,
1: abdi Gusti pun.

0: Karaton lapisan bumi katujuh ratu ning bumi Sang Retnayu Dewi Pertewi. Di desan ku ingkang wayah Raden Trisna Dewa. Raden Trisna Dewa putra Raden Bangban Sutija anu gugur ku Raden Gatut Kasadina lalampahan. Mangsa Gatut Kaca kenging anugrah bintang Dharma Sakti pengabdian ka nagara Gatut masyarakat. Sakawit Raden Sutija nuga janga Raden Purwagana saderek sarama. Bisa pungkuran Raden Trisna Dewa Patih Mangkubumi. Wanira pengandikan ipun mekatun kedal dateng nisan nyaur kapina. Raden. Incue yang anu kasep Raden Trisna Dewa ngeru. Merenea duduk pada karuhin sun mangsing para kasep. Balanun. Iyan sumanga wayah panjenengan Trisna Dewa ngahatur kesma pengabukti konyuk panjenengan pangkon eyang syukur bagi anger mangku bumi pati insyum
1: yun
2: kunyuk sumanga kaulapun mangku bumi ngahatur kesma pengabukti konyuk panjenengan Gusti Ratu
0: syukur bagi kumayangan.
2: Boten kantun ku hanyuk Raden Anom nuka sangakin.
0: Paman, katampi ku kaula.
2: Atu selajeng ne. Kalin kang pingah na ku ayana Raden Anom rawuh. Dina waktu ayana. Anu namai pisan sumping di negara Trajutis na. Di pangkonan eyan na.
0: Kapino gawe.
2: Numawi kasangakeun rupina aya hal nu bakal didugikeun naon rupi ka perjugian.
0: Syukur bagi kumayangan kaset eyang teh meus-meus lol deui nunggu-nunggu cenukna nu jadi incu. Mapak-mapak hidep. Ti poe ka poe ti minggu ka minggu ti bulan ka bulan. Nah, betegah-tegah teing tepi kacul pisan tiga nages hilap. Nyakala pisan bumi teges hilap. Sadaya-daya hapun tenanu kasuhun. Tina naon rupi hal kalpatan kalayan kat pameraran putu. Marginya kitu kadedeh kangjeng ibu di Trajutisna anu taya wates langun. Memangnya kitu, Sep. Kanya inung kan jadi anak maka, Sep. Angang ku angang na deket ku deket na. Kumaha tuang eyang di Trajutisna damang daya sawios-wios si baring pangesto
2: kuma perkawis pangawas enak pangawas kumaha kumaha
3: ya.
2: Tina saparantos krus dia te krus dia kumaha ta. Tina ipo tina dolar dia kumaha
0: ekonomi te setabi dina waktu saya enak kalian masyarakat ayah dina kabingahan ku ayana penang tayungan kautamian nyepeng pancena kangjeng eyang deuh catakan sepuh manya nuki ka kitu tuang ibu dah mangcu ibaring pangesto aya tah salira dui ka ngareng kebong kitu na kunaon hidup teh teu damang sok sadar rekok jiga-jiga aya hal ulah sok ngahariwangkeun ka kolot naon nu jadi marga lantaran coba balah kakeun ka eyang kasep aya kajadian naon teh damang na kumaha
2: saum wae panginten nya luh teng manuk teng bebenyit anak cengceleng anak merakukun ciungan ramana ginu sakitu atuh dina meuseuh salira nebus peurah ku jalan perih cul tuang culeut dina siang dina wengi tara kulem itu tapakur sujud persis ramana sareng ka saparipola.
0: Naon nu jadi marga lantaran kasep hariwang kolot macu naon anu dipemut nah ieu teh pare kagungan garwa sanes eta eyang kanggo bojoan makalah tetebih kene tiacan aya maksad damel ge tiacan gaduh kalawan tiacan tiasa jucung mungkas dina nempuh ilmu pengetahuan umum. Deuh kasep naon atuh cuma sok ngahariwangkeun ka kolot bisa aya kapale naon-naon.
2: Sing sokuman udah rewaskan tadi ke emang tiada emang masih lo dina sejarah anu langkung jelas mah tuang eyang weh
0: coba barakakeun iya saresna salabeting kaula aya di trajutisna marihan tingawitan kaula kasebat parantos aya emutan anu jejeg kalayan yakin kana kanyataan yen ayana putra ti ayana rama sareng ibu nu nganung. Memang komo ningal para putra tatanga boh ningal di lingkungan masyarakat aya putra ti aya ibu rama ana sieup ningal ka kaula pribadi tetela kaula nyatakan jeung ibu anu nganung di negara trajutisna sering kaula naroskeun saha rama anu ngayuga dupi kanjing ibu teh mun sakadar nangis malah kan upami tepat nya hiji waktos kapungkur kantos ka eyang naroskeun saha rama anu ngayuga kaula babat Gusti. Balakah kalanya tanya kang Rama nu ngayuga teh kangjeng Rama anom bang syuting dina nonoman dina masa dewasa sapareus kawan karo mantra nyepeng pancen jantung raja di negara trajutisna kakasihna kangjeng Rama Prabu Anom Naraka Surabuma. Memang leres eta memang eta tuang Rama eta teh anak eyang kasep kapan hidup tingali leres yen eyang teh eyang ti Kangjeng Rama kangjeng eyang sepuh di negara trajutisna eta eyang ti kangjeng ibu nya anasieun puput yuswana Kangjeng Rama tetela kawanyata etes tujen teh kasauran kangjeng eyang di negara trajutisna yen Kangjeng Rama teh puput yuswana teh ku Gatot Kaca Satria ngajang tengah. Tobat Gusti. Leres. Memang benar atuh naha Kangjeng Eyang nya salah kali sawaktos kadar pupusna teh biasa wae ku panyawat. Nah Kangjeng Eyang teh ngabalakakeun sacara anu jelas yen Kangjeng Rama teh pupusna teh ku Rama paman Gatot Kaca.
2: Iyo.
0: Aduh, kasep deuh teh itu untung mah kajeng naroskeun panjang lebar perkawis eta memang teu bisa ditolak deui kasep na lupa kajadian teteh tetela aya salaman tangtu. Puput yuswana tuang Rama ku Raden Anom Gatot Kaca memang aya pasoalan sawatawis kalepatan tuang Rama sawatawis pelanggaran tuang Rama sakawit cobi kumaha kawitna sakawit tuang Rama tenelasan saderek sarama kakasina Raden Purwagana atawa sama Prawira ditugal jaga disasak jiga lamak nasibna lajeng dikubur di patamanan tah dina resan dia jadi nyangkut kana hukum istilahna tuang Rama teh ngarempak hukum sareng unang-unang taturan tangtu yen hukumanna teh kudah hukum pati anu pasti. Terus
2: itu sejarah nakasep.
0: Entong panjang lebar naroskeun eta perkawis cu. Sanes bari naroskeun ieu mah kana sarsilah riwayat Kangjeng Rama gugur. Kangjeng Rama anu sakumaha disaurkeun ku Kangjeng Eyang tadi puput yuswana teh ku Tuang Rama paman Gatot Kaca. Nu janten markalantaran nanugah jangga Kangjeng Rama. Hidep marama paman Rama paman Purwagana sama Rama paman sama. Dupi Rama paman sama putra saha. Sarama eyang hidup samana Batara Kresna. Raja di negara Jenggala Manik atau Dwarawaka. Terus. Sobi, punten. Paman Patih Pak punten.
2: Oh, saya.
0: Kangjeng Rama nugal janga Rama Paman Somba Bawira. Pada-pada Sarama urang Jenggala Manik. Ainu maehan Gatot Kaca. Naon hubungan Jenggala Manik sareng Amarta?
2: Terus.
0: Gatot Kaca urang nagara Amarta. Pejabat baharu sakti sipil jantan kepala daerah di Melajang Tengah tim militer jantan kepala angkatan perang negara. Amarta sanes Dwarawati sanes Amarta. Benten negara, benten cara, jawadah tutung dirita sasarana.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
4: Pak Aca.
3: Bapak Aca teh ti Palimanten.
4: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
3: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
4: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
3: salami eta aya perobihan atawa tapi kumaha
4: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 jantan CF4
3: Bapak konsumsi alfaporis tos CF2 kumaha eta aya karaosna
4: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
3: Cara konsumsina kumaha alfaporis?
4: Enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
3: Uninga alfaporis teh ti manten Bapak?
4: Di radio.
3: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
4: Mangga ayeuna cobian meser alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
3: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminan nya.
4: Amin ya Rabbal alamin.
3: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
7: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
7: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
8: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan CF aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
7: Ibu, gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
8: Oh, pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Mungkin bagaimana kaulah parantos nuyu sareng hukum. Nah, ngadamel kalepatan ka urang jeung ngalawani ka urang dua rapi anu ngahukuman urang amarta.
2: Nyaan budak ayeuna namanya mote karina hukum oge.
0: Iye anu janten margi. Asa teh ka hartos ngadamel kalepatan ka urang jeung ngalawani bari sareng kasarerekna keneh. Nah, siga teh tatampur tangan na ieu perkawis.
2: Nih.

0: Aduh, anu kasir kumari cek eyang ogentong maka jengi muton eta perkawis memang ibu bi eyang bisa ngajawab kapan Gatot Kaca teh putra Bima ai Bima teh nyata saderek Arjuna. Ai tuang eyang Batara Kresna teh putrana Mahaprabu Wasudewa Ari Panawa putra Dewi Kunti Nalibrata. Jadi di narasan biaya patula-patula di panca kaki memang lamun ditempo nagara mah beda ampa antara Amarta jeung Jenggala Manik tapi lamun nempo esina pribadi Kresna teh Panawa, Panawa teh Kresna. Jadi di dieu kalawan nyata tugas anu tangtu Gatot Kaca teh saresna ditugaskeun ku Tuang Eyang di Jenggala Manik kasep mau bantuneun kitu lamun saya tugas di Maha Kresna. Di saluyuan ku Panawa saraya kitu bisi hidup tasan tinggal icu untuk maka jemun perdalam eta perkawis tos tutup gencu eta masalah tawis kelepatan Tuang Rama anak eyang pisan anu lepat anu anu jahat.
1: Tungsir nung di piemut ayo nama cing rawas Tuang rawas gulung
0: ente paman kaulah tepa antus dewasa upamai terlepat genep atanapi lima alam anu kaamah kanggo manusia gelar di alam dunia sakawit alam orok kadua alam budak katilu alam dewasa kaopat alam kolot kalima alam aki-aki lima tak kaulah partos ngamah alam dewasa dewasa umur, dewasa awak dewasa akal sareng emutan sedengkeun kapan terakhir salamatlah Ibu Rama di alam baka iwatiku putra anu soleh. Kaulah saja negerakan kasolehan menjadi anak ngabongkar hukum anu tangtos asa terido kaulah amu patulah patali serang hukum ngadamlah kerapatan di Jenggala Manik kar sarang kaulah di Jenggala Manik nahan unga hukuman urang Amarta. Kaulah pardos dewasa kaulah lakung jelas ia perkawis kaulah tenyuhunkan widi di Kangjeng Eyang sarta nyuhunkan saksi pangresa Rama Paman Mahubumi kaulah teh sejak nepangan Rama Paman Gatot Kaca. Hoyong jelas hoyong sidik berem cek berem hideng cek hidengna sanes bae katerangan ti eyang ku anjeun sareng ti eyang ti negara trajutisna tapi hoyong sidik ku bukti waspada kunata janten pangresa mungka meninggalih ngawidian kawates sejang adeusan Rama Paman kamlajang tengah kamarta tobat Gusti ulah kasep ulah lucu bisa aya tungtung balitung anu pasti

0: yang bakal nanyakeun usaha tegasna. Maksud hidup tenah adat dendam, apa kumaha dek nepangan tuang ramah tecu. Osa mes kalau mama ni naroskin sarsilah atau napi alasan. Nah leres mantena di piwarang kukang jeng eyang jeng ngalamani. Saku marui saurkan ku eyang tadi.
1: Kitu rupi maksudna.
0: Kumaha?
1: Surupina mah kitu maksudna. Maksudna tuang putu.
0: Kade kasep, tidak pirsa upama andurukan huwut ayak karep dek balas dendam karaden Gatot Kaca. Ulah, eta tecu, ngegentos tuang rama, daya tuang rama ayak anjena, sabab numutkan ukuran anu pasti, gugurna tuang rama eta te sawataris kalepatan anak. Jadi upama hidup dek balas pati ka Gatot Kaca, cilaka. Silaka kasih panawa teh kenal ora kenapa ti bari yang terpat eta mancen tugas ti pamarentah cu. Tuang Rama dihukumanna teh sahubungan sareng kalepatanana. Moal yang teu moal mikeun incu kudu cilaka deui mode Tuang Rama anu pasti.
2: Sing persanten bae eya. Sing persanten kaula teh bade ngahaturkeun pamunjungan meka Kangjeng Rama Paman Gatot Kaca sareng menaroskeun. Naon atuh kalepatan sajabi ti eta sareng naon hubungan anu tadi teh antawis amarta sareng jeung Ramanik nyabantur hukum atanapi pribadi Kangjeng Eyang jeung Ramanik sareng para sepuh panawa.
0: Ya atuh lamun kitu mah taya halanganna mangku bumi dek di ajak pikeun saksi. Kapino nama muga widi ti pangkun eyang bae Rama paman bari dibantun ku kaula. Nya teuna naon berapa angkatan cu kade mi hapekeun nya bisi aya dendam itu ieu sebab ieu teh bakal cilaka. Cilaka eyang teh teu sanggup kaleungitan anu jadi incu sarta bakal aya tungtung pakucutan antara baraya jeung baraya. Pareman sifat dendam. Ku agama teu dibenerkeun ku ilmu ponyak itu. Ulah mangka adenya cu. Saket tilu miring sarasa dumadereng asa tebih kaula kang dendam ka Rama Paman Gatot Kaca. Imah sejangah haturkeun ka sono bae ka anjeunna sareng pamunjungan. Pokok bade naroskeun jelasna kalepatanana teh. Paman mah
1: daun timel rupina kawidian.
0: Bra barengan jaring aping incu kaula jaga riksa di mana poho elingan di mana salah pernah den supaya nincak bener deui anu pasti
1: daun timan
0: dal didoakeun sing mulus rakayu kaset doa eyang barengan anu jadi incu
2: daun timan
0: ngan nira lumunur wiwit wilayah ngaranna.

Raden Trisna Dewa Konur. Kairing ku Patih Mangkubumi anu bakajan tersaksi. Anu bari padahal parantos nulis dina galih. Ieu Raden Trisna Dewa bakar nangtos kendendam gugurna Rama na Raden Sutija. Ka Gatot Kaca unek-unek dina galih anu pasti. Sakaluarna tina jagat Raden Trisna Dewa muncul-muncul di satengahing alas Pratingasana. Mipir pasir nulung kawing mapah jungkrang anu lewang nyuk-nyuk-nyuk suku gunung ngalangkungan sampalan pangguyangan banget. Kantun lampah di satengahing alas Pratingasana. Gantos kawin

punten ya emang kipringan Daniel. Jika nalamun telat sakit, mau nyampak.

0: Gatotkaca ingga ngarangku munyung dateng ramah paman Mekaten. Mengandikana bingasak langkung galih ramah paman. Walah. Aduh, muni asa jadi jelema Mang Celor. Asa Mang Celor jadi menak di punyung ku anak. Oh, syukur damang lo.
1: Haturkeun semah pangabakti sakalayan haturan rawuh sasumping narama paman.
0: Ditarima
1: ku Mang
0: Damang
1: ibaring pangestu.
0: Nuhun.
1: Ari kitu hapunten anu kasuhun. Memang kaula rumaos dosa teu enggal-enggal dumeus parantos saminggu teu ngadeuhesan ka Kangjeng Ibu.
0: Ih, nu mantap.
2: Eta.
0: Anu mantap Mang Dongkap teh yeuh teh kal utus ku Tuang Ibu teh cah ngalong.
2: Nah.
0: Perubah kesah jadi ini cina buru-buru longok anak kumah dina waktu ayeuna.
2: Ya.
0: Kumaha anak cina hadamang naha aya naon yeuh saminggu teu lolor. Tak kitu bu ibu maka putra lo nyuma tak ge lo.
1: Naon?
0: Oh, nu matak ge lo.
2: Ya, tong misalkan itu.
0: Sifat ibu ka putra, rama ka putra, angang ku angangna, deukeut ku deukeutna. Risi melang. Sifat ka nyaah ka putra kanu riab putrana nyaah ku riabna, kanu hiji nyaah ku hijina. Kanu goreng kaputnya aku goreng kaputnya.
2: Ya.
0: Goreng patut. Oh, cai cai goreng kaput. Mang mah demi Allah si bareto hayang bisa nyebut goreng patut teu bisa mang.
2: Ang eta.
0: Heh. Kanu kasepnya aku kasepna, kanu bageurnya aku bageurna, kanu bedegongnya aku bedegongna.
1: Dawuh ti mah. Hapunten bae.
0: Oh. Atu ai ibu ka putra maju melebar. Teu weleh we mukakeun pintu gerbang hampura, kolot naon ngaranana lamun teu ngahampura ka anakna.
2: Oh.
1: Dawuh ti mah. Damang mah damang.
0: Pangestu.
1: Weh,
0: montok Tuang Ibu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh budak mina Bu.
4: Ibu Imas Mentarsi.
3: Linggihan paling mana Bu?
4: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
3: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
4: Atos 63 tahun.
3: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
4: Panyawat diabetes.
3: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
4: Tos 10 sasi.
3: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
4: Kawitan teh 375.
3: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
4: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
3: Sate acana nganggo Alpha Propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
4: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanawan deh ta acan
3: kumaha karawasna Bu selami pengobatan
4: asato aya karawasna naon
3: ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Ayeuna tos CF seberapa botol Bu?
4: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
3: Ibu ngawitan gula darahna seberapa Bu?
4: 375.
3: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: jantan 138.
3: Ibu pengguna ana sadinten seberapa kali, Bu?
4: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada popok eta kenap tetes.
3: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
4: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
3: Ibu beli ayah pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Bu.
4: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh penyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger gitu karena salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah.
3: Mun Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar bunya.
4: Amin.
3: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya,
7: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas
7: nih. Jelas?
8: Jelas. Yang ini ya iyo nya madan ka deuleu.
7: Sebelumnya
8: babar pisan. Babar pisan itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas. Iya.
7: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya,
7: udah jelas matanya.
8: Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan
8: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya, Bu ya,
8: ketiga botol,
7: Bu ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
8: Iya.
7: Ya, Bu ya, ibu merasakan
8: iya
7: sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
8: nyata,
7: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini ya.
7: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Jam 7. Statusnya cepat, perantos gerak jalan.
11: Halo.
0: Terus diburuan gitu kayaknya. Senem. Senem papagi. Nah, dah juga Yuswa belasan tahun weh sakit itu sepuh teh.
1: Dah ultima.
0: Saya perkawis kitu mang teh. Amanat ibu enga ulah lami-lami sono. Jabi tik itu tuang ibu naroskeun kumaha teu aya naon-naon di nagara boh di daerah. Di palok sok di aya naon-naon salebet hidup ngajagi ngaraksa ngajaga ngariksa.
1: Ibaring pangestu dina waktu ayeuna. Nuju aya dina tengtem ayem repeh rapi. Kalayan masyarakat parantos tingali karena dasar kesatuan sareng persatuan komo ayeuna bakal mayunan tingkat anu parantos ditangtoskeun masa pangwangunan kantun nangtoskeun tinggalanas anu sak kedik seurna parantos karaos ku masyarakat tina naon dupihal kadideuh pangasih ti pangagung kalayan pangagung amarta parantos tiasa ngabeungkeutkeun saraya masyarakat dina naon dupihal golongan sareng aliran tiasa luyu ngajalur kana marganing kesatuan sareng persatuan.
0: Oh. Eta lo. Macet mang mah bunga halo bunga nuhun nuhun nuhun. Kuma tugas ka luar nagara.
1: Dina waktu eunah teh putra nuju istirahat di daerah bae.
0: Oh nuhun nuhun nuhun. Nuhun nuhun. Eta mang teh maca dina surat kabar ka kuping eta. Dina soal pertanian, dina soal peternakan, bantuan-bantuan papayung terus katampi ka masyarakat ku masyarakat.
1: Oh.
0: Sabagian ageung mang maca dina surat kabar dina PR sareng dina gala bari larat-larat mang kenyangan taun kudu portas nyan. Nah, aya rengkol-rengkol oge di juru oh mang teh kaca cangkot teh kenyangan kaca manon da hayang jelas. Jadi mau salah ringkuk itu tetujuh ya ringkuk itu teab itu bentuk itu teo wah diapalkeun ku mang jadi mang teh nu buta huruf teh nyaho kana angka nyaho kana aksara oh mau urang geus bebas buta huruf ieu nagara kedah bebas cenah buta huruf buta angka buta aksara buta bangatahuan umum wah rupa-rupa nguping-nguping model-model anu ditranmigrasikeun disaurkeun panghasilan-panghasilan sakawit urang-urang panduduk di tatangga hiji daerah anu teu boga gawe anu teu boga laheun ayeuna ku pangagung disadiakeun tempat malah-malah aya nu 1 hektar 2 hektar
1: mohon
0: jiga suka seuri komo mang nempo dina layar PPT
2: naon PPT
0: oh beas kopleutik nu di imah teh layar PPT sia beusi teh nyaho
2: PPT
0: oh teh eta PPT
2: PPT PPT
0: Sakedik kanya pangagung kantun urang we haat kana naon rupi hukum-hukum sareng taturan-taturan ti ayat ka ayat ti unang ti pasal ka pasal anu tercantum dina unang-unang komo ayeuna jemarna pangagung parantos melebar make sareng aya jaksa masuk desa hakim masuk desa jadi rakyat teh ulah bodo kana hukum naon rupa hal boh hukum itu hukum ieu ieu kajemaran pangagung teu koret ngecelakeun masyarakat kedah tingali. Ieu. Ulah deui ka kabobodo teh nyo ka samaran tinggal. Kitu lo. Tamang teh negrakeun kabingah perkawis eta. Jadi ti kitu tuang ibu biasa we ka sep ngimpen.
1: Ngimpen naon?
0: Ah ngimpen goreng kaput.
2: Ya.
0: Naon
2: goreng kaput
0: teh? Biasa we tuang ibu mah.
1: Naon
0: ngimpi anak dibubuli gir tuh make kolor-kolor acan tuang ibu jerit-jerit oh era murid nempo anak itu bari jeung digemrung ku masyarakat roba kagamarkeun si alo dina jero itungan ngimpi digebrus kana balung barang kana ranjo ngan kajbujeng tuang ibu lirir ngoceak mang ngarontok kunaon seuk Mimpi goreng pacut cenah kitu-kitu nyawaca kulburu tepungan si anak bisi kumaonam.
1: Wika wawang kida ina tetea jawa gila naon-naon hibaring pangestu.
0: Oh, ngan kade kasep saring sing pageh kansing saring sing pageh iket biasa pansen manusia tiap-tiap lo baru mika resep tara anggang tinu mika ngewa. Sabalik na jilama lo baru mika ngewa tara anggang tinu mika resep na taprebah dia cu ainu ngewa tia tebenang harupun tukangun. Tebenang ker nyaring ker hees. Tak itu. Jadi perbah dia mang teh pepejeh papacuan kada saring sakti waktu ayeuna. Ulah anggang tina sifat kayakinan jeung kapersayaan, yakin ka Gustina bari jeung urang teges kaholikna. Hade ulah ngeunteung kaluar tapi baca diri pribadi yen manusia rahasia Allah, Allah rahasia manusia. Mama nirang ngademan ibu pakulingan rana.

0: Barang siapa Gatuh Kaca Harmagan lan Rama Paman dangu-dangu Eca Nira
1: menya
0: Eca sawagraus
1: Nira
0: Nira Srira Priyama
1: Manirja
0: Manirja dina sasauran tahewa ku sumpingna tamu taya sanes Raden Trisna Dewa kairing ku Patih Mangkubumi sumpina Raden Trisna Dewa tebih tina dasar ramah tamah sarang sopan santun di luar kena pantas cocokan Gatuh Kaca
2: sa oh.
0: Ulah kaget ya kawan
2: tuh den nah
0: kapan kumaha sakumaha kasauran kalian janji hidup tadi di jalan moal bade ngalanger ramah tamah salik muanya hoka nyari kaula anjeunna. Ulah kaget Gatuh Kaca. Ieu kaula.
2: Loh. Nyayau. Cik Mang Gelo. Ieu Mang Basir keneh bibir Cik Mang Gelo. Tetela impenan Kang Dewi. Saha ieu murang kali? Duka teu apa? Ingang ku aing sia. Ngahina ka anak aing edan-edanan. Keun antep panaya gantung pipiluan namun aing edan-edanan. Edannyaan ge antep we aing.

0: ulah kaget Gatot Kaca.
1: Haturkeun haturan sasumpingna satria anu anyar pinangi.
0: Ditarima ku kaula. Ulah kaget buta.
2: Ulu.
3: Kasar pisan budak teh ieu.
1: Pangapunten pun mangden ngahaturkeun semah pangabakeus. Pohonyuk Mas Putra ditarima punggawa.
3: Ieu mah alus deh ieu. Cing taros di mana ieu wawalak teh? Nyakabaraman kumaha teh?
1: Sajabina tinggal haturkeun haturan sajatu maros. Dupi anjin teh nuti mana? Saha ngaran? Naon maksud? Sumping di serenganku benuk kakaula.
3: Keden bilih ite kabaraman ite naon salira jung palotot wa itu pupuku.
2: Ya.
1: Kasep.
0: Salik.
1: Ih, sanes kukitu. Kumaha amanat tuang eyang kapan jelas. Ulah bade kaluar cina remah tamah.
0: Cicing. Anjeun anu kawentar ngaran Gatot Kaca teh?
1: Tapi nu gawe. Sabalikna aya anjeun saha?
3: Aya anjeun saha?
0: Priyoga kaula negrakeun jawaban sakumaha pertanyaan anjeun ngaran kaula Bambang Trisnadewa.
3: Saha?
1: Sakali deui.
0: Bambang Trisnadewa.
3: Aya caca. Nyuburung beungeut.
2: Ya.
1: Kaula pun patih mangku bumi. Patihna Gusti Ratu Pertewi di lapisan bumi ketujuh.
2: Ulu.
3: Ya. Oh iya kasih. Kurang dasar bumi.
1: Trisnadewa. Sakumanu kapiring biye yen anjeun teh ti lapisan bumi katujuh. Anjeun patih lapisan bumi katujuh. Kapinu patihna Kangjing Eyang Ratu. Kapinu. Coba nyungkeun katerangan ieu murang kali teh saha ieu.
0: Gatot Kaca. Bisi anjeun santingali kaula teh atmajana Kangjeng Rama Suwargi. Bang Sudaya.
3: Waduh, dulu itu halo putra Gusti Prabu almarhum Naraka Suraboma.
1: Duduh, anak mang anu kasep Trisnadewa.
3: Hai. Dulu itu dijeblag amuing amolu jedrug sinakana juru korsi.
0: Gatot Kaca. Di nama sangaranku datang Raden Trisnadewa.
3: Digibrigen sarta dijeblag Gatot Kaca. Ngacengkang kapengker katahanku Permakesa.
0: Dina sabeting tik itu Gatot Kaca ngerasa kaget nutaya papa nama. Memang Gatot Kaca teu uninga yen sutija kagungan putra pamegetan.

0: Kasono bis ditegrakeun ka deudeuh. Rasa ka anak pribadi. Naon hidup marga lantaran. Amarah ngaguda-guda nafsu anu ngagedul.
1: Atuh gasa, atuh gasa. Geus teu kudu nanyakeun deui ka kaula naon rupa persoalan anjeun geus apal. Alesan. Kusaha gugurna kangge mah.
0: Oluh ieu.
1: Priyoga hutang pati bayar pati hutang wirang wirang.
0: Den.
1: Cicing.
0: Aduh, mamalana kaset.
1: Samat inung nunganung bapa nungelga. Gera inget-inget jampe paeh tikiwari. Bakal ngerasa dosa kalau lamun teu bisa mayar hutang nyawa kawak maneh kagasa. Salahna bapa kaula. Jeung urang jenggala mani. Sengketa jeung urang jenggala mani. Jeung anu saturunan. Nah, hade hukuman ku anjeun. Keluar. Hutang pati dik para pati hutang wirang doh wirang.
0: Waduh, kasep. Aduh. No. Panuhun alo ulah warang ngagugur nafsu. Sabar, tenang. Ulah geta sarupa tu. Mun bisa mah paparah. Mun bisa mah lelempeng kasep. Sadar keni murang kali. Dendam keni. Anu kasep. Anak mah.
1: Tesudi aing dipi anak. Nah, maka jeung anu kasep sarupa. Luntur dulur laas balaya leungit panca kaki tangtukeun musuh jeung lawan. Ulah. Hakalar.
0: Raden. Ulah wara nafsu kalayan hidup kena tingali kana alasan anu pasti.
1: Kaula geus teu nanyakeun naon maksud mah deuk nanyakeun alasan. Sarupa sejarah, sarupa kejadian geus kasangkem ku kaula katerangan ti Kangjeng Eyang ti Trajutisna, katerangan ti Kangjeng Eyang ti Pertala. Yakin pas nabap maot nabap bapa kaula. Ku ayana kajahatan anjeun. Pipiluan kana pasoalan antara dulur jeung dulur. Sarunturian jeung lawanik.
0: Memang eta bener, tapi na perbah dieu. Upama diukur kajahatan bapa anjin, Kakang Sutija. Sagarupa pasoalan geus aya di Kangjeng Rama Ua nyata di Tuang Eyang di Jenggala Manik.
1: Memang kaula apa?
0: Dina hal ieu tinggalina hidep kana eta pasoalan. Hidep kedah mukakeun manah pangemutaran leuwasa. Tuang Eyang di Jenggala Manik teu bodoh. Naon sababna? Lepatna Tuang Rama kudu dihukuman ku kaula. Yakin yeung geus mangrupikeun kajahatan anu teu watas wangen.
1: Catur kaca. Montor lewat cerita. Hayu urang perang giriga mana toya ka mana?
2: Giriga mana?
1: Giriga mana perang sada sering gunung.
2: Toya ka mana?
1: Toya ka mana perang sada sering segara. Nempada jiwa rokati permana anak menak tunggar menak.
0: Aduh, tobat tingkasep, kasep. Panuhun kapan sang emang kumaha eta dawuh Tuang Eyang.
1: Cicing.
0: Sadar Krisna Dewa.
1: Dek dipandang jelema teh eling aing. Dosa keur kaula anak nu geus dewasa teu bisa mangmayarkeun hutang nyawa.
0: Kasep. Mangrido, mangsuka. Pikeun gaganti Tuang Rama almarhum Kakang Sutija mang rido di pi bapa ku anjeun. Gatot kasa digibinkeun kadua kalina. Dak jumadak raraina geuneukeur beusi atah beuleum soca muringas waos katong. Raden Putra Krisna Dewa geus teu tiasa disadarkeun kalayan ngayakeun tindakan anu kasar. Dua kali ngajeblakeun Gatot Kaca. Ramut Gatot Kaca lir jarak.
1: Was padu was cing baru icak patek pantas katuk kasa selirane pun
2: diwangunku barang tuas besi persani mas inten berlian gagala wajah timah lan palung

0: Engkang mapang bayang ayuda hari misuta nafsu kabuan.
1: Aduh lo kula warak kabujeng ku nafsu cicing. Sanes kitu ieu buntutna ieu cicing. Putu Pertewi teh ratu bumi kasep titisan Sri
2: cicing. Kurang ajar sia.
1: Aduh tu geuning kasep. Iya, anu ditunggu ku kaula. Coba keluar ka biasa. Jangan tempat anu lawas sapikeun okol bekal pati. Kaula atmajane Kangjeng Rama almarhum putune Kangjeng Ibu Kangjeng Eyang Ratu Pertewi. Seribu kali mati, sendiri seribu kali hidup.
2: Buang ajar beda.
1: Keluar,
2: bijil.
1: Waduh. Wah,
2: bijil siap.
1: Anu siap bedegong wawarak teh. Pesia dek pipiluan ni bereng banget. Tidak ngor siap kekuai. Anan sadarik. Ampun para luntuk basalasa taulama sanes bade pipiwe karena ieu perkawis ieu murang kalih teh dipapagahan ku mangkalayan ku eyangna teu kenging balas dendam margi kalepatan teh aya di ramana buruk kaula sangem nyarengan margi di jalan teh anjeunna sadar sanes bade balas pati tapi bade nyangakeun pamunjungan bade manang ramak ka salira
2: istri perlu lewat carita sia nong sapatelangan ramak hiji ramak kabeh
1: ulah dibabantun pun mang makasih.
2: Ini
1: tadi nade ku mang ditonyo. Eta cawa walak nu ngawarahna teh si kurang ajar den. Keunya hiji-hiji we jeung mang den,
2: cicing.
1: Tapi kasep kade cuk kade. Ngawarah mangawarah we bageur ulah kalangkungan teuing, kade ulah tisradat usap. Putu Pertewi ratuning bumi. Waspada permana tinggal cu bisi digia nyilongkeun ieu jagat geuluh lamun gempa hancur acuh bangunan-bangunan jiwa anu bakal korban sanes bae hidup mang rahayat anu cumaih teu meuleum bakal korban tina akibat kacarobohan jeung tindakan hidup anu pasti warah mah warah we cu
2: cicing coba sarita pusing euy
1: oh. Eca budang kasep oh sing horeng dendam teh kitu tanu matak ya oge dilarang sangketa pacogreg komo jeung baraya jeung deudeungeun dikaniaya bapana anakna nu males anakna males dibales deui ku anakna deui kuncengis incuna jol buyutna bau jangawareng gudeg-gudeg kakai siwur dolos pamidangan kaso-kaso reng kaitunya ce Mas Putra ya aki-aki tengah sawiswai saksian karena mengengkan wawanin pikir ngalan nyawa mayar hutang ke sikap biasa Gatot Gajala keluar
2: Kasep Bien
1: nah untuk kamu ngari
2: memang tadi emang halangan tadi emang tenya tujuan karena tindakan hidup tapi emang belak-belakan me di karatun emang ulah kacuit kulit ke bawah daging ulah dicaksana karena ia urusan itu nah emang dijejek tinggali kuntu dua punglak satiat sana hidup majeng mang heula tongtor henyau
1: teu bisa pikeun mahan sigara kaca kaula mah deukeun kana babanan kana sajen sarta nginyeum leungeun kana sajen salik paman mang ku bumi
2: sanes mang iseng we sanes mang bakal ngarepkeun meunang tapi mang nawiskeun kaceceum kalayan ka geuleuh ka sigara kaca teh pisan hampura oge tepi ka nyakompet daunkeun kalayan wajar mang negerakeun kabela ka Mas Putra.
1: Tega nana?
2: Tega.
1: Tapi?
2: Tega.
1: Mas.
2: Amit. Pah! Gatot Kaca. Mesti menang diampunan tanpa pangampura.
3: maju jeung aing patih.

0: Gatrasa. Nah, geuning anjeun singkil. Ampun, kumanang ampun, kurang kumaha kawula negerakeun katerangan di barengan ku sopan santun ramah tamah. Tapi anjeun geus daya pangampura. Bisa kompet daunkeun kaula. Kagok borontok kapalang belang. Lampin serangan. Coba, aku si bakar nada serangan ini dah. Jin! Ayo! Ya. Bang Paman.
1: Kak Mangkun, tamah.
2: Ya.
1: Mah yang nunggulan julungmu.
0: Calik.
1: Masak.
2: Ya.
1: Masak, Mang.
0: Ulas. Ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha mina, Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis, birajina nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupin mah ayah setahun nokto sarita teh. Namun asal nah hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayana.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngalir teta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun ngelut-ngelutan gitu.
0: Bapak tahu kemana weh gitu, Pak, berobat?
1: Gak acan. Mulai dia anggap teh lah, iya mah pangten biasa, tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birang nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain abad meser kangge panyawat naon, Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat. Tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teuing ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Iya Ce, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Ce.
4: Tetes mata, tes ma, aini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce.
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Giri lusilan tanpa paingan. Giri gunung.
9: Lusi
8: cacing.
9: Paingan.
8: Paingan nyata tersangka. Laingan ukur beja jurus Gatut Kaca. Bener we ngesi. Lamun kena kanung atah-atah silakan. Maju siap.

0: What? What?
1: Coba balas aing gatu kaca. Rampanan.
0: What? Oh, what?

0: Dina nempok gerakan awak maneh memang ya jurus asing katem katemong nak kau lah. Arusan kealaman ku kau lah. Kau lah muji paingan katon kaca kawan tarjago. Paingan Kangjeng Rama temampu nyerpan anjen. Tapi kau lah. Trisna dewa. Anu bakal mayar hutang nyawa. Aku poe iya bakal jadi poe pamungkas anjen. Aku jam iya bakal jadi poe bungsu. Jam bungsu anu pasti.
1: Maju.
2: Wat.
0: Iya.
2: Wah.
0: Cukup.
1: Maju.
0: Cukup tak rasa. Asing dia jurus. Tampanan. Pengawasannya pun pertewi. Kerasa?
1: Cukup tengel anjen. Lain dia anak jago atau tengel kuruti isma. Coba pinau.
0: Gatot-gatot!

0: sarne pun eyang pertiwi nyuhunkan kematian eyang.
1: Mutin eyang.
0: Nyata kuat katakasa.
1: Kuat.
0: Balas.
1: Braja Musti.
0: Berapa?
1: Braja Musti. Braja Wikapa. Braja Nenta. Braja Lamatan. Braja Wisesa. Tampan.
0: Sama. Pasti boten kena dipungkir kadar boten kena singar. Mastakana Raden Trisna Dewa. Paburan tak sapisan penguasane pun. Senyata. Pan Sabraja.
2: Ulu ulu ulu ulu ulu alam alam nabat asakalangku. Yo.
1: Tuman sia.
2: Aduh, alo tada teuing eyang na Pertiwi.
1: Gerawan tu si Mangku Bumi. Hei, Mangku Imah.
2: Kaji yo. Aduh.
3: Daya-daya nun. Raden Putra Gatot Asabet Kaniaya Pisanun. Padahal tekelah ki pasihan we atikan kalayan pasihan. Perah anu sederhana.
2: Ya iya lo aduh mang dengan hati lo. Parang siang.
1: Pusing aing. Udang siap. Nanakin ke sawah gue yang Pertiwi. 1000 kali mati sadina 1000 kali hidup. Coba mungkin.
0: Pasti boten kena. Dipungkir kadar boten kena disinglar. Dina kapidara kalawan bejad nama stakara dan Krishna Dewa sehari tak kene rapet di getih lelumpatan. Otak anu busret masret lelumpatan manying di kena mastakana. Pengawin wawani pun Pertiwi ratuning bumi. Bumi Pertiwi, Pertiwi artina bumi.
2: Asal awak antar kana tanah jangiratan. Wilir merebangunan impen sare kalinuran.

0: Katemo enggak rasa
1: ulu-ulu alu itu alo-alo-alo yo bulan nang dewe sirahna nyalo cek manggelo cek manggelo
2: nyanya
1: waduh
0: sarebu kali mati sadina sarebu kali hidup kesabab dene Kanjeng Eyang Ratu Pertiwi
1: percaya
0: ngerayah deh. Eleh isuk-isuk tengah poe maju. Terkuat tengah poe sore maju.
1: Nyaan budak teh ieu mentalna.
3: Coba bisa ya pangartinu kalilip-lipiwihna teh kitu tangtukeun.
0: Anyeun sabalikna teangan leuwihna ti Braja Musti naon.
1: Waduh. Kasep.
3: Haling, haling.
1: Ulu.
2: Nyaha.
3: Nyingkas sama ke bumi.
1: Ampun tinggen atau saya
0: haling, haling bisa dicabok ke kuaing, haling.
1: Waduh, mangga.

0: aya deui leuwih nasib raja musti ti beraja we kapah perintah
1: waringin susah
0: waringin susah
1: tapak mengala bajing akhiri saptapanu
0: sama
2: what
1: maju sia
0: Raden Krishna Dewa rubuh sacara tadi
1: iga nak jiga nu rempak para regat
0: namru lir kapukai bunan lir kapas kahujanan ditutungan ku ngeceak bari nyawa na teu aya
1: ngajolor kantun panusan udang sia nanakeun katangtengan ku Pertewi udang ditunggu bae
0: da ka mana ka kasa sarebu kali mati sadina sarebu kali hirup tiap awak antel kang taneh

0: sana buddy.
1: Kata kaca emut datang purwa taksina.
2: Purwa?
1: Purwa wiwitan.
2: Daksina.
1: Daksina wakasan emut kana wajangan ajina rantaka. Hasil maguron tingkange yang arya seta jago muda nemet asa dianggo di mana beraja musti temati beraja dan tak temempan. Bajingnya kiri ponyak itu nemet narantaka biasa digunakan. Mastaka Raden Trisna Dewa bejat kedua kali. Namun bejat nama staka telah mengarang ke pelisat secara biasa getih kelompatan kalayan lingkup pelita kulit petepung kulit tulang petepung serang tulang. Namun ajaib pengarip bawa narantaka lungse lir kapuk kaibunan lir kapas kehujanan teriak tangan pangalasa namru pangalasana Raden Trisna Dewa. Ngarangku dateng sampean Raden Gatut Gata sejak ampun
0: Narantaka. Guru kitu isya coba temong kendei kajaiban pertiwi
3: den
0: nah uya kiyaki deh
3: kuya yangkung teing kasih pertiwi teratu bumi Garwa Gusti Kresna titising Dewi Sri kasih ulah yalawara kasauran ulah kasar kadangun ku Dewi Baratewi
0: pusing aing
3: ih puguh we aing ka pusing manyak itu lamun nempok ka ke ulu itu lompatan itu sing walalen yang utuk itu litak-litak doi litak-litak den
0: waduh
1: Raden Sutija ngerangku dateng sampean Raden Gatut Kaca aduh ampun paman ampun para lunto bapsalasa nedaha punten tina ka umawan tunan sareng tina kalancangan putra kalayan kaula moa bare sakali-kali deui kumawan tun kasalira muga weninggalih ngahapunten kalayan kaula saja sumpah sabta kulina jalma
2: sabta
1: tujuh kulina sumpah
2: Jalma
1: aran manusia tujuh patunan mua bade kumawantun kasalira.
0: Yes. Aing mua ngahampura kamang teluk jahat.
3: Hei. Kasep. Ulah kitu cupa mali. Tesae sanes jalma anu luhung budi tur manusia iman upama hente keresa ngahapunten ka jalma anu parentes ngaku kalepacanana. Tur minta hampura dosa komodei ia pernah putra cu.
0: Tesudi ai.
1: Apunten
0: geus. Ulah aku kolot ka aing.

0: Moi, ça calé paman.
1: Ninja sia. Drama meja kasih pertewi. Ulu nak. Sing.
0: Ai ulah gitu anak. Pamali eta ratu ning bumi.
1: Pusing ai.
0: Aduh, gerang kaya ayam mamala anak.
1: Bisa ya ketika penasaran datang hidup ai.
0: Paman.
1: Coba cerita sia.
0: Raden Trisna Dewa dijenjek ku Gatot Kaca ambles sapisan dateng jagat.
2: Aduh, kasih mang mau ulah dibaban tuh.
1: Tapi kan dekat

0: kapertewi bisa ya katengenah insulit sisakai datang berang jeng puting ditunggu gitu.
1: Aluh anak
0: Romeo siapun cermin mang
2: init
0: mangga

0: hidup tebet asa kalangkungan pisan kasauran teh cu.
1: Pusing paman.
0: Kasep, kasep, kasep. Pertewi teh titisan Sri. Widadari kasep.
1: Ajeun teu ngarahaon. Dewat campur kana urusan di bas nih gue.
0: Ulu ulu ulu ulu. Kasep karisi kamelang mang sanes cepret santun kana kawantun namung hal ieu kasep dewa nu waspada kapan di alam pawayangan dewa teh nu kawasa. Enggal deusan tuang ibu geura punyung tuang ibu nyuhunkeun aubrestuna kalayan cara nyuhunkeun pangapunten ka para aspara aspari. Rongke tuang ibu kumaha carana eta kasauran supados laas ulah ngajadikeun pamali sareng cilaka.
1: Amin. Pusing paman.
0: Raden Krisna Dewa sasumpingna ka karaton Pertala wawartos kaeyangna Pertewi diserengan ku ngasut. Dina sajengka janten sadepa ditamihkan ku pangreka. Sangkan eyangna benu atuh Pertewi. Sakalangkung benu na samirengna laporan ti Raden Krisna Dewa. Dikuatan kapersayaan kumangku bumi kalawan impik-impik Nagatut kasa nangtang-nangtang kapertewi jelas. Pinasti kersayang tumam para betari Pertewi jengkarati karaton Pertala diserangan Raden Krisna Dewa muncul di negara Amarta di daerah Rajang Tengah bumi gunyang ganyang geder padat Erawati. Netelakeun Pertewi benu sakalangkung. Karaton Lajang Tengah amruk sapisan Gatot Kaca ka sana gonyang ganjing.
2: Anak-anak.
0: Aduh, halo, cik mang oge teu salah lo tingali karaton rusak alo.
1: Waduh, paman.
0: Ya, Pertewi benu. Cik mang itu salah mang ke kolot alo kolot cu nah anyun ke karalanya wanti hayu buru-buru urang tepangan tuang ibu kepringan dani urang sadu muhun pertobat helah ke anyun aku maha cara napikin nyadarkin ratu ning bumi Pertewi.
1: Aduh ampun ting yang Pertewi hapunten bu ibu. Apun ten paman, hayu
0: buru-buru, urang megat namri weh.

da mera kasempadan sumarengan nempusan pertewi muncul.

keraton narusak iya keraton melajang tengah Raden. Tapi no damel ibu tadi mah di dia ngajedog ngajeng si Permakesa. Cuman tangkap pisan tepi kamani nangtang-nangtang kain bisa jajar kenjeng anu biasa kamana mantok nyata si kurang ajar katinggal karaton parantos amruk duka kamana bisa jadi lumpat tak hainung na kasih Arimi urang dodog ke karaton pringgandani Arimi hutang pati barapati hutang wirang bayar wirang kurang ajar lain basi katot kasa. Sana jangan inung naga dipaikan ku aing sia kurang ajar dipaikan bangsat. Hayu kasep ka pringgandani. Kunyuh sumanga dan meninggalnya nyeri pisan kaulanun aing masna moang hampura kasia. Gera bebeja sana kasih pertewi. Kitu kapino. Awas.

0: Ratu Kaca, Ratu Kaca, aing bakal mayar hutang leuwih aya tanaga kaula kari lalajo Kangjeng Eyang Ratu nu bakal males kanyeri ka peulih modar sia arwah salira maka laluasa di alam arwah upami si Gatot Kaca parantos ajaling pati sanajan ukur ku pandangan Kangjeng Eyang Ratu. Di keraton Pringal Dani Retna Ayu Ari Mikalintang kaget kasumpingan Raden Gatot Kaca sareng Permakesa.
1: Acuk.
0: Abdi acuk Permakesa ya naon?
1: Anak hayuna.
0: Tugeningan anak ibu Raden
1: tiwas acuk.

Ya durmuş bak bana bakmış. İyi var.

Asyik. Adakah yang tenang gempa bumi di melajang kita?

0: saya nang kasep coba ibu berebejanger.
1: Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Uding.
2: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
3: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
2: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
2: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
3: Anak setahun setengahan, Lupina.
2: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
3: Panyawat pamedina sampean pamomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
2: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Obat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
2: Kumaha karaosna?
3: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
2: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Alpha Propolis.
2: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kanen sakedik deui lah. Aduh dina ieu dina padaharan sok seueul, sok mules teu aya ayeuna mah.
2: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
3: Ade mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
2: Pun bojo kumaha ayeuna?
3: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
2: 10.
3: Nyari sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit beli gitu.
2: Mohon. Ayah ibu nak iya?
3: Ayah.
2: Cobi cing nyari wasa kedap.
4: Assalamualaikum.
2: Salam. Ibu saha itu namina bu?
4: Iros.
2: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawit na bu?
4: Ada menjadi tukur. Nara kita darah tinggi.
2: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis kuma karaus na bu?
4: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa pak, biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
2: Panyawat atau seberapa lama, Bu?
4: Saya merupakan 14 tahun, mah.
2: Duh, gini.
4: Ya, kawit nama dijali ke nyeri tuur. Kawit nama kangkeng, saya nama terus kata.
2: Terus sehat, Bunya. Mohon, terus sehat, Bunya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu.
4: Namang.
2: Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas di dinten?
3: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali nateh, inek tetes.
2: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
3: Sadarek-sadarek, dulu-dulu abdi. Ayah nunggu dupanya, masa terus abdi. Sobiananya gali Alpha Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge, alhamdulillah. Terus tahunan gini, ngadi jad-jad deh, ayah nak gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun, Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
3: Amin.
2: Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
3: Assalamualaikum.
2: Salam.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini. Bisa,
0: Ayah Putra Naraden Sutija almarhum jenengana Naraden Krishna Dewa Dek Mayar sametan nyawa Ramana. Kiraka neme asyik terus didugikan kamelang asyik nyawe impenan asyik basyik kene kaula biwirna anapun cengis jadi barengan ku patih pertala mangku bumi jenenganana ngan anak satus nangawarah eta budak
7: 102,4 FM Peace Radio Ciamis musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dah kawit nanti, cubunang di upahan, cubunang di ayak damai, malahan dirangkul, dihiap-hiap, mangwe, sena aku bapa gak ganti tuang rama. Nyau goblok, sena goblok. Ay, make goblok, itu lo. Itu nyara rasa nanti, make. Si Alo, dijeblak dua kali, di jengkang. Acunya kitu puguh sidik ahli na yo nafsu cuk gapruk jogol eta murang kali teker tapi nya kitu pangawasa pertewi 1000 kali mati sadina 1000 kali hirup kuniang deui kuniang deui tapi kunaran takama cuk ieu murang kali teu lemah sujud nyuuh dina inu sampean jira oh sialo minta hampura kayaan sumpah mua deidei nah atu si Alo bet mereka daweng temikin hampura
2: ulah itu pamali Raden
3: sadaya-daya nyangakin beheng tangar tek-tekin suku genteng broken badai disik-siki dan ngecairi cacak jualang-walang
1: malahan si Alo jorsna si Amantok bebeja bisa ya katengenah kapanasaran kasih pertewi gitu cek
2: tobat gusti
1: cobenang di halangan ku kaula
2: tetatara tubuh mi kasep
3: umawi bakat ku pusing kaula
2: palang siang bakaya tuntutan anu tumiba
1: numawi kaula engang adeus je cek kumaha cara percobaan si anak ulah ayah buntut balitung tina iya susumar kalian panangtangna pun anak nyangakin weka ibu nanu binekas barang sawag sasauran sapratane pun jadi pertewi kairing kuraden
2: Trisna Dewa Arimi tu geningan
1: ulu asyik kontan asyik memang numawi lompat kadio gitu gening tanah-tanah benu yang bakal sumping karatun melajang tengah teh amruk sapotong cek gempa bumi
2: eta termang rupakan tanah-tanah kasep tu geningan eyang ulah kaget ya aing ulah kaget ya buta.
1: Ya. Duh. Tu geuning tu itu murang kalihna teh. Datang nyirat tangan demam.

0: ះខកេះអរិមីអីងដតាងអឺយ៉ាងអីយ៉ាងអីយ៉ាងណាហោនបាសាតអីយ៉ាងអាន
1: អូលូអូលូទុបនីទុបនីទុបនី
0: យ៉ាអនុងារ៉ាន់ស៊ីកាតតកាសាស៊ូម៉ន្តាកាស៊ីអានហាងតាកាអីង
1: អូឌូអីយ៉ាង
0: តស៊ូឌីតស៊ូនីបាសាតអីយ៉ាងអីយ៉ាងណាហោនខាលវ៉ារស៊ីតកាសាអឺហើយកាលurang jogone jeung aing hayang
1: nyak anak keune antup antup anak tembung keun ramah tamah nyangakeun semah baktos kaula kuhunyuk Gusti Ratu ning bumi
0: teh sudi narima anak buta ulah kaget arimi
2: iya sadaya-daya naon rupi kajam tenang kalepatan pun anak muga wening galih nuli pamrih jemar manah nuli seda eyang wening akapun tenang kapun anak kina kapoekan sareng kuayang nafsu
0: tesuli bangsat aing ngahampurana aing datang kari minta izin singkat kasadek dipayahan ku aing kaluar sia coba kaluar bangsat buta abong turunan biu sawenang-wenang aing teu naon? Aing teu nyangking bumi kurang ajar. Hayo kaluar sia maju. Bisi sia dek bela arimi sabagera katrukeun mah pasen. Jaya kawijayaan ka timuran ka gagahan teh mungkin kumaha cara kabela ka anak. Lamun teu kitu geura pasrahkeun si Gatot Kaca, geus pagerakeun ka tineung. Dipaehan ku aing ayeuna dipaehan teh si buta.
1: Uluh, uluh. Ampun eyang
2: muga wening galih ngakapunten tina kalepatan pun anak
0: teh sudi coba keluar Gatot
1: eyang ampun paralun tobat salak saya rehing putu teh wayana nafsu sareng kapusing
0: montong obat haritas ya wika kokoer atuh eyang bejakeun cenah kasih pertewi beurang jeung penting serangan ditunggu bae ngomong gitu, rumah sak siap bangsat.
1: Aduh, umaus.
2: Sadaya-daya eyang dina waktos ayeuna upami eyang teu ngakapunten ulah ngahukuman punana. Sawios kaula we gentosna bari disiksit dina masai dicacak diwalang-walang. Nyanga keun kuonyuk pangkon eyang
0: basat sasana aing hukuman inungna anu ngawarahna anu ngadidikna anu ngatikna si Gatot Kaca heura dipaehan ku aing
2: sawios kaula heula
1: duh Gusti Ratu
0: tong ngomong buta jempes sia buta tah si eta mun kokotak pisan eyang
1: ah irang
0: sia kapan ngomong gitu sok sana si pertewi datangkan ke dia nah di rumah saya
1: itu ya. Saksi bumi saksi langit upami ngemutan mah rumah oswe
0: montar nolak diu
1: ampun para lun sana si nolak
2: apun ten eyang
0: tesudi dipaehan ku aing
2: sawios kaula we gentosna
0: basat lamun kitu nyata rahasia negerakeun kabela ka anak geura teh mungkin nanahkeun putra panita urang banyu mudal teh saeutik sareng bari awewe anjeun teh hiji putra resi pilih tani panita di gagarana coba bisa aya kapanasaran aing ngode kerja satu yang beas aya karep deuk kalawan
2: ampun para lunto marsalaksa eyang muabare kumawantung
0: basap tampanan siya kurang ajar
1: uluh ya.
2: Dewi wara arimi diludahkan ku pertewi lamoko sapi senaraina atu kanjan tenana arimi parantos lali tina temah wanih sopan santun tina rengkuh timul ajeg carikna sot saburingas
1: si cek diludahan anak cek mangge percaya henteu pasea anak sok ngiwit kulit mawa daging mawa kakolot nata ieu ti soledat leta hideup
3: nya tulim
1: aduh ampun uh nu macak ge lamun urang heureuy boh pasea ngahina ka bapana sarua jeung urang nangtang menta dihina bapa urang ngahina ka indung batur sarua jeung nangtang menta dihina indung urang pake eunteung ieu teh cu
0: buka mata bangsat jika deuk ngalawan tah si buta
2: eyang geus teu meunang diampunan geus teu meunang ditobatan menta pangampura parantos sababaraha kali kalayan kaula parantos pasrah sumerah pikeun ngagentosan nyawa pun anak Gatot Kaca kaula Sri Puti Sakeran nanging pangkon eyang duwi katega ngidukan kana beungeut kaula
0: teu leuwih gede panghinaan anak sia ka aing coba sia deuk ngalawan
2: eyang sanajan kaula awewe ulah dipanang kayan wujudna keyep leuleus pinyeh kate kicip sabrung sakali kaula ge da teu tuna ngulik pangarti katimulan kagagahan kalayan ngulik ilmu gelut
0: komo kitu kurang ajar sia nangka gelut ka aing
2: coba-coba sanes kumawantun ka eyang tapi kaula teh wajib pikeun ngaladenan pakarepan eyang eueuh nu bakal bela ka anakna iwati indungna
0: aing bela ka incu
2: najan kaula ge bela ka anak ancur jadi buta ya kalanganana jeung tibatan anak cilaka leuwih kade jiwa kaula coba antos di luar eyang
0: kaluar bangsat ditunggu ku aing
1: bijil sia ka dasa halakalar nyak anak
2: Gatot Kaca tadi mah hidup di kalangan di peper di elingan ku ibu tapi ayeuna ibu deuk ngomano lawan bere ajaran si Trisna Dewa
4: maju siap.

0: Dato Kasa nyagunakeun dina rantaka Raden Trisna Dewati Jamak namrus sapisan lir kapuk kaibunan lir kapas kahujanan
1: narantaka.
0: Aduh, ampun paman. Anak aing cilaka, incu aing cilaka. Anak yang incu geus teu kacilakaan aing mah si singan arimi coba maju. Pikir-pikir bisa ya pangarti nu kali pilih pangabisan ucan katara ilmu anu kasumput-sumput kurang ajar. Samat ya ayeuna bangsa. Ngiringan sapengeres sayang tampana. Mangga seupkeun kamatikan eyang. Bangsa nyata kuat. Ya, sapeun eyang. Kurang ajar. Tanpa. Mangga balas bangsa. Si kurang ajar sampelak bangsat, kau selingkan ini si bangsat. Maka jeung nyepet sarupa. Sanajan tingkat batari namung kitu dikeresakeun nana sadaya makhluk di alam dunya daya anu pancen pertewira tuning bumi tilap pisan bumi kahiji dugi ka katujuh anyeuna anu nyepengwet namung atuna kan dikeresakeun margi di sana ku amarah sarerta ngaguguh nafsu nu pasti hilap kana ajaran sareng wewesen anu sajatina. Pertewi katibanan apes. Dicamaku Sang Retna Hayu Ratu Arimi watek wantos Arimi putra Wikuti pasantren padepokan Banyumudal Atmajane pun Sang Begawan Kesarpa. Yupi Kesarpa ti raja pinggandan anu masihan titik baris kalina. Dampal panangan Sang Retna Ayu ngaburi Nyai sapisan katingati katerikan kurung kaya papa. Janten tontonan masyarakat kalir kini ukulan wetan alun-alun bune ku masyarakat anu nonton sepuh anu murang kalih ke kantun. Panangan deg-deg kajadian anak okol pengalaman pati istri serang istri Gatot Kaca sareng Raden Trisna Dewa ngaguruh sareng gugur swanten masyarakat.
1: Surah kena badur. Aya naon ieu aya naon?
0: Gusti Ratu Arimi oku begalan pati sareng ratu ning bumi Pertewi.
1: Mana? Iya tingali.
0: Dina tengah-tengah janten tongtongan seret-seretan banting pinantingan anu ditonton ku sareng masyarakat.
1: Arimi memang anu triduga sareng dikira-kira katigjayana arantos teu tiasa kaukur.
0: Dari Pertewi seueur kawalahan sapratane pun Dipati Arjuna kairing Lurah Semar Kuda Pawana Sapra Putra.
2: Kakang Semar.
0: Iya nun.
2: Coba memang sakumaha kecap masyarakat tisalah tingali nyawe aceuk ratu nuju oko bigalan pati sareng aceuk Pertewi.
0: Amuing. Mangwas pada neraka.

0: Yang kadari aja. Nyawa dari kecap masyarakat teujang itu Gusti Ari minu jodok dagelu sareng ratuning bumi pertewi su.
1: Memang cetela yeteku ayana hasutan budak putra Nasuti ya Krisna Dewa. Mana astrajinga?
2: Iya abdi sieun.
0: Nah siang ngosong.
2: Siawe panai. Lebah hopeng nu dagang mah pan.
3: Da kemana?
2: Itu soreang nu mana-mana. Lu. Mua kosong beuteung teu kudu meuli beh. Abdi, asih lagi enggak ngahaturkeun semua pangabaktos. Punten, punten.
3: Da.
2: Punten.
4: Miluan. Abdi hareng nyanggakeun semua pangabaktos bari ditampi moal ai moal. Edek di kilo dibagi-bagi ke penanyagan.
2: Coba kaula minta laporan.
0: Cing
2: bener ya teh alatan budak cu. Putra Gusti Suti ya almarhum. Ya almarhum teh naon?
0: Almarhum anu anyar disunatan teh.
2: Iya. Hih, si kunyuk sia.
0: Almarhum teh anu geus pupus teh kunyuk.
2: Ara ieu da oh, mangga mawe galih ku bapa atuh teu nyaho kitu-kitu acan, make nanyakeun urusan almarhum. Masina budak itu da geus jebrog. Ya. Geus nyewek almarhum teh. Daun teh nyeri panon teh ning dina bibir teh naon.
0: Terahum sama kunyuk.
2: Teh aing mah inget ka inya we. Nah. Aing inget ka inya aing mah cikin naon di teh hum-hum teh kitu teh.
0: Tah nu matak sia kudu tetrapek ge. Kudu nyaho maca sagala basa pokok basa nasional. Cina basa suku biasa. Bahasa nasional keur nepungkeun dulur-dulur kampara sia make jeung bisa basa Inggris mah. Basa Jerman, basa Walanda. Jeung sagala kanaon sakabeh bangsa aya bahasana. Tah ieu akibat buta huruf teh ieu.
2: Nih. Kumaos beh.
3: Ya Allah.
2: Memang ieu teu leres akibat murangkali sun ngadu ka ibuna rupina. Tapi numutkeun katerangan neme ti perbakesa abdi parantos menak, yakin sawatawis kalapatan juragan Gatot. Gusti Arimi duwi ka diludahan saonaku. Usaha ku Gusti Pertewi.
0: Aingan ati. Mangga atuh ulah linyih-linyih bae saya nama engal we pisah. Tang, engal pisah. Urang caketan we manawi tiasa dihalangan. Asa ajrih pisan piraku urang kena sengketa sareng Raka Batara Kresna. Kapan urang teh karek jol pisan magurun tos muhibah ti jenggala manik magurun ilmu kawisnuan ka nyeuna.
4: Dawuh, dawuh.

0: yang ternadari kapuntung tina samudaya kelapatan agung sarang ari sarang tina kakumawantunan eyang gelis hampura hampura eyang tanyai geus daya hampura keur anjeun pratewi rasakeun bedama hutang pati hutang wirang bayar wirang anjeun geus ngaruksak kana kahormatan harga diri kaula. Hampura gelis, acil teh masa kali-kali deh memang, acil teh kak, pangaruhkan ku jadi incu. Wayahna.
1: Memang Pertewi, atanapi sadayana, panawa nyebat nate eyang, ongkoh, acil ongkoh. Margi Pertewi titisan Sri atuh kapijarwa ku Kresna kapiraka panawa kitu anu mawi dina sasemata
0: tingali naon Pertewi gelis nah bakal tega kacet nyai coba gera ikrar tungkul kana juku tengah kasadapan papakeun jampe paeh gera ikrar dina mangsana anyeun pasrah jiwa raga ka kresna kulantaran cukang lantaran dipaehkan ku kaula. Aduh geulis daya bagelanana mangateh teuing atuh aceuk teh nyangakeun tegang pati lali dunya. Sawarga guna we ayu papatan pada peraya cang bulan 14 geuneuk teu maleuk meuh. Pasrah aceuk teh bari di sisi tidak masai di tasang walang-walang nyangakeun.
1: Aceuk, aceuk.
0: Saha?
1: Ay anak, ay anak.
0: Kang Semar saksian kaula deuk ngahukuman si Pertewi. Uyuh, uyuh. Astagfirullahaladzim.
2: Gus. Naon ieu teh?
1: Ba. Aceuk, ke ulah waratega.
0: Cicing Arjuna kumaha aing saha nu halangan nu ngahalangan bujeng hinga jelema dewa ge aing moal sieun. Gelis paehan we atuh aceuk nyai memang eudeuk paehan aceuk paehan Rayi Arjuna ieu teh sawatara kalepatan aceuk kalepatan aceuk. Dina waktu ayeuna geura bangbaskeun jiwa anjeun geura pasrahkeun temus ridokeun hate anjeun temuskeun kana ati mangga gelis nyangka kesana-sana tegang pati lai dunya sawarga guna we ayu papatan pada perlayan sang bulan 14 geuneuk teu maleuk mah. Mangga mangga aceuk nyangkeun gelis upami taya pangampura ti Nyi Ratu
1: ceuk aceuk
0: cicing Arjuna
1: ae ae ae ae emut Gusti Ratu
0: cicing Kakang Semar misi namakan ka pusing kaula. Uluh, uluh.
1: Ieu teh akibat pengaruh domba budak aceuk.
0: Memang kalayan aceuk geus tok blak menta malum tapi nah atuh teh aya kampura pisan lamokot beungeut aceuk diciduhkan.
1: Gusti, gusti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Depangkeun sareng Ibu saha ieu teh Bu?
5: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Nakotoringin, Kabupaten Kuningan.
4: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
5: 36 tilu.
4: 53 tahun. Bu nggak pernah karandapan panyawat naon wae bu.
5: Abdi teh batuk sareng kronis. Terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
4: Sata acara ganggo jamu tetes alfa propolis, ibu kantos diobatan ku naon wae bu.
5: Lah kamu namana entes bosen.
4: Mohon, ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun ngaranna naon namina?
5: Alfa propolis.
4: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
5: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, awitna sapertos di turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
4: Mohon ibu tos teh seberapa botol?
5: 6 botol.
4: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
5: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus tusungi bade bobo.
4: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan terinspirasi mangga Bu.
5: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser alfa propolis sapertos abdi. Abdi ge alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
4: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
5: nuhun.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga
1: Aduh,
8: Anda.
1: Aduh, isin we ku umum kulana sanamureun saderek sareng saderek. Tah ieu kulana salira deui Gusti Ratu Ratuning Bumi, mana harga diri salira? Kaya name pisan nya abdi teh wangsu sareng Gusti Pangaulaan Maguron ti Janggala Manik. Ginambab kawisnuan ayeuna bade tungtung ribut da sahanteuna ieu teh bakal aya cepari basa bahasa Indonesia mah berlete-lete kaitina teh munyuk sia bertele-tele munyuk berlete-lete tele-tele cicing sia munyuk cicing
0: jangakeun geulis
1: baran pertewi bakal ditugeh jangga tiungkulan ku bedama sangretna ayu ratu hari ini Dewi Pertiwi Pertiwi nyatani bumi bumi Pertiwi nyatu madak ayat jalan gede sasapuan bumi morongo sapu Dewi Pertiwi bakal dipuntugal. Kris dihematkan atau kapaksa Pertiwi bari ngoceak ames kana jagat. Dina sakawitnya pengtaktakna atuh nahangaragamang kana sangulna katewa ku arimi. Upama terikatna sang Pertiwi tengek nafsa pisan kengeng namung tina karikatan sareng kareplekanana Pertiwi ramutna kasabet kumadama. Rampung sapisan Pertiwi jiga menang adugulan kuarimi. Aloh Gusti.

0: Yang Pertiwi.
1: Hayu urang kajero Kang Semar sugan bisa dipeperulah katetrasan benuna acuk perke acuk arimi. Oh mangga.

pertewi untuk kebat mulihka satur pertala musya kadar ngajurung Raden Trisna Dewa Bae. Dewi Pertewi maksud nambah kang ngasut ngadudoma ka prikanegara jinggala manik yen anjeunna mulih ti pinggandani. Kalayan bakal ngusulkan rambutna pegat di dugulan ku Sang Retna Ayu Arini kacarios di negara jinggala manik Sang Nalendra Kresna kasumpingan Dewi Pertewi Raka Batara Pertewi yang saha karya garis pangapunten katur tiwas.

0: Mangarap tinggal istirahat kaula dugi ka dukul di dukulan ku si Arimi.
1: Naon?
0: Di dukulan ku si Arimi pamajikan si Bima. Tolong kawan.
2: Gila lebar eta bu.

gente nasce, cresce e vive. Questa non era gente nasce, cresce

0: Nyai Ratu Pertewi.
1: Sadaya-daya katrutiwa Sraka Batara didugulan kaula teh ku Syarimi.
0: Sagala rupa pasoalan akang geus apal eces jentre dina pusaka Ogan Sengkala Luhung. Timimiti niang na budak tepi ka datangna deui mawa kecap tangtangan tiga tetasa anu keur meujihna seuneu hurung caicaah. Ngan salah Nyai atuh naha teu nganggo galih rangkepan. Pan sidik budak keur nyeri. Ku Nyai mah ka dianggap sagala rupa. Lain ge hampuraeun atuh Gatot Kaca. Da sidik keur nafsu. Sabalikna Nyai henteu lip. Naon ipis dilapis kanal ditapel ngaguguk kana kecap budak. Tepi ka rasa Nyai harga diri diruksa ku Gatot Kaca padahal teu bisa kitu Nyai teh kolot kudu aya tinimangan hampura kana keur amarah. Anu jadi lantaran kita Iwati Trisna Dewa nu jadi salah. Arimi ngahukuman bongan Nyai atuh naha bet asal luar ti biasa Nyai ngaludahan raraina.
2: Bener.
1: Henteu.
0: Aye Nyai nyarita jeung budak jeung korot. Atawa Nyai anu keur disingareupan teh saha ieu.
1: Sadaya-daya Mahawisnu kaula nu
0: atuh akang teh lain budak geus.
1: Nyangakeun bobot pangayon ti Mang Teraju mangawehna teh anu langkung ti kieu ngahukuman make sareng didugulan sarupi dina ayat sabaraha pasal ka sabaraha. Dina undang-undang nu mana ngahukuman wi ka ngadugulan kieu. Cina perkawis kalpatan kieu kapan kaula teh sejaham menta kampura tapi naha arimi teh ngakampura.
0: Jiga Nyai dirongkel hampura ku arimi henteu mikeun. Timal balik ka rasa ku Nyai. Sabenerna arimi lain deuk ngadugulan tapi deuk nugel jangga Nyai. Nyai ames. Nu katewak ukur buuk kapaksa buuk anu kasabet. Untung sakitu ge Nyai. Isu pageto ge bakal balik deui. Memang rambut teh mahkota. Tapi tong sumelang isuk pageto. Ayeuna pisan akang sanggup merdih kana welas asina Gusti pikeun manyangkeun buuk Nyai ayeuna.
1: Sadaya-daya kaula nungan nyeri we kaula teh kangaranan kaula teh atuh bumi dihina-hina kunu kitu.
0: Nyai. Datang na panghinaan. Henteu sacara kitu bae. Naon rupa kajadian tangtu aya sabab. Sabenerna sabab musyawabna dinjieun-jieun keneh ku pribadi Nyai. Anu kurang wiwaha. Kurang taliti. Moal hujan rag-rag ka bumi lamun langit teu angkeup heula ku pihujaneun. Ulah boga rasa dihina ku arimi tapi malulu jeung panghinaan teh jawaban tina salahna Nyai, gagabahna Nyai, balangahna Nyai.
1: Aduh! Meni teu-teungeun pisan bujang-bujang deungeun-deungeun salaki ge meunang aya kabela. Nah, teu cenah keur jaman bobogohan baheula leumpang ge meni dituyun-tuyun aya reungit napal ge dina beungeut Nyai eta reungit dina rarai urang tepak waanya. Ayeuna mah meni teh kapisan pamajikan dikani aya batur ge meni sagalakeun bae. Sagala kaula disalahkeun meni teh aya pisan meunangna.
0: Kacida akang dosa lamun mang meunangkeun Nyai. Nyai lamun dipangmenangkeun ku akang Nyai bakal boga rasa mokah bakal boga rasa luhur sifat temahna Nyai bakat nyuntat tina temah wadi kamanusaan jeung kawanitaan. Nu penting Nyai asa bener jeung bageur sabab anu bakal ngadidik ngalatih Nyai teh Iwati akang salakina. Lamun teu bager pamajikanana lamun teu bener pamajikanana tangtu salakina anu kudu mamenerna. Ibu Rama Nyai ge parantos masrahkeun tanggung jawab kanu jadi salakina. Tah kitu Nyai. Geus. Hayu urang datangan arimi pentah hampurana. Hayu nit.
1: Tepi ka kitu pisan nya. Atuh dina waktos éna mah mangga geraragragan we kaula teh surat tolak kaula nun upami kaula parantos. Ya aya puriraneunana kanggo salira. Memang kaulah hiji awewe anu kurang ajar, hiji awewe anu jahat. Pangna kaulah tepi ka sarang teh oge dikilir ku salira.
0: Ish.
1: Paehan we kaulah teh paehkan sareng cibatan diicis maneh kieu kaulah nun. Era kaulah wangsul ka nagara buuk dugul di hukuman ku Si Arimi. Paehan?
0: Eh, Nyai. Pas budak bae. Ngusap beungeut geus. Nyai, perteuli. Nyatening bumi, bumi nyatening perteuli. Temungkeun kasobaran, temungkeun kaikhlasan. Tempo data jeung fakta. Tadi akang nyaritakeun perteuli hartina bumi, bumi teh hartina perteuli. Tempo sifat taneuh. Di kotoran ku manusia, ku sato, di ciduhan, di irik, di layak. Sagara rupa punung pan henteu. Sedangkan manusia utak tongo walang taga kabeh dahar make nate asal tina bibit bumi. Asal tina bibit taneh di amparan ku taneh dihina-hina ku manusia tapi henteu punung istuni ngabdi taat kakresana anu kagungan. Tak lemah dia temungkin kasobaran sifat Nyai, sifat mutmainah temungkin Nyai. Anu luyu jeung jenengan pertewi.
1: Atuh rek nuhun kana piwajang salira bade wangsul ka ulah nu diantos surat tolakna ka pertala.
0: Ulah kitu geulis, ulah alatan Nyai pegat jeung akang alatan sengketa jeung baraya. Nyai ngaharepkeun akang kudu gujur jeung dulur. Nah Nyai bakal tibraha teh lamun akang pasea sengketa jeung panawa. Nah bakal jadi sugema Nyai lamun Arimi dipaehan ku akang. Kita bakal aya tungtung dendam. Sedengkeun dendam numutkeun ka persayaan ilmu jeung agama geus teu dibenerkeun. Dosa menguhing manusia. Tegerakeun welas asih. Nyai pangadugu di hukuman ku Arimi ieu teh malulu pagawean anjeun pertewi.
1: Meni kitu pisanya. Meni awah kabela pisan ka pamajikan. Teu cerah keur ngola meni uah aek.
0: Hae. Nakumaha ieu? Kresna bakat ku pusing hilap nepak dada nu kenca. Sedengkeun di mana nepak dada nu kenca? Senjata sakra anu aya di jero dada maka naik ka luhur muter dina maskaka upami ditepak dada nu katuhu panah kaluar tina panangan tiasa digunakeun.
1: Anu hartina nepak dada nu katuhu bijaksana gamarna senjata cakra udaksana kaluar tiasa digunakeun tapi nepak dada nu kensa kresna bakal jiga anu mabok edan eling. Ieu ge panyak kitu kresna nepak dada nu kensa cakra muter dina mastaka sapisan.

0: Batara Pertewi Anu Gewis Bojo Akang Deno memang si Arimi biadab lamun kie. Aduh leres pisan kawan leres pisan balik Pertewi Gewis dadengeken meku nyai si Arimi dipahan kuaing lain bae Syarimi panawas sakabeh campur kana urusan dipaehan bae balik ya kan laras raka batara akang teh budak si Gatot Kaca digisik bae
1: hatur nuhun kaula nu hatur nuhun pamit ti asa mah hoyong ngiring kaula teh hoyong nyaksian
0: ulah balik balik
1: sumangga atur pamios kaula nu
0: ini
1: Gatot Kaca Arimi ulah

0: tresna lumampah tunggu dirumpak satang dirumpak istuning daya pisan budi anu sae kurawir hangsir saja jalan aya nu naros teu dipalire bosen ngamah jagat ngamah jomantara temahna dugi ka di nagara Pringandani Dewi Warari mikantun lungsena kalayan hasilnya mahan luras Semar kuda pawana sadayana regreg pageuh namung ieu beja parantos nerekap dugi ka puseur dayeuh Amarta atuh Yudhistira marentahkeun ka Bima pikeun negeskeun kana kajadian sengketa arimi sareng Pratewi Bima mios ka Pringandani di Pringandani para pawongan cingrariung dina sabeting ngantosan damangna arimi tina kareuwas anu pasti
1: nih.

0: beres.
1: Awang-awang nu di tengah
0: nya
1: bumi langit can ngajadi kersana ayana langkung ti payun. Jumeneng ku kersana diputraan teu diputrakeun eta khalik kersana zat Allah anu ngayuga.
2: Saha teh anu tembang teh meuli sada mau.
1: Muntung ngahinya si
3: Siapa?
1: Ya, pokoknya mah ibu ngahate dewek teh.
0: Nya kan?
1: Sing horeng manusia kitu, lamun tarik ka bunga ceurik. Tarik ka sedih ceurik.
0: Oh, gitu bang.
1: Di alam dunia aya tungtung sagala rupa. Mulai Gusti Arimi nu karanapan ku anjeuna ayeuna, memang waktu keur nafsu mah anjeuna teh rasa mukaha. Ngahukuman Gusti Pertewi. Ayeuna mah gegabegan euy ras kana akibatna, lamun seug katutuk teh mah beuheungna. Kumaha teuing? Cacak-cacak ayeuna oge cenah rambutna nu katutuk. Tangtu itu bakal aya hal-hal buntut, sedangkan buntut mah mubak mabukna teh leuwih ti naon-naon. Euy, ulah rada wora. Aing geus rusak ku buntut beak naon.
0: Akibat buntut.
1: Akibat buntut, aduh ampun.
0: Aku
1: eleh saku daun menang sapa daun. Mana-mana. Diganggu we hulu buntut teh mubak mabuk. Buntut domba kabiri ngeunah teh. Iya, garinya.
4: Radio Bis Ciamis 102,4 FM. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Malami deui baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan anu karos kumaha teh ku ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha anu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami ibu teh kada panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeuleut harita?
3: Alhamdulillah ai nuju ngeuleut landong propolis mah mohon di ngeuleut sawengi teh aya karaosna kitu.
2: Reaksina. Kumaha teh kana salira teh Bu?
3: Kana salira upami geus nyareri sarang singkuruwukna aya, perihna aya.
2: Leres.
3: Ai tos ngeuleut rada lami mah teh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna dame disebatkeun ya.
3: Mohon.
2: Nah, ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa propolis.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
1: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
2: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Perantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik.
3: Sampurasun. Tatar Sunda bukan hanya wilayah yang asri dan kaya. Lebih dari itu, Tatar Sunda adalah sebuah legenda dan rumah untuk kembali. Menghidupkan kembali spirit Kasundaan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan Milangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi yang akan dimulai dari Keraton Sumedang pada tanggal 2 Mei, selanjutnya menuju Kerajaan Sunda Kawali Ciamis tanggal 3 Mei, kemudian menuju Kampung Naga Tasikmalaya.
4: Buat warga Sumedang dan warga Jawa Barat dan seluruh warganet dimanapun berada, kirab mahkota Binokasi dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sumedang, Hari Jadi Tatar Sunda, kerjasama Pemprov Jabar dengan Keraton Sumedang Larang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 jam 19.30 berangkat dari Keraton Sumedang Larang, kemudian juga menuju Pendopo Kabupaten Sumedang. Silakan hadir bersama untuk melihat arak-arakan mahkota Binokasi, kereta kencana, dan kesenian dari berbagai daerah di seluruh Provinsi Jawa Barat. Semoga langkah ini mengembalikan jati diri kita sebagai warga yang memiliki garis kebudayaan, memiliki spirit pembangunan, memiliki nilai-nilai membangun lingkungan yang bersih dan indah. Salam untuk semuanya. Hatur nuhun.
3: Hayu atuh wargi Jawa Barat, hadiri dan ramaikan Karnaval Binokasi. Informasi ini disampaikan Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
5: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap, tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Mohon. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawitna mah lambung. Ser paripaosna mah diponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina.

0: Banten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alfa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alfa propolis penten
1: hatur nuhun
0: enggak sami-sami Bapak
1: pamugi sing naras sehat.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Turun Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Musa alaihi salam adalah salah seorang nabi yang termasuk di dalam kelompok ulul azmi, lima di antara yang terbesar. Beliau mendapat gelar kalimullah, artinya rasul yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita maklum, bahwa di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, beliau membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel di tanah Mesir. Sampai di zaman pemerintahan Ramses II, yang merasa khawatir dengan semakin banyaknya keturunan Bani Israel di Mesir, akan menghancurkan kekuasaan daripada kerajaannya. Ramses II inilah yang kita kenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka terjadilah kemudian kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Orang-orang tua dari Bani Israel dikerjakan secara paksa membangun bangunan-bangunan mercusuar. Kemudian bayi-bayi dari Bani Israel dibunuh. Orang tuanya disuruh paksa, bayi laki-lakinya dibunuh. Dengan target agar Bani Israel hapus dari permukaan bumi ini. Tetapi kehendak Allah pasti juga akan terjadi. Maka lahirlah Nabi Musa alaihi salam, yang kelahirannya disembunyikan oleh orang tuanya dari pengetahuan umum. Namun bagaimanapun disembunyikan, kekhawatiran itu datang juga di hati ibu Nabi Musa alaihi salam. Allah kemudian memberikan ilham kepada ibu daripada Nabi Musa. Masukkan anakmu ke dalam satu peti, hanyutkan di sungai Nil. Itu dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam. Dimasukkannya bayi Musa ini ke dalam peti, ditutup rapat, dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian ibu tadi memerintahkan saudara perempuannya untuk mengikuti kemana peti ini hanyut di bawah arus sungai Nil. Adapun peti ini kemudian hanyut dibawa oleh arus sungai Nil, memasuki istana Fir'aun. Maka permaisuri atau istri daripada Fir'aun melihat peti hanyut itu, diperintahkan tentaranya untuk mengambil peti tadi. Manakala peti terbuka, berisi seorang bayi laki-laki yang sangat mungil, sangat gembiralah istri daripada Fir'aun. Diusulkannya kepada suaminya agar bayi laki-laki tadi diambil saja, dijadikan sebagai anak angkat, dipelihara dan dibesarkan dalam istana. Fir'aun menerima usul daripada istrinya. Maka sejak saat itu dijaga, dipelihara dan dibesarkanlah nak Musa alaihi salam di lingkungan istana Fir'aun laknatullah alaih. Begitulah ia memasuki masa remajanya, tumbuh sebagai anak angkat daripada Fir'aun dengan segala fasilitas yang serba cukup di dalam istana Fir'aun, sampai pada masanya di mana ia kemudian menyadari bahwa ia sebenarnya bukan dari keturunan orang-orang Mesir, tapi berasal dari keturunan Bani Israel. Sehingga satu hari ketika ia keluar dari istana, ia bertemu dengan orang yang sedang bertengkar. Satu dari keturunan Bani Israel, satu lagi dari orang Mesir. Musa membantu orang Israel ini melerai perkelahian. Tapi kemudian Nabi Musa memukul orang Mesir tadi. Dan memang hebat. Sekali pukul, mati. Saudara-saudara, tidak sengaja Nabi Musa itu. Hanya memukul, memberikan peringatan. Tapi mati. Ini disembunyikan oleh Nabi Musa. Tapi bagaimanapun disembunyikannya, akhirnya toh tahu. Apalagi Fir'aun sejak awal memang sudah mendapat firasat. Jangan-jangan inilah yang banyak diramalkan oleh dukun-dukunku, ahli nujum di istanaku, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanku, memusnahkan kerajaanku. Jangan-jangan ini orangnya. Sejak hari pertama menemukan bayi Musa, Fir'aun sudah punya firasat ke arah itu. Tapi karena kalah oleh desakan istrinya, maka diterimalah Musa untuk dibesarkan di dalam lingkungan istana. Sehingga akhirnya oleh karena perasaan bersalah ini, Nabi Musa melarikan diri. Melarikan diri dari istana Fir'aun setelah nyata-nyata bahwa dia memang keturunan Bani Israel. Melarikan dirilah Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir menuju negeri Madian. Di dalam pengembaraannya, saudara-saudara, di satu lembah, Nabi Musa ketika itu belum menjadi Nabi. Pemuda Musa ketika itu sedang beristirahat. Dari kejauhan dilihatnya orang sedang berdesak-desakan. Rupanya adalah pengembala-pengembala kambing yang akan mengambil air dari dalam sumur. Mereka berdesak-desakan, berebut karena sumur cuma satu yang ambil air kelewat banyak. Di antara desakan-desakan orang itu, Nabi Musa melihat dua orang wanita, kakak beradik, minggir saja. Tidak ikut berdesak-desakan. Nabi Musa menghampiri dua wanita tadi. Kamu sedang apa di sini? Kami sebenarnya ingin mengambil air. Kenapa tidak ikut berdesak-desakan? Itulah soalnya. Mereka laki-laki semua, gagah perkasa pula. Kalau kami ikut berdesak-desakan, bagaimana jadinya kami? Biarlah kami mengalah, menunggu sampai mereka selesai semuanya, baru kami akan mengambil air. Mengertilah Nabi Musa bahwa wanita kakak beradik ini demikian halus akhlaknya, gak mau berdesak-desakan sama orang laki. Budi pekertinya sedemikian luhur. Tungguin aja dah, ntar juga beres. Kalau semua udah kan pada minggir, kita gak pakai berdesak-desakan. Saudara hadirin, menyadari kodrat kewanitaannya, sehingga berdesak-desakan itu saja sudah dianggap bisa mengurangi citranya sebagai wanita. Biar dia ngalah aja, tungguin ntar juga rapi. Bukan malah ikut ngerangsak. Enak nih berdesakan sama orang laki nih, lumayan nih. Sepintas itu saja sudah cukup bagi Nabi Musa, pemuda Musa, untuk menilai akhlak daripada wanita itu tadi. Oh, kalau kamu nunggu begini aja lama, kata Nabi Musa. Sudah, sini saya tolongin. Diambil embernya, Nabi Musa ikut berdesakan. Karena Nabi Musa memang kuat badannya, gak lama sudah dapat air. Sedorakan ke sana. Si wanita segera tahu bahwa pemuda ini begitu baik budi pekertinya, mau menolong orang yang dalam kesusahan. Akhirnya, bagaimana kalau kamu ikut saja ke rumah saya? Bapak saya sudah tua, senang hatinya kalau kamu ikut ke rumah kenalan sama bapak saya. Ayolah, ayolah. Berangkatlah. Dalam perjalanan, si wanita ini berjalan duluan, Nabi Musa di belakang. Kemudian Nabi Musa bilang, sebentar, saya duluan, kamu belakangan. Kenapa rupanya? Angin nakal bertiup menghembus pakaian si wanita, sehingga memberikan gambaran yang agak jelas tentang warna, bentuk, postur badan si wanita itu tadi. Sekarang Musa yang menunjukkan budi pekerti yang luhur. Gak mentang-mentang ditiup angin, nah mumpung nih. Rezeki nih, kapan lagi nyari yang begini? Jadi dua-duanya sudah menunjukkan satu akhlak yang sangat luhur. Dan manakala sampai di rumah si wanita kakak beradik tadi, diceritakanlah halnya bahwa dia ditolong oleh seorang pemuda, inilah orangnya. Sangat bersukacitalah hati orang tua kedua wanita itu tadi. Lalu usul si wanita tadi, "Pak, kita kan di sini banyak punya kambing, enggak ada yang bantuin gembala, Bapak sudah tua. Kalau ini orang kita minta tinggal di sini saja gimana, Pak?" "Ya terserah kamulah." Akhirnya Nabi Musa tinggal di sana. Menurut satu riwayat 8 tahun ikut mengembalakan kambing. Dan orang tua tadi tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihi salam, yang pada akhirnya kemudian Nabi Musa dikawinkan dengan wanita itu tadi. Setelah berumah tangga, Nabi Musa ingat kembali bahwa ia sesungguhnya keluar dari Mesir karena menghindarkan diri. Bahwa kaumnya Bani Israel hidup di Mesir itu tertindas di bawah rezim kekuasaan Fir'aun yang zalim. Dikerjakan secara paksa, wanita dipermalukan, bayi-bayi laki-laki dibunuh. Tergerak hatinya. Iya, dia sudah enak, punya mertua bijaksana, punya istri cantik, hidup tenang sebagai pengembala kambing. Tapi nurani kebangsaannya berontak. "Saya tidak boleh bersenang-senang sementara bangsa saya ditindas. Saya tidak boleh menari di bangkai di atas bangkai saudara saya. Saya tidak boleh tersenyum di atas penderitaan saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya Bani Israel merintih di bawah penindasan Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." Diceritakanlah hal ini kepada mertuanya. "Wak, kalau pakai bahasa mertua, saya mau kembali ke Mesir." "Untuk apa, Musa?" "Untuk menyelamatkan saudara-saudara saya Bani Israel yang masih dalam cengkraman kezaliman rezim Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." "Ya kalau memang itu tekadmu nak, berangkatlah. Bapak mengiringimu dengan doa." Berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya. Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah, dari kejauhan beliau melihat ada api menyala. Beliau berkata kepada istrinya, "Kau tunggu di sini. Tidak lama saya akan kembali. Saya akan menghampiri api itu." Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Makin didekati, makin terang sinarnya. Sampai kemudian terdengar suara, "Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla' na'laik. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha." "Wahai Musa, akulah Tuhanmu. Bukalah terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di satu lembah yang disucikan bernama Lembah Tua. Aku telah memilihmu Musa, dan sekarang dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu." Pada saat itulah turun wahyu pertama, dan resmilah sudah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu lembah di Bukit Tursina. Apa wahyu yang pertama turun? Bunyinya, "Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni." Sesungguhnya aku inilah adalah benar-benar Tuhanmu. Tidak ada Allah selain daripada aku. Maka hendaklah engkau hanya beribadah menyembah kepada aku. Ini umum, saudara. Semua Rasul yang diutus Allah, inilah ajaran prinsipnya. Anallah, la ilaha illa ana. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Semua Rasul membawa ajaran ini.
0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Oleh sebab itu, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan saja yang penting. Sudahlah, pokoknya kan percaya kepada Tuhan. Iya, Tuhan yang mana? Sebab kalau sekadar percaya kepada Tuhan, rasanya semua agama percaya kepada Tuhan. Begitulah, orang Hindu percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan menurut mereka Trimurti, Wisnu, Shiva, Brahma. Orang Buddha percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kecil Hinayana, ada Tuhan besar Mahayana. Orang Majusi juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Orang Nasrani juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan kata mereka dalam bentuk Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Ini semua Tuhan dalam pandangan mereka. Jadi kalau sekadar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Itu yang prinsip. Sebab salah kita dalam mempercayai Tuhan, kita akan terjebak ke dalam penyakit, kalau tidak kufur, syirik. Dan dua-dua itu bapak moyangnya dosa. Sebab itu Islam menyelamatkan kita masyarakat manusia. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dan itu tidak lain adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang laisa kamitslihi syai'un. Ia tidak beranak, ia tidak diperanakkan, dan ia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dialah Allah itu. Begitu wahyu yang diberikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Yusuf, bahkan kepada Musa alaihi salam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain daripada aku Allah, maka kepadakulah kamu hanya menyembah. Ini wahyu yang pertama turun sudah berisi tauhid. Jadi hakikatnya agama Yahudi, saudara, adalah agama tauhid, agama monoteis, agama yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan untuk seluruh alam, dan Tuhan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu itu syahadat orang Yahudi bunyinya begini: Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ini syahadatnya orang Yahudi. Itu perbedaan bahasa Suryani Ibrani dengan bahasa Arab. Kita Isma, itu bahasa Arab, dia Shema. Isma, Sema, Sema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Ahad Echad. Maksudnya jelas, Sema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Yahweh, kata mereka, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Esa tunggal, tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau masih beranak, masih diperanakan, jangan Esa disebut, sebab dia masih berbilang. Dan maha suci Allah daripada sifat berbilang. Jadi asas dari seluruh misi yang dibawa oleh Rasul yang 25 itu sama, tauhid inti ajarannya. Setelah tauhid, wa aqimis sholata li zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat pun diwajibkan kepada Nabi Musa. Cuma teknisnya yang berbeda. Bagaimana sholat di zaman Nabi Musa, bagaimana sholat di zaman Nabi Sulaiman, bagaimana sholat di zaman Nabi Muhammad. Prinsipnya sama, sholat. Teknisnya yang berbeda. Di zaman Nabi Sulaiman, konon sholat itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Diri saja. Makanya Nabi Sulaiman itu menurut riwayat meninggalnya dalam posisi berdiri. Artinya apa? Dalam keadaan sholat beliau itu. Bukan diri ngejedek kayak kita nungguin bus, bukan. Yeah. berdiri dalam kondisi sholat. Tapi yang jelas sholat itu setiap nabi, hanya teknisnya saja yang berbeda. Jadi ini sudah akidah dan syariat. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain aku. Ini kan akidah. Yang kedua, wa aqimis sholata li zikri, syariat. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Ini juga sudah urusan beriman, percaya kepada yang gaib. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Setelah mendapat wahyu ini, turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang Musa, berangkatlah kamu menuju Fir'aun. Ia telah melampaui batas. Berangkatlah kamu ke sana Musa, hadapi Fir'aun, sampaikan dakwah ini. Ia telah melampaui batas. Innahu tagha. Ia telah berlebih-lebihan. Nah, saudara-saudara, jadi dua fungsi sudah. Kalau pada mulanya Nabi Musa berniat kembali ke Mesir hanya untuk membebaskan kaumnya Bani Israel, sekarang malah bertambah. Tidak hanya sekedar itu, malah lebih utama adalah menyampaikan risalah, menyampaikan misi kerasulannya, menyadarkan Fir'aun, menegakkan tauhid, mengembangkan syariat. Bertambahlah tugas Nabi Musa sebagai pejuang bangsa, juga sebagai mujahid, pejuang agama. Pada mulanya sebagai pejuang bangsa tuh. Artinya Nabi Musa ini kembali kepada Fir'aun di Mesir, tujuannya tadi kan cuma untuk membebaskan Bani Israel kaumnya. Ini pejuang bangsa. Tapi di tengah jalan ia mendapat wahyu. Berangkat kau kepada Fir'aun, innahu tagha, ia telah melampaui batas. Sadarkan dirinya. Canangkan tauhid, sampaikan syariat. Bertambahlah tugasnya. Lebih daripada sekedar pejuang bangsa, ia juga pejuang agama, pejuang tauhid. Dwi fungsi. Kadang-kadang ada pejuang agama, tapi tidak pejuang bangsa. Kadang-kadang ada pejuang bangsa, tapi tidak pejuang agama. Nah, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Idealnya, ya kedua-duanya. Ya pejuang agama, ya pejuang bangsa juga. Mendapat tugas seperti ini, apa permohonan Nabi Musa alaihi salam? Beliau berkata, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi usdud biha uzri. Ini permohonan Nabi Musa ketika dilantik menjadi rasul, diberikan tugas berangkat kau ke Mesir, sampaikan risalah ini kepada Fir'aun karena ia telah melampaui batas. Apa permohonan Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan hati saya. Wa yassir li amri, mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatam min lisani, buka kebekuan lidah saya. Yafqahu qawli, sehingga mereka mengerti apa yang akan saya bicarakan. Ini kondisi dasar. Memulai satu perjuangan dengan persiapan dasar. Apa permohonan pertama? Israh li sadri, lapangkan jiwa saya. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang itu penting. So, kalau kita menghadapi musuh dengan jiwa yang sempit, kita sudah kalah sebelum perang. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang, artinya masih berharap kalau dia mau mengikuti ajaran ini. Jadi pada tahap pertama itu datang bukan sebagai orang yang mau membasmi, tapi sebagai orang yang mau menyelamatkan. Ini perlu jiwa yang lapang. Sebab dakwah Nabi Musa itu kan pertama menyadarkan Fir'aun dulu. Nanti akan kita lihat setelah disadarkan dengan kata-kata, tidak kena juga dengan bukti berupa mukjizat. Masih bandel juga. Musa mohon supaya dikirim bencana. Masih enggak mempan juga, habislah urusan. Jadi ada tahapan-tahapan sesuai dengan kemungkinan Fir'aun bisa menerima. Sama juga bayi itu kan kalau baru lahir ke dunia, brol, kasih susu emaknya dulu. Gedean dikit, bubur. Gedean lagi, nasi uleg dah. gede betul. Nasi. Udah gede banget. Jengkol jijelin. Jadi ada semacam tahapan. Kalau begitu lahir dikasih jengkol kan habis. Peringatan dulu. Setelah peringatan, bukti berupa mukjizat. Dihadapkan dengan sihir, menang mukjizat. Masih tidak mempan juga, teguran, dikirimkan azab, dikirimkan bencana. Masih tidak mempan juga, sudah ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. Itu akan kita ceritakan kemudian nanti. Jadi, apa yang diminta oleh Nabi Musa, ya Allah, lapangkan hati saya. Menghadapi Fir'aun ini, Fir'aun CS, Fir'aun Haman, dan lain-lain. Dan jangan lupa Fir'aun itu cuma ya hakikat tapi juga simbol. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol karena Fir'aun selalu berkembang. Di setiap zaman, di setiap tempat, Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya Fir'aun ini kemana dia pindah, ke situ dia ganti nama. Orang sering lupa. Padahal isinya Fir'aun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin, tapi isinya Fir'aun. Kemana dia tinggal? Di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman. Simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuma raja tuh. Raja doangan dia. Cuman kelamaan jadi raja, kagak mau turun-turun. Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Apalagi ketika Nabi Musa datang mengajarkan ada Tuhan lain, yaitu ada Tuhan yang sebenarnya yaitu Allah. Lah Fir'aun sampai kepada puncak kekurang ajarannya memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan karena kebodohannya sebenarnya, tapi karena gengsi kekuasaannya. Nah ini, gengsi kekuasaan ini sering menyebabkan orang overacting. Fir'aun bukan bodoh, bukan. Fir'aun bukan tidak tahu kalau Musa itu benar, tahu. Fir'aun bukan tidak ngerti kalau itu mukjizat, sihir kalah, tahu. Tapi gengsi kekuasaan. Gua kan raja, masa di depan rakyat tunduk sama Musa, gengsi dong. Cobalah lihat, gengsi kekuasaan sering membuat orang mau menginjak-injak kebenaran. Mau membohongi hati nuraninya sendiri. Mau membohongi kolbinya, hatinya. Padahal itu sudah, orang kalau sudah hatinya sendiri dibohongin, apalagi orang lain, sudah manusia paling kejam itu. Cuma karena gengsi kekuasaan saja. Gengsi kekuasaan kadang menganggap remeh kecil Nabi Musa. Kadang merasa besar di depan rakyatnya, tiba-tiba harus tunduk kepada dakwah Musa. Ntar dulu, ada apa sama Musa, dia kanyut gue yang ngangkat. Iya toh, peristiwa di Sungai Nil itu. Karena aku yang jelamatin, aku yang besarkan dia di istanaku. Gengsi kekuasaan sering menyebabkan orang overacting. Bukan karena kebodohannya, dia tahu itu benar. Tapi dia berat untuk mengikutinya. Kenapa? Gengsi kekuasaan. Inilah watak Fir'aun. Oleh sebab itu Nabi Musa minta, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi orang kayak Fir'aun ini. Wayasirli amri, dan mudahkan urusan saya. Ini. Orang berjuang itu, saudara, setelah segala taktik dan strategi dibicarakan, segala persiapan fisik disiapkan, jangan lupa, wayasirli amri, ya Allah, mudahkan urusan saya. Sebab sepanjang yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berusaha. Kepastian, ketentuan, hak prerogatif daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau menghadang, no problem. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau mendatangkan kesulitan, gak ada gunanya. Wa yassir li amri, mudahkan kiranya urusan saya ini, ya Allah. Karena sudah terbayang oleh Musa, pertama faktor psikologis. Bagaimanapun Fir'aun itu kan bapak angkat sendiri. Ya orang kalau nasihatin orang lain barangkali enggak tapi apa? Enggak tapi gak terlalu jadi beban moral. Tapi kalau sudah menasehati orang yang pernah mengasuh dan membesarkan dia, itu kan beban moral. Sulit posisi ini. Apalagi kekuasaan mutlak berada di tangannya, tentaranya gagah perkasa. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusan saya ya Allah. Lapangkan hati, mudahkan urusan.
3: 102,4 FM Radio Pi.
4: Radio Pi.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Permohonan yang ketiga dari Nabi Musa setelah minta dilapangkan hati dan dimudahkan urusan, wahlul 'uqdatam min lisani. Bukalah kebekuan lidahku. Satu riwayat menjelaskan bahwa Nabi Musa memang agak gagap kalau bicara. Riwayat lain menjelaskan bahwa beliau agak sedikit cadel. Tapi yang jelas, minta agar dibukakan kebekuan lidah. Ini mengandung satu pelajaran. Bahwa cara menyampaikan sesuatu akan sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Sesuatu yang baik, kalau salah cara kita mengucapkannya, salah cara kita menyampaikannya, jadi tidak baik kesan orang. Ini soal ucapan. Soal hati itu Allah saja yang tahu. Tapi kan orang sebelum tahu hati ini, omongan yang didengar, tingkah laku yang dilihat. Maka ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Misi risalah ini berat. Menyampaikan pesan ilahi ini tidak ringan. Kalau salah saja ngomong, akan timbul kesalahpengertian. Oleh sebab itu, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidah saya ini. Supaya lancar bicara untuk menyampaikan yang hak, menghancurkan yang batil. Cara kita menyuguhkan sesuatu sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Saudara datang ke rumah saya, yang saya suguhkan cuma segelas teh pahit dan singkong goreng. Tapi kalau dengan kata-kata yang menyentuh, enak didengar telinga, enggak berasa tuh singkong goreng. Sebaliknya yang disuguhkan makanan mahal, mewah, lezat, caranya kasar, omongannya enggak enak didengar. Makan dah sikat abis ini, gue tahu lu lapar abis ini. Rasanya biar lapar juga, nahan juga gitu. Apa itu? Bukan makanannya yang tidak enak. Bukan kita gak doyan, bukan. Caranya itu loh. Caranya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan kata yang tidak baik, akan timbul, oh Islam kok gitu ya. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Musa. Wahlul uqdatam min lisani. Kita begitulah dalam kehidupan ini, kadang mendengar satu ceramah bisa berurai air mata, bisa histeris, bisa gembira. Kenapa? Kepandaian orang menyampaikannya. Bicara dia 2-3 jam rasanya baru 5 menit. Baru sebentar kok tahu-tahu sudah selesai. Ada yang udah setengah jam, baru seperempat jam ngomong, udah rasanya udah kayak 3 jam. Kita udah berbisikan, udah dah. Wahlul uqdatam min lisani. Targetnya apa? Yafqahu qawli. Agar mereka memahami. Tentu lawannya agar mereka tidak salah ngerti, agar mereka tidak salah paham. Sebab so, kalau misi ini diterima dengan salah paham, dakwah tidak nyambung. Maka ini doa banyak dibaca, diamalkan oleh orang-orang mimbar yang sering pidato. Lapang hati, melihat kerumunan orang banyak tapi enggak dakdikduk, enggak kena demam mimbar. Udara dingin tapi keringat baju basah. Saudara hadirin yang saya hormati. Lalu permohonan yang selanjutnya daripada Nabi Musa alaihi salam, waja'alli waziran min ahli, dan jadikanlah bagiku seorang pembantu dari keluargaku. Siapa? Haruna akhi, dia tidak lain adalah saudaraku Harun. Usdud biha uzri, akan saya limpahkan kepadanya segala beban-beban yang saya derita. Artinya orang berjuang perlu teman, enggak bisa sendirian. Gak bagaimanapun hebatnya kita, kita tetap memerlukan bantuan daripada orang lain. Sendiri memang lebih baik daripada berteman orang jahat. Tapi berdua lebih baik daripada sendiri. Bertiga lebih baik daripada berdua. Makin banyak, makin baik. untuk satu persoalan yang besar memerlukan kebersamaan. Begitulah Nabi Musa memberikan contoh. Saya tidak bisa berjuang sendiri. Saya minta dibantu oleh saudara saya Harun. Jadikan dia pembantu saya. Tempat saya membagi suka dan duka dalam perjuangan ini. Tempat saya bercerita, tempat saya mengeluh, tempat saya melarikan persoalan. Sebab beban hati itu akan berkurang kalau kita ada tempat kita bercerita. Nah, saudara-saudara, berangkatlah Nabi Musa ke Mesir. Kemudian mulai menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun, laknatullah alaih. Fir'aun mendengar Musa datang kembali. Kemudian terjadilah forum dakwah itu. Apa kata Fir'aun? Musa, kamu kemana saja? Saya pergi ke Madian. Apa yang kamu lakukan? Begini, begini, begitu. Kamu melarikan diri? Pada mulanya iya. Dan sekarang apa maksud kamu datang kembali ke Mesir? Semula saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel. Lalu saya kemudian menerima wahyu dari Allah. Ditugaskan, diperintahkan langsung oleh Allah Sang Maha Komandan untuk datang menemui Tuhan, menyadarkan Tuhan dari kesesatan selama ini. Siapa Allah itu Musa? Allah adalah Tuhan saya dan Tuhan-Tuhan juga dan Tuhan seluruh alam ini. Baru nih Musa. Saya baru dengar nih, ada yang begini nih. Tuhanlah pakai enggak kelihatan. Tuhanlah cuma satu. Yang Tuhannya banyak aja masih kelaparan. Di mana Tuhan? Tuhan saya bersemayam di aras, tempat yang sangat tinggi. Hei, Haman, kata Fir'aun kepada Perdana Menterinya, bikin menara yang tinggi. Bikin rakyat kerja paksa lagi, bikin menara tinggi. Naik Fir'aun ke atasnya, melepas panah dari atasnya. Menurut satu riwayat, panah itu ditangkap oleh malaikat, ditubleskan ke ikan, lalu dikembalikan lagi kepada Fir'aun dalam kondisi di mana panah itu berdarah. Dia tangkap lagi oleh Fir'aun, turun ke bawah, pidato di depan rakyatnya.
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifun
1: mi'an. Tuhan Musa udah saya panah nih. Mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan segala macam dalih Fir'aun mencoba mengingkari dakwah Nabi Musa alaihi salam. Baiklah Musa, andai kata kamu benar, apa buktinya? Tuhan mau apa? Kamu sanggup menandingi tukang tuhan sihir saya? Insyaallah. Ayo, kumpul tukang sihir, kumpul. Kumpulkan tukang sihir, dilepaskan tali-tali kecil, berubah jadi ular mengejar Musa. Musa oleh Allah difirmankan, lemparkan tongkatmu Musa. Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat Musa kemudian berubah menjadi ular besar yang menerkam ular-ular kecil tadi. Habis itu ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun. Begitu hebat mukjizat yang diberikan Nabi Musa. Dan Fir'aun tahu itu mukjizat, tapi dia ingkar juga. Tidak mau beriman. Sudah nyata bukti, sudah jelas saksi, dia tetap ingkar. Akhirnya Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Wahai Allah, sungguh engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesarnya zinatan, segala macam perhiasan, wa amwalan, dan segala macam harta benda, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liyudhillu an sabilik, semuanya hanya menyebabkan mereka jadi sesat dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah binasakanlah mereka di dalam hartanya. Wasdud ala kulubihim, tutuplah pintu hatinya. Fala yu'minu hatta yaraul azab al-alim, mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih. Sudah dibuktikan, dakwah baik-baik tidak mempan.

0: Bukti berupa mukjizat tidak kena. Sampai dikirimkan teguran berupa berbagai macam bencana, masih tidak juga beriman. Akhirnya Nabi Musa memutuskan, kalau begitu menyelamatkan kaum dululah. Kaumnya Bani Israel dibebaskan dari perbudakan. Dibawa oleh Musa keluar dari Fir'aun, dari Mesir. Dikejar oleh Fir'aun. Dalam pengejaran ini, sampailah Nabi Musa di tepian Laut Merah. Buntu, depan laut, belakang tentara Fir'aun. Maju ke Cebur, mundur ke pergok musuh. Enggak ada pilihan lain. Dalam kondisi seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Musa, lemparkan tongkatmu ke laut, hai Musa. Musa melemparkan tongkatnya ke laut. Terjadilah mukjizat. Laut terbelah, jalan muncul ke permukaan laut. Lewat Musa di jalan itu, Fir'aun terus mengejar. Ketika Musa sampai di tepian sebelah sana, Fir'aun masih di tengah jalan. Laut menutup kembali, hilang tuh jalanan. Fir'aun dan seluruh tentaranya tenggelam di Lautan Merah. Mati. Pada saat kondisi seperti itulah Fir'aun. Dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, napas cengap-cengap, hampir putus di leher. Berkata dia, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya dah sama Tuhan. Percaya dah sama Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kata malaikat maut, kemarin kemana mas? Sudah gini hari baru mau percaya, terlambat. Terlambat. Akhirnya Fir'aun mati. Mati, tapi badannya utuh. Allah berjanji, wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Kami selamatkan badanmu Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Fir'aun mati tapi badannya selamat terdampar di tepi pantai. Oleh rakyat Mesir, wah ini raja kita nih. Raja kita, ketemu. Hidup, mati. Kemudian sesuai dengan tradisi raja waktu itu, dimumilah badannya, diawetkan. Sehingga sampai sekarang, jenazah atau jasad daripada Fir'aun ini masih tersimpan dengan baik di museum negara di Mesir itu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi satu hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada riwayat perjalanan dakwah Nabi Musa ini. Bahwa dakwah menyampaikan risalah memang bukan jalan lurus dan licin bertabur bunga di kanan kirinya. Dakwah menyampaikan pesan agama, jalannya berliku, berbelok, menanjak, menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Yang paling makan hati adalah apabila sudah berdakwah kepada penguasa yang zalim, seperti halnya Fir'aun ini. Bagaimanapun ia punya kekuasaan, ia punya tentara, ia bisa menghitamkan yang putih, ia bisa memputihkan yang hitam. Kalau bukan iman yang jadi landasan moral dalam perjuangan, orang mudah frustasi. Kalau berdakwah kepada rakyat kecil, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada para pengusaha, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada kelompok-kelompok yang tidak memegang kekuasaan, resiko kurang. Tapi kalau sudah kelompok memegang kekuasaan yang tersinggung gengsi kekuasaannya, disitulah resikonya sedemikian besar. Ini yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang dijalaninya dengan tabah, dengan tekun. Karena kebenaran memang bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, kebenaran sama sekali tidak akan bisa dikalahkan. Buat sementara dia bisa ditekan, tapi lambat atau cepat dia pasti akan muncul ke permukaan, dan kebenaran jugalah yang akan tampil sebagai pemenang. Sebenarnya kurang apa Fir'aun? Kekuasaan mutlak berada di tangannya. Seluruh menteri-menterinya adalah pendukungnya belaka. Rakyat dipaksa untuk takut dan taat kepadanya. Dia adalah kekuasaan tunggal di Mesir. Sementara kaum Bani Israel berada di bawah penjajahannya, penindasannya, kesewenang-wenangannya. Dan Bahkan ketika Nabi Musa sudah menyampaikan dakwahnya, Fir'aun malah sempat mengungkap jasa. Musa, kamu kok sekarang bisa begitu? Enggak ingat ya dulu, kamu hanyut di sungai Nil, istri saya kan yang angkat. Saya yang besarkan di istana saya. Kok sekarang kamu bisa ngelawan saya sih?
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ini biasa. Apa jawab Nabi Musa? Kenikmatan yang kau berikan kepada saya belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada kaum saya, Bani Israel. Jangan kau menyangka, Fir'aun, kalau saya kau bikin senang, saya lalu akan mau mengkhianati bangsa saya sendiri. Tidak. Sama sekali kesenangan yang kau berikan kepada saya tidak akan menutup mata saya dari kondisi yang dihadapi oleh kaum saya, oleh umat saya. Mereka tersiksa, mereka menderita, mereka merana. Haruskah saya lupakan mereka cuma karena saya sudah tinggal di istanamu, engkau yang membesarkan? Padahal kau pun membesarkan saya bukan karena kemauanmu, desakan daripada istrimu. Jangan ngitung-ngitung jasa Fir'aun. Andai katamu jasamu ada kepada saya, belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada bangsa saya, Bani Israel. Di situ Nabi Musa menunjukkan sifat nasionalisme yang sangat tinggi, rasa nasionalisme yang sangat mendalam. Kadang-kadang kan orang ya, seperti di zaman penjajahan Belanda, karena diangkat jadi tuan tanah, bangsanya sendiri diinjak-injak. Karena diangkat jadi centeng dikit, dah kumis mbaplang, dah bukan main. Bangsanya sendiri diinjak-injak. Fir'aun mengingatkan ini, kalau cara kita, lo gede di sini, makan di sini, segala macam di sini dah. Masa lupa kacang sama kulitnya? Kasarnya mah, lo bisa begini nih Musa, nih gue yang ngerawatin lo. Saya yang menjagamu, mengangkatmu dari sungai Nil. Masa sekarang sudah gede begini, kamu mau berhadapan dengan saya? Punya pikiran dong dikit, kalau cara kita. Mikir dong, mikir. Dulu lagi kayu di Nil, siapa yang ngangkat? Musa tidak membantah. Betul itu Fir'aun, betul. Tapi apalah artinya semua itu ketimbang penghinaan yang engkau berikan kepada bangsa saya? Saya tidak mungkin menari-nari di atas bangkai umat saya. Saya tidak mungkin bersenang-senang di atas penderitaan kaum saya. Dan saya tidak mungkin senyum ceria di atas derita daripada kaum saya. Dengan tidak melupakan jasamu, saya tidak akan merubah pendirian saya. Saya ingin membebaskan penjajahan. Saya ingin membebaskan kaum saya, Bani Israel, dari belenggu penindasan. Kalau engkau sudah tidak mau mendengar dakwah yang saya sampaikan, tidak mau bertuhan Allah, tidak mau menyembah kepadanya, tetap dengan keangkuhan dan kesombonganmu sekarang ini, okelah, berjalanlah dengan keyakinanmu. Tapi saya harus membebaskan kaum saya, Bani Israel. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itulah jalan dakwah, jalan menyampaikan risalah agama, risalah Islam. Sekali lagi, bukan jalan lurus bertabur bunga. Tapi agama memberikan ajaran. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku, walaupun cuma sekedar satu ayat saja. Tugas ini memang mulia, tapi berat. Tugas ini memang terhormat, tapi penuh resiko. Ya kalau menyampaikan asal sekedar menyampaikan, sudahlah, sudahlah, pokoknya nyampaikan percaya syukur, kagak udah dah. Bukan cuma sekadar itu, ada semacam tanggung jawab moral. Maka kondisi dasar yang dilakukan oleh Nabi Musa, permohonan yang tadi itu, ya Allah, lapangkan hati saya. Jalan ini penuh onak dan duri, berliku, menanjak, menurun. Banyak halangan, tantangan, rintangan, dan fitnahan. Kemudian mudahkan urusan saya. Menentang kekuasaan Fir'aun bukan perkara ringan. Bukan urusan main-main. Menentang raja yang sedang berkuasa. Kekuasaannya mutlak, otoriter pula. Diktator murni Fir'aun itu. Mudahkan urusan saya menghadapi jalan ini ya Allah. Karena tidak mungkin menurut otak. Mana bisa, kata kebiasaan. Impossible, kata rasio. Kalau Allah mau memudahkan, semua jalan akan terbuka dengan mudah. Tapi kalau Allah yang mempersulit, bagaimanapun matangnya perhitungan strategi, taktik, rencana, program, planning, kalau Allah mempersulit, jalan itu akan jadi buntu jadinya. Oleh sebab itu, maka persiapan zahir harus diimbangi dengan persiapan batin. Untuk menegakkan sesuatu yang hak, menghancurkan sesuatu yang batil, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam ini. Dan segala macam tantangan dihadapi oleh Nabi Musa. Kau menyampaikan risalah bahwa engkau Rasul? Ya. Kau punya bukti? Siap. Apa buktimu? Ini, tongkat dilempar jadi ular, tangannya dimasukkan ke saku baju, lalu dikeluarkan bersinar gemerlapan, lebih sinar dari lampu merkuri. Sampai Fir'aun silau dibuatnya bersih. Sudah Musa, sudah, masukkan tanganmu lagi, masukkan tanganmu lagi. Dia tahu, dia sadar itu bukan sihir. Tapi lagi-lagi, gengsi kekuasaannya. Sehingga pantas kalau Nabi pernah bersabda, afdolul jihad kalimatu haqqin inda imamin jair. Jihad yang paling besar adalah mengucapkan kebenaran di atas, di depan penguasa yang zalim. Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Tapi kan berat, saudara. Sulit. Apalagi kalau belum apa-apa udah ngeri. Udah, jangan ah. Itu sebabnya israh li sadri, lapangkan hati saya. Saya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali menyampaikan kebenaran. Kalau sudah ada kepentingan pribadi, itu yang sering jadi handicap. Itu yang sering jadi jurang pemisah antara kita dengan orang yang akan kita sampaikan kebenaran tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka terasa benar relevannya doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang benar itu benar, berikan saya kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang salah itu salah, berikan saya kekuatan menghindarinya. Kenapa? Orang sering tahu bahwa itu benar, tapi tidak berdaya mengikutinya. Seperti Fir'aun, tahu bahwa Musa itu benar. Abu Jahal, Abu Lahab juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Abrahat juga tahu bahwa Nabi Ibrahim itu benar. Namrus juga tahu Ibrahim itu benar. Tapi mereka tidak berdaya mengikuti kebenaran karena gengsi kekuasaannya. Kadang kita tahu bahwa itu salah. Salah itu. Tapi karena dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan, kita lalu tidak berdaya menghindarinya. Malah terjebak ikut-ikutan salah. Lalu menghibur-hibur diri. Sudahlah, tak ada gading yang tak retak. Bukankah dengan demikian kita sudah melegitimir kesalahan? Tahu bahwa itu benar dan mampu mengikutinya, itu nikmat. Tapi tahu itu benar namun tidak berdaya mengikutinya, itu mendatangkan siksaan batin. Tahu itu salah dan mampu menegur, itu nikmat. Tahu bahwa itu salah, tapi larut ikut salah, nimbrung dalam kesalahan, itu mendatangkan tekanan batin. Jadi tahu kebenaran, itu penting. Tapi terketuk hati mengikuti kebenaran, itu jauh lebih penting. Semua kita tahu, Islam itu benar. Tapi semua yang tahu Islam itu benar, maukah mengikuti ajaran Islam? Tidak. Tidak. Semua orang tahu kalau judi itu batil. Hatta penjudi yang paling kakap pun mesti tahu kalau itu batil, itu tidak baik. Tapi dia tidak berdaya untuk menghindarkannya, terjebak ke dalam penyakit itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, tidak ada satu ucapan yang lebih baik. Dalam istilah Quran itu Allah menjelaskan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin ucapan siapakah yang lebih baik dalam hidup ini selain daripada mimman da'a ilallah, selain daripada ucapan orang-orang yang menyeru ke jalan Allah, orang-orang yang menyadarkan kepada agama ini jalan Allah, mari ikuti, itu jalan setan, mari tinggalkan. Wa amila salihan, tidak cukup sekadar berdakwah mengajak orang ke jalan Allah, dia juga beramal soleh. Dia bangun rumah sakit, dia bangun madrasah, dia bangun masjid, dia makmurkan majlis taklim, dia santuni yatim piatu. Wa qala innani minal muslimin, seraya berkata, saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Menyerukan manusia ke jalan Allah, beramal soleh, dakwah bil hal kata orang sekarang. Kemudian mereka pada akhirnya berkata, kami adalah sekelompok orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah. Segalanya diserahkan kepada Allah. Lahirlah kedamaian rohani, ketegaran pribadi, ketentraman batin di dalam dia melaksanakan tugasnya. Kalau tidak, maka nanti ya itu orang kan gua ajak baik-baik, nyuruh sembahyang, gak pokok dimusuhin. Dipikirin, kurus dah. Ampek aja dah. Makan hati. Soal orang mau beriman atau tidak, itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya sekedar penyampai. Tugas Rasul hanya sekedar penyampai. Kalau dakwah sudah disampaikan, metode sudah disusun, pendekatan sudah baik, tapi orang tidak lalu tidak mau beriman, Allahumma inni qad ballaghtu, ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya peringatkan. Ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya tegur. Kalau toh tetap begitu juga, sudah saya sampaikan, ya Allah. Di sana ke lapangan lalu tumbuh. Jadi dengan kata lain, kita hanya berusaha, hidayah adalah di tangan Allah. Oleh sebab itu, kita ini termasuk yang bersyukur telah mendapat limpahan hidayah ini. Kalau kita lihat Fir'aun CS termasuk Haman, Perdana Menterinya, dan seluruh bala tentaranya, kurang apa? Mereka lihat mukjizat. Mereka saksikan kebesaran Allah. Di dunia juga mereka sudah dikirim bencana, teguran kepada mereka. Entah tidak juga beriman. Dan strategi Nabi Musa, mula-mula dialog, diajak ngomong, diajak bicara, diajak mikir, tukar pikiran. Allah itu begini-begini, oh tidak bisa, iya begini-begitu, masih tidak percaya juga. Dibuktikan mukjizat, tongkat jadi ular, tangan bisa mengeluarkan sinar, masih ingkar juga. Keluar doanya nih, doa yang ada dalam surah Yunus ayat 88-89. Rabbana mis ala amwalihim, ya Allah cukup dah. Seruan sudah disampaikan, peringatan sudah diberikan, mukjizat sudah mereka lihat, tapi enggak juga mau beriman. Buresin aja harta bendanya dah. Habisin dah. Dikasih perhiasan kehidupan dunia. Innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan, dikasih harta, kesenangan dunia, bikin sesat. Habisin aja dah. Wastud ala qulubihim, hatinya empat aja empat dah. Udah dipatri, udah enggak mempan apa-apa. Sudahlah ya Allah. Wala yu'minu hatta yarawul azabal alim, rasanya mereka memang enggak bakalan mau beriman kalau belum lihat azab yang sangat pedih. Dan memang setelah timbul tenggelam, napas mau sekarat, baru beriman. Terlambatlah sudah. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana akhir daripada perjalanan Nabi Musa ini, insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya ka dokter geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna, lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh, terus meneme hiji kan, meneme sabotol bapak ngalir eta-eta, terus rada ipis ya teh. Matak mesir deh teh gitu teh. Harus sehat teh, gar, ya rada baal di kaki teh, nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Dan itu 6 sabotol bapak atas majeng kasehat?
1: Majeng kasehat, terus robi pisan gitu.
0: Uning hati manten pak Alfa Propolis?
1: Pak masuk ngupingin radio.
0: Bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan penyawat sepotos bapak, mangga pak.
1: Dah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upami garu panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insya Allah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, Menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten Menawi ayanu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon. Anu kasabara kalina ieu.
1: Kadua kalina ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang. Anu jeuh damangnya panginten kabita ditaros ka unbiang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawatna on Manawi.
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
0: Mohon. Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup repotna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: amun mangga uningakeun ka kanca anu sanesna
1: panten para wargi sadayana
3: Sampurasun. Tatar Sunda bukan hanya wilayah yang asri dan kaya. Lebih dari itu, Tatar Sunda adalah sebuah legenda dan rumah untuk kembali. Menghidupkan kembali spirit Kasundaan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan Milangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi yang akan dimulai dari Keraton Sumedang pada tanggal 2 Mei, selanjutnya menuju Kerajaan Sunda Kawali Ciamis tanggal 3 Mei, kemudian menuju Kampung Naga Tasikmalaya.
4: Buat warga Sumedang dan warga Jawa Barat dan seluruh warganet dimanapun berada, kirab mahkota Binokasi dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sumedang, Hari Jadi Tatar Sunda, kerjasama Pemprov Jabar dengan Keraton Sumedang Larang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 jam 19.30 berangkat dari Keraton Sumedang Larang, kemudian juga menuju Pendopo Kabupaten Sumedang. Silakan hadir bersama untuk melihat arak-arakan mahkota Binokasi, kereta kencana, dan kesenian dari berbagai daerah di seluruh Provinsi Jawa Barat. Semoga langkah ini mengembalikan jati diri kita sebagai warga yang memiliki garis kebudayaan, memiliki spirit pembangunan, memiliki nilai-nilai membangun lingkungan yang bersih dan indah. Salam untuk semuanya. Hatur nuhun.
3: Hayu atuh wargi Jawa Barat, hadiri dan ramaikan Karnaval Binokasi. Informasi ini disampaikan Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penginten sataunan lah.
0: Ku kituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana ngan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atosna kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burung ka parengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos Bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawa tantos ayala nongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
3: teh kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon, teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun mohon. Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Benjolan benjolan hilang.
2: Terus aya ayah namanya?
3: Aya.
2: Mohon.
3: Panas panas teu aya.
2: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati?
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana bapanya?
3: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang leut landong alfa propolis kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kuntu. Panas. Mohon. Sabar alami eta,
3: Pak. Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kang Onus ya, Mas?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu, kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah,
3: sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
4: 102,4 FM. Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Aja aturun ya.
2: Ya, Sami.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu, alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah sarasna mah tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bilih dampaknya tina obat peksambingna
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge satu acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngamuping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal sape, geus atosna ngaleut alfa propolis, bapak teh na mae saep sabotol panginten. Geus sate acan saep teh saya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Astensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui. Gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel teu aya kitu mung panginten
0: rada
1: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger kitu.
0: Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dina ah bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ku ngango alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkap panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Kumadak, mun aya kejadian model tadi, teu kudu nyeri hate. Dagan Ubed jeung Haji Gopur oge sarua boga hapi keur ngagunakeun cai. Jadi taya salahna cek bapak mah, najan urang tepi kaki oge. Bruce Lee gagaro sirah ngadenge kitu teh, jengkel ku pamadegan bapakna. Ongkoh nyebutkeun yen manggih kasedih, ongkoh ulah nyeri hate ku ayana kitu, sing tumarima bae kana kadar. Ari pipikiran bapak kumaha tuh teh? Asa tegar titeuing kuring mah. Kudu kumaha ari kuring atuh? Mana cekeleun kuring anu sabenerna, Pak? Ih, maneh Marusli. Hantem wae di papagahan teh tara ngadenge. Asa naonnya? Cing atuh bukakeun ceuli, bukakeun hate di papagahan teh. Kudu ngadenge atuh. Ieu urusan cai ulah matak jadi pasea. Sabab cai mah milik sarerea. Boro-boro sipating manusia najan sato hewan jeung tetuwuhan oge butuh ku cai mah yeuh. Nu penting keur urang, nu penting keur maneh, kitu deui bapak. Maneh ulah hawa kana cai, ulah sarakah kana cai, ulah hayang meunang sorangan. Kudu sirih agehan, sirih ajenan, sirih tulungan. Sabab biasana bisana urang manggih senang teh ku loba batur. Sakaledeui. Sabab bisana urang manggih senang teh ku loba batur. Dasana jan bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah oge ari hirup sorangan mah taya gunana. So, awa gunana cek bapak mah. Urang boga baju alus. Nah, urang boga baju alus, bisana disebut alus teh dumeh aya nu goreng. Bisana disebut goreng teh aya nu alus. Si alus bisa disebut alus ku anu goreng. Sok tingali imah gedong si grong anak gleng. Disebut si grong soteh pedah ayanu rabet. Jika urang, jika imah urang butut, matak ningali nu lain teh si grong. Da urang mah imahna butut. Disebut benghar soteh pedah ayanu miskin. Cok lamun kabeh benghar kabeh. Mual aya ta nyebut benghar kanu benghar. Cok. Nah, make seuri atuh, Pak. Ari maneh Rusli sia teh. Sebut benghar soteh kunu miskin. Sebut miskin teh kunu benghar. Moal aya benghar lamun anu miskin. Dong seuri atuh, Pak. Ieu serius yeuh. Bener Rusli maneh teh. Coba nu hirup ngan sorangan. Nah atuh seuri atuh, Pak. Ieu mah yeuh kuring teh keur sedih ieu teh. Yeuh keun bae. Urang mah bisa seuri. Tapi coba nu beunghar. Nu beunghar ayeuna sok. Loba duit, loba harta bana, loba klibuk, cekalobok, sawah lega, kebon loba, peternakan loba. Moal tenang, belum bisa seri-seri acan. Bisi ku bangsa teh, bisi eueuh cai teh, sok ayeuna sawah lega puluhan hektar teu kacayaan we saeutik. Panriweuh teh kana siraha. Coba urang sawah sakotak. Cukup ku cai saeutik. Timul di dinya jelema kulantaran sieun kekurangan jadi hirupna hawek jeung saraka. Da sieun atuh sieun kekurangan kitu. Sakali deui sia Teh Rusli. Kumaha, Pak? Naon hartina harta bana anu sakitu lobana? Naon hartina? Moal aya nu muji, moal aya nu ngalem, moal aya nu ngomongkeun. Hah? Lamun hirup sorangan mah kitu. Jelema anu hayang dipuji teh ku nu lain kitu. Oh, si Bapak Haji ieu berehan tukang mere kana leutik nu kekere. Pad akhirna hayang dipuji eta Teh Haji teh. Percuma. Haji jeung lengwa imahna sawahna lega ngan sorangan di nyengkleng di tengah leuweung. Hah? Anak gleng di tengah leuweung. Imahna hiji-hijina nu haji eta beunghar ka bina-bina. Sanu rek muji sok. Manya monyet rek muji. Moal ka harti eta mah. Tak kitu.
1: Rusli narik napas jero. Terus manehna garo-garo teu ateul pok nempas. Kela apa ye?
0: Kumaha Rusli? Ari bapak. Nah iraha kuring hawak, Pak. Iraha kuring hawak. Iraha kuring sedekah. Pan geus puguh nu hawak jeung sedekah kana cai mah gan Ubed. Buktina ceuk bapak tadi. Jeung bapak cai oge nepi ka dipenetan kan urang mah. Sedengkeun bapak ngomean cai teh ti sungapan keneh. Nah datang kana solokan perlebah de kakang gagang Ubed jeung kana urang bari cocokan kumaneh kumanehna kokotoran deui. Nah ku waduh apan kacil-kacil ating tengah hina atuh pak. Hawak jeung sedekah tagan Ubed teh.
2: Bener pisan Rusli eta omongan teh bener pisan. Ngan hidep omat ulah nurutan nu kawas kitu.
1: Jadi kuring kudu nurutan bapak. Hah? Kudu nurutan bapak, kudu nurutan bapak. Sabar. Narimakeun. Kitunya kuring teh.
2: Atuh
1: si bapak. Da kuring mah keuheul atuh. Keuheul atuh. Mangkeuheulkeun ka bapak, bapak yeuh.
2: Kudu sabar we urang teh.
1: Ah. Sabar oge watesna tuh, Pak.
3: Rusli jempe lila-lila jung nangtung bus ka kamarna. Ari bijil deui geus singkil sarungna henteu dipake. Ngadon disampaikeun kana tambang. Rusli ngoceng kang murupanto rek turun.
2: Rek ka mana Rusli?
1: Rek nempungan kan Ubed. Duman, diwarah tah, nu kitu mah.
2: Ari mane? Rek nganahaon? Da moal aya gunana atuh moal.
1: Tah. Pokona mah kuring mah ieu, Pak. Nyeri hate ku kalakuanana. Bapak kuring dihina ku manehanana. Wajib diwarah sa jelema teh lah. Hah. Pamuda eukeur. Kosong kene can boga kariweuh. Aing kagok hirup oge. Nah, kami nam deuteung ngahina ati atuh. Pokona mah rek minta tanggung jawab. Cina kalakuanana nu tadi ka bapak.
2: Kadieu. Kadieu li. Diuk. Diuk.
1: Tong wae ka init. Kadieu sia. Ha, kadieu.
3: Mang Dasim ngagupayan. Ngomongan ka anakna kelayan leuleuy. Tapi mata kaharti ku Rusli. Tetela sanajan ngomongna leuleuy, Mang Dasim teh gede pisan pangaruhna. Hate Rusli nu geus panas kagolak. Laler deui
1: seuleuneuh manehna gek diuk diurut tadi tapi teu ngomong.
2: Nanaonan maneh rek kawarahan Ubed? Hah?

jeng mual benang buruhan. Nah jangan maneh teh terebeng ngabelaan ngabelaan bapak dina kaayaan kieu. Mun hidupnya anyah ka bapak lain kitu carana. Kumaha pak? Lieur ye kuring ye. Rusli nempas bangun hanjeluna keranan. Yeuh, dengekeun. Lamun manis sebagai anak nya ah kanu jadi bapak da indung maneh geus eueuh, geus ningalkeun. Cing atuh omongan bapak teh dengekeun. Kudu aya tapakna ngomong teh atuh. Maneh mah dititah telah ngagugu dicarekan kalah ngamek deui. Cing atuh sakali-kali nurut ka kolot teh. Ka kolot gaya kahayang. Moal aya kolot nyilakakeun budakna moal. Mun nyarek atuh nitah da hadirna naah. Hayang maneh jadi antepkeun ku kolot.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina kitunya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih.

0: tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, yang mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
0: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
0: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
0: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
0: Amin.
1: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kalau ninggalakan budak nama, mu nyarek atau ni tak hadir nak naah. Hayang mana jadi antepkan ku kolot? Hah? Ngomong sia. Hayang sia teh. Ye, dengekeun Rusli. Mun ceuk bapa ulah, nya ulah dijalankeun atuh. Mun ceuk bapa hempek, nya pek jalankeun. Tah ayeuna bapa merdih ka hidep. Kade ulah rek milampah anu kira-kira matak pasea. Hah? Geus weh kajadian tadi mah pohokeun. Ngan maneh tetap kudu waspada. Bisi kelakuan maneh cara kitu. Caragan Ubed.
1: Alah. Terus teranglah, Pak. Kuring mah tetap amek. Amek ka Gan Ubed teh. Eh. Kuring teh lalaki, Pak, lain awewe. Manya lalaki kuring teu bisa gelut-gelut acan.
0: Nah, geus we tong jadi lalaki atuh. Eh, lain kitu, Rusli. Pek bae amek mah. Nana naon teh ulah jeung amek? Ulah jeung dasar hawa nafsu heula. Nafsu teh mata kaduhung. Badan nu katempuhan. Hah? Pek bae meunang hak maneh amek mah. Lantaran bapak dinyarikeun ku batur. Wajar. Ngan wayahna ulah jeung prakna. Keun yeuh. Da lila-lila oge amarah mah leungit. Jeung deuna dikira bapak teu amek. Dikitu-kitu ku batur, dihina ku batur. So. Nah, dikiraan bapak teu amek, teu jadi hate. Tapi naon ngagunana ngagulung ka amek atuh. Ngagulung ka jadi hate atuh. Sok, naon gunana?
1: Ah, dayang puas e pak lah, hajar mah kitu mah. Hayang meres pati lah kuring mah, meres ka nyeri. Ulah kagok lah pokona mah.
0: Rusli. Salah eta teh kasep. Salah kitu gawe teh. Eta teh matak manjangkeun papaseaan. Boma anjeun ulah boga karep hayang males. Mending oge gede hampura. Keun. Da amal-amalan manusia mah aya anu nuliskeunana, aya nu ngitungna. Jaga di akhir aya poean anu merena. Pikeun bilang amal ngitung laku. Terus ditimbang beratna. Nah berat amal hade atawa na berat kena amal goreng. Mun geus kapanggih bakal dipars ku Allah Ta'ala kalawan adil. Amloh mah malesna anu goreng dibales. Dibere siksaan nu hade lain dipuji ungkul tapi dibere naon dibere pahala. Maha adil. Masa gala-galana Allah teh. Jadi manusia mah eueuh hak pikeun males. Tatara adil geuningan. Nu madakeun bae antep da engke oge aya nu baris ngawales kalayan adil. Mending oge doakeun. Doakeun ku urang. Sangkan Gan Ubed babalik pikir dibere hidayah ku Allah. Singnya ah kanu miskin model urang. Singka harati kumanehana kupikir manehanana yen moal aya anu beunghar lamun eueuh anu miskin. Tah kitu euy.
1: Renghap Rusli narik napas jero nakaranan. Keur saheula anan mah Rusli bisa nahan amarah ka paper ku omongan anu jadi bapa. Tapi di dasar hate nan pang jerona nyangkaru keneh Rusli teh rasa kaceceup jeung amek ka Gan Ubed anu geus kahina basa neungteunganan ka bapana. Ayo nama yeh jigra ulin Rusdi ngan omat. Omat ulah rek boga karep nulain-lain.
0: Yeh urusan gan Ubed eta urusan Kolot, harcina urusan bapak lain urusan maneh.
1: Cek bapak oge mun hidupnya ah ka bapak,
0: gugu omongan bapak, ulah mana kedawang.
1: Hah? Sabab mun hidup milampah kelakuan jahat, telenges sarua jeung teu nyaah ka bapak. Komo kitu mah maneh ngalakukeun hal-hal anu memang di luar rasa kamanusiaan. Dia di luar norma kahirupan jeung kehormatan. Sabab lamun hidup milampah goreng, bapak oge ka baba goreng. Sabab bapak anu ngawarah jeung ridik hidup. Hah? Bapak oge maca diri ieu. Kalakuan hidup kitu teh gambaran bapak keuleutik meureunan, lain meureun nya. Da maneh teh anak bapak. Karti Rusli, hah?
2: Aduh, Karti,
1: kembali melotot atau nyebut Karti na, jangan terido sejak dirinya mah, hah? Namun ayah salah, minta dihampura, lain gitu. Matak iya, namun kajar mah, ulah kadungku kenyaa, nyaa pisan, nanti kegulat satu kali iya, dina jadi musuh na, ngesmual bisa di omayan deui. Kudu biasa-biasa sikir tengah matak cekolot mah. Ulah make teuing. Hah? Kumaha Karti?
2: Ya, Karti, Pak.
1: Kitu atuh. Nya syukur. Cigara ulin ka ditu. Hah? Gara ulin ka ditu aya nama.
2: Rusli rada kareket, rada hese rek ini teh. Teuing naon nu jadi sababna? Hatena asa berat sabada narima piwejang ti bapana, tapi akhirna mah cung nangtung terus turun kaburuan. Ari Mang Dasim ngahuleng deui sorangan, mikiran nasib diri, mikiran nasib Rusli keur kahareupna. Sabab bekata rada surem boa-boa moal laksana cita-cita Mang Dasim teh. Tinaku anteng-anteng nangalamun ujug-ujug breh lalakon walasan taun ka tukang, kira-kira 15 taun lilakna. Hari tamang dasima keur boga keneh pamajikan, ulin duaan ka kota. Balik ti kota kaburitan leumpang mapajaran satapak mopoek. Hari di pengkolan deket tangkal caringin, nungareneng jeng ranu kurung. Ngadenge budak ceri kebangingi karita teh, barang disampurkan ayah budak lalaki gunul jeng begang. Tuh di baju-baju acan. Nga etak saha Rusli keletik. Tuboga curiga dan nyaah jeng watir kueta budak. Nyatului dibawa ke imah, terus dipiara sakumah mistina, diaku anak kawas ka anak pituin. Eta budak begang jeung kunul teh bari caletre otot leho loba daki borok ongkoh moron tod lintuh mulus bager traepes meer, tapi mata kanyelu. Dina umur 5 tahun pamajikan Mang Dasim maot kapegat ku pati. Nya tepi ka ayeuna Mang Dasim ngaduda saimah paduduaan jeung anak pulungna nu kiwari geus nincak dewasa, nya eta Rusli ngaranana.

Mang Dasi menarik napas panjang nekranan, jeruk nekranan. Katenjona teh bangun anu seungah nekranan. Seungah bisi teu bisa ngawarah anak, bisi teu mampu ngadidik Rusli. Senajan Rusli muntea mah anak sampeuran, anak pungut kapangih di sisi jalan. Tapi Mang Dasim nyaho pisan yen anak teh titipan ti pangeran. Ari anak atawa budak lahirna ka dunya teh dina kaayaan suci bersih, lir kertas anu bodas. Mun teh mah rek ditulisan kumang si hideung atawa kumang si beureum gumantung kana kalakuan nu jadi kolotna, gumantung kana pangwarah kolot-kolotna. Tapi pelebah dieu Mang Dasim was-was, naha ari manehna bakal hasil atawa henteu dina ngadidik anak can bisa ditangtukeun. Sabab di umur 5 tahun Rusli geus kaciri bakatna, geus temong pasipatanana. Si horeng Rusli teh teu ngurun ka saha da puguh manehna mah lain bapana nu asli. Eta Rusli teh aya sifat harak, aya sifat hawek, aya sifat banel, aya sifat telenges jeung taya ras-rasan. Kasato taya kanyaah, dicarek langka ngagugu, jeung mineng ngagareuwahkeun urang lemur lengerna can aya taningan. Bakitu sifat jeung kaayaan Rusli teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha mina, Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namung asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikenca kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namung heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
1: Teu acan. Mun dianggap teh ieu mah pangten biasa wae, tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mesek kangge panyawat naon, Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat. Atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teboleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kekosrekan wae.
4: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh gitu, aman ya teh Ceuk?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea Sumangga urang lajengkeun deui.

0: cag urang tuna heula kaayaan Mang Dasim. Ayeuna urang caturkeun kaayaan di imahna Gan Ubed. Jelema beunghar di lembura Cisasak. Adina Haji Gopur anu geus ka sohor. Harita teh pas sore kirawan Cisaria Klayung. Gan Ubed diuk sorangan dina korsi hoe di teras hareup. Melenyun weh udud padudan, bangun anu nikmat nakeranan. Barang keur jong-jong-jong kitu dengek bocona nu katelah Ibu Yayah ngoceak. Mata kreuas jeung mata kaget atuh Gan Ubed oge ngarenyang ngorejat bari ngagero.
1: Kunaon ibuna? Aya naon teh?
2: Si Nyai. Si Nyai.
1: Nya kunaon si Nyai teh anak urang dikunaon?
2: Si Nyai. Duh, tulungan si Nyai atuh apana? Tulungan si Nyai.
0: Ceuk meuti jero, terus bangun anu kaya nyerian.
2: Si Nyai. Kunaon anak urang si Nyai? Si Nyai kunaon?
0: Ceurik inghak-inghakan. Atuh Gan Ubed teh beuki reuwas, cul parudan dina asbak kojeng kang kapangkeng ana breh Bu Yayah keur ngagugulung putrana anu ngan hiji-hijina.
1: Aduh, ibuna, kunaon si Nyai? Kunaon si Nyai teh kunaon?
2: Duka atuh.
0: Bari ngadeukeutan gek diuk dina kasur bojona can wakanemalan kalah ngagugulung putrana. Geus rada lila kakara Malik pok carita semugugup.
2: Tulungan Kang Ubed, si Nyai. Si Nyai atau si Nyai kunaon si Nyai?
1: Nya kunaon si Nyai teh kunaon si Nyai teh kunaon atuh ieu teh kunaon aduh. Kunaon deuh geulis. Kunaon ieu atuh kunaon?
2: Teu pupuguh. Ujug-ujug ngajengkang. Panonna ngaburileng, yeuh tarangna panas. Ari leungeun jeung suku tariis, kunaon Kang Ubed kunaon? Kunaon ibu nak kuda kurang kunaon? Ari nu kieu kunaon?
1: Ah. Aduh. Na kunaon atuh ieu teh nya?
0: Gan Ubed reuwas terus ngarampaan suku anakna nya Antariis gep kana leungeun sarua tiis. Gap kana tarangna panas leuwih ti misti kesang tiis nyorolok. Sajongjongan mah Gan Ubed ngahulang bingung nenyo ka aya nu jadi anak kitu teh. Ari Ibu Yayah inghak-inghakan sababaraha kali nyamat ngaran anakna, tapi anakna tetep ngalempeh tempes-empes.
2: Nyai. Kunaon geulis Nyai? Aduh, Kang Ubed. Nyangan ubar atuh Kang Ubed, nyangan ubar karitu nyangan ubar. Atawa bejaan ua anak karitu.
1: Nya ke urang neang Kang Haji ada neang Kang Haji Gopur aduh ngeumpur kieu teu budak kunaon atuh aduh aduh mangkaling jauh ka dokter di dieu mah aduh jauh ka mantri di dieu mah aduh alah ke akang rek neang Kang Haji lah yeuh.
0: Gan Ubed ngocengkang cuturun ka buruan tenyeng leumpang gancang mudu ka imah Haji Gopur lanceukna. Baranggok mata kaget tadi imah lanceukna jarempring. Bu Haji keur kaninina, Pak Haji geus angkat ka masjid. Atuh kapaksa disusul ka masjid. Karek prak salat tahiyatul masjid kapaksa didagoan nepi karengse salat magrib. Bada magrib Gan Ubed buru-buru ngabejakeun yen keur boga kalelepet harita teh.
1: Ah. Kunaon atuh budak teh ieu teh?
0: Cek Haji Gopur.
1: Duka Kang lah. Teu pupuguh ngadon kitu. Hayu atuh urang tempo, hayu. Urang tempo jeung Akang. Mangga Kang.
0: Bral duanana laleumpang nguruk ka imah Gan Ubed. Dijajapkeun kureangna soragaang, dipirik ku hiriwirna angin leutik. Geus tepi kelacat unggah, kasampat teh Bu Yayah masih keneh inghak-inghakan ceurik. Anak nacan eling-eling arias kapiuhan.
1: Aduh, kunaon budak teh Nyai?
0: Ceuk Haji Gopur geus cali.
2: Tulungan Kang Haji, ieu si Nyai ujug-ujug kieu geuningan. Tariis, tariis ieu teh.
0: nugering diubaran ku Haji Gopur mimiti namah di parancahan dijampe sabisa-bisa nya aya berkah harita keneh budak teh lilir budak kan Ubed jeung Ibu Yayah teh kira-kira umur 4 taunan sigana mah leutik keneh budak awewe eta budak benang ditanya ari jawabna nyeri sirah cenah meni asa beulah cenah
1: aduh kesakit naon ieu teh Kang Haji
0: ceuk Gan Ubed
1: nah duka teuing atuh teu kanyahoan jeung teu pati ngarati tapi keun bae teu kudu hariwang da moalna naon sugan ieu teh
3: aduh aya kitu kieu ieu teh
1: ah teu aya ngan wayahna ieu budak ulah ditinggalkeun we nya ulah dikokohot ulah ditinggal-tinggalkeun ieu budak wayahna melang ieu teh
3: nya mangga atuh lah pamikitu mah jadi si nyai teh bakal lamang deui ieu teh
0: temalkan Ubed bari melong kanak nahrita teh
1: nah walahu alam mudah-mudahan we aduh kerasaning Allah mah mau ninga nah ieu budak teh kudu panjang hirup atau ponok hirupna teuing walahu alam urang mah teu apal jagaan ulah ditinggalkeun ieu budak teh nya
0: geus kitu mah Gan Ubed jeung Bu Yayah rada tenang meusan sabab anakna geus sadar sarta beunang ditanya ari Haji Gopur teu rila di imahna daya jangji jeung baturek aya bada mikeuneun cenah ngan geus aya rancana yen isukan rek nempo deui sakalian jeung bojona harita teh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos kamana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Tos kamana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeungna mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas
4: nih. Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyo nya madan ka dulu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak bisa sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Oh, gitu.
5: Iya.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, Bu, ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya, Bu ya, Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya.
5: Enggak
4: apa perubahannya nyata gitu, Bu ya.
5: Enggak
4: mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: ...102,4 Radio Peace FM.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: saha nu kababatenan terus di ite gan Ubed pak gan Ubed nya pak cek akimput mah
1: innalillahi wa inna ilahi rojiun gan Ubed pupus
0: lain gan Ubed putrana.
1: Ya Allah ya Rabbi putrana
0: nya putrana
1: putrana anu mana ieu teh nu leutik
0: nya anu mana deui atuh dangan hiji-hiji napan istri deui putra gan Ubed teh nu leutik kira-kira 4 tahun meureunan ceuk Rusli
1: innalillahi kunaon teu damang heula teh
0: aduh ka atuh pak da cekak aki emput teh kamari cenah cek beja mah dua dinten ka pengker teu damangna teh nyukur kitu teu damang budak leutik lah kakajengkengan teh emut-emut panas jembret cenah duka atuh panyawat naon teh kitu ngan bieu pupuh cenah budak teh. Cajong-jongan Mang Dasim ngahuleng ras inget kana kejadian anu anyar kaliwat jajantung Mang Dasim deg-degan hate pating sareblak ngakerentes dina hate na
1: aduh moga-moga we lain azab di pangeran kergan Ubed tabongan atau kitu gawe kanu leutik teh ngahina basa menetan sorokan si ngocor kana sawah manehanana ah loba deui atuh kan Ubed deh kalakuan-kalakuan anu sipatna ngajadikeun batur aduh moga-moga we lain azab ti pangeran
0: kunaon ngahuleng bae pak
1: eta euy kuring teh heueuh bapak dengar ti nah iraha geringna da asa teu kadenge gering
0: nya ceuk kuring oge duka teuing atuh kuring teh nyaho pan tadi kitu dua poe ti ayeuna 20 kaliwat udak teh gering ngadadak kitu ngadadak tah mah da jag-jag cenah bejana mah ke tapi nah, make kudu heran atuh. Hah? Kudu heran tuh, Pak. Teu kudu heran, Pak. Apan ceuk Bapak oge dodo pati bagja cilaka lain urusan manusia. Tapi eta mah rusiah nu maha kawasa, ceuk Bapak oge eta teh.
1: Heueuh, bener eta oge, Li. Tapi ari kangalanan manusia mah sok teu weleh panasaran. Utama nama hayang nyaho karena sabab musababna pang nak datang ajal teh da kudu aya syariatna jeung aya cukang lantaranana da kitu heueuh maotna manusia mah aya sabab aya cukang lantaranana boh ku gering teh boh kacilakaan teh dipaehan teh rag-rag tina tangkal dea jeng sajabana tak kitu
0: tah meureun putra gan Ubed mah kaasup kanu daya sababna pak
1: mustahil daya sababna
0: aringges rekumaha ayeuna tuh ah nah ari bapak tuh asa diweuh teuing pokona mah budak gan Lus gan Ubed geus maot kitu pokona mah urang teu perlu apal eta mah kieu li nya kumaha pak
1: apan geus biasa sarta bapak mineng mepelingan ka hideup mun teh mah aya tatangga anu kapapaitan ulah anggang antep ulah anggang antep kudu milu ilu biung sakadugana boga harta nyamantuan ku harta
0: boga tanaga mantuan ku tanaga keur ngahampangkeun Bang Baluh nu kapawitan da kitu. Ah, nah dagang Ubed mah jelema beunghar atuh, tinggal nitah we loba duit. Masih cara urang atuh urang mah ah heureut pakeun pungsat bahan mun aya kieu teh kariweuh teh ah iwati uing jeung bapa nu mikiran teh dilaksanakeun ku sorangan, dipikiran ku sorangan. Eueuh batur anu ngareret ka urang teh. Ih, ulah kitu. Keun bae. Batur mah dikitu ge ka urang. Karua mun batur oge loba kaputuh, loba kariweuh, barudah mikiran urang atuh. Nya. Ieu mana bapa mah kudu mikiran Kang Ubed. Kan Ubed mah tinggal nitah. Ngagali geus aya disiapkeun pan. Waragadna da kudu jadi pikiran cek uing mah teh beda deui urusanana Rusli tah ayeuna kieu urang saeutik gedena milu mantuan ku tanaga pikeun ngahampangkeun babaluh nu kapapaitan ieu teh nya maksud apa kumaha tuh maksud bapa ieu teh kieu ieu ayeuna oge kitu Rusli hidup init ka astana bantuan ngali kaluat ngali kuburan tah bapa rek kabumina Gan Ubed rek mantuan sakadugana rek mantuan ngalacai bapa mah da di urang mah jauh ka pancuran jeung langka jelema teh nu daekeun ngalacai teh tah kitu we cung ayeuna mah geura init mawa pacul sakalian ceuk Mang Dasi mamagahan ka Rusli anakna memang unggal aya nu maot oge sok kitu Mang Dasi mah sasat geus jadi kebiasaan Mang Dasi sok datang ka nu kapapaitan babantu sakadugana utamana mah sok mangalakeun cai keur pangabutuh Ari Rusli geus matuh sok mantuan ngali kaluat ka astana harita teh. Boro-boro keur salse, najan keuripuh ku pagawean oge sok buru-buru dituna heula Mang Dasi mah. Mentingkeun heula ka nu kapapaitan. Kitu kebiasaan Mang Dasi jeung anakna teh. Nyaho gede kitu mah teu palah, tapi nah hari bapa naon Rusli anger wae adat teh bapa mah cik atuh sakali-kali mah eureun atuh pak keun bae anu kapabatenan mah da anu beunghar anu sagala loba jeung deui sasatna mah musuh urang eta teh apan ceuk Rusli rada hoream rek nyumponan tugas ti kolotna teh is ngomong naon bieu teh Rusli ngomong naon sih teh ha ngomong naon yang ngomong sunat tuh pak lain itu maksudnya sia kemana bay ngajak blog teh sia mah ngomong teh ulah kitu euy kuring patut eta teh nu kapapaitan mah rek saha oge ulah dibilah-wilah hayo ini init sia rek musuh rek sobat rek tetangga manehna keur kapapaitan butuh tanaga merenah naon we cakaduga kurang atuh ulah kitu sia init sia init ha mangga aduh pak mangga Rusli bangun laliat kop kana pacul lewas init ka astana rek mantuan ngali kaluat harita teh.

Waktos naparantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun, insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara.

0: sanu bagi kaki pun apa dia tetiri sedikit harga tilu baik kanan kepada tempat rumah tetap bilang saya sanunya pada
1: Oh!

Yeah.

wah,

0: Purwaop.
1: Purwa hartosipun wiwitan para hartosipun kraton.
0: Kraton mana sebar ayuna?
1: Kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih kejabi ti salebeting pagelaran Jawi kraton nagara Jenggala Manik.
0: Yegi.
1: Nagara sebur makmur gemahri pahlo jinawi aman santosa kerta lan laharja. Sepi paling towong rampok nu digawe simpe hate karyawan sami sarenang para tani sugi mukti. Watek wantos nagara sasatne kenging penang tayungan para juata marasanga juata para lumanten bayar-bayar.
0: Duh, yaiki.
1: Ingon-ingon kebo sapi domba pada mulang ka kandang sewang-sewang. Di pagelaran Jawi kraton nagara Jenggala Manik kraton anu pinuh ditaretes inten rinukmi.
0: Duh, yaiki.
1: Tihang-tihang dilapis kumas.
2: Daya sanes anu kumanti aji di ieu nagara.
1: Ngabahureksa Kakasih Sang Nalendra Bibisik Prabu Yuda Kalakresna.
0: Ya iki.
1: Sok sanajan wujudna dieu awak buta diri terahing reseksi. Nanging parantos ngudag ilmu bab kamanusaan. Pangaruh tina luhur ilmu jemar panalar sugih pangarti sadayana bawahan istuning ajrih ku kaadilanana remagan klian patih ngarangkep senopati Yuda Kaladenta tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Nalendra. Watak wanto sang Nalendra gagah sakti mantra guna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamantra gunaan sacido metu sakecap nyata weruh satu

0: sang nalendra bibisik Prabu Yudhakala Kresnarma gantian Sepatih marangkep Senopati Yudhakala Sakti utawi Yudhakala Denta.
1: Yengke.
0: Sami ngantos kana dawuh Nalendra. Ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikan itu.
2: Ayaku bagja anu disaur junuk nu diundang datang nu diangkir geus bukti kahareup patih anu payus dipiagul kalayan dipireueus ku kula.
0: Nyun Gusti, puputon kemang kadaton semaheun abdi-abdi sapangeusi nagri. Nampi kana pembagih kalayan ngahaturkeun semah sungkem kohnyuk panjenengan Sri Paduka.
2: Nuhun, nuhun. Puja stuti Ki Patih ditarima ku dua leungeun kenca katuhu simpen kulungi ati pundi mastaka.
0: Matur nuhun. Kalihna ti eta atuh bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologog sareng sajabina seun maklum anu disuhunkeun.
2: Saling maklum, saling maklum.
0: Katilu perkawisna aya pikeresaeun naon Sri Paduka kersa ngangkir linggih. Mangga bade disiksik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walang paripaosna bok bilih abdi dina ngajalankeun pansen teh nyaeta teu sapuk sareng mamanahan kalayan ngalanggar kana palaturan anu parantos ditangtoskeun.
2: Oh, lain. Bilih alus gawe maneh teh nya ge panon bolotot. Can aya kabejakeun bolonyos, can aya kabejakeun oncomeos.
3: Can aya kuciwana.
0: Cumuhun.
2: Jeung maneh teh can ngalaman ngasbon kai.
3: Berasin catetan
2: dina catetan teh maneh teh bersih.
0: Muhun.
2: Mudah-mudahan maneh dipika contoh ku sarerea diange tuladan dina ngajalankeun roda pamarentahan. Boh kaula teh nya eta dina waktu ayeuna sasatna eueuh saurang rakyat anu demo. Takuha ieu teh hayu urang ronjatkeun.
0: Diestokeun Gusti.
2: Tah. Kahijina kaula teh ngahaturkeun nuhun ku datangna Ki Patih ka dieu geus bisa nyaosan kana pangangkir kula.
0: Nu sawangsuna Gusti.
2: Kaduana ti eta sakaligus kaula teh rek ngahaturkeun layang pangajen anu saluhur-luhurna ka Ki Patih ngarangkep Senopati. Nyaeta tina gawe anjeun henteu ngijing sila bengkok sinemah ka nagara jeung ka bangsa.
3: Sumohon.
0: Leres. Tong seueur teuing muji Gusti.
2: Geus lain. Sabab ieu teh amal maneh teteh. Pagawean maneh ieu mangrupakeun hiji jawaban anu kumaneh keneh karasa.
0: Da parantos ngajajar we seun. Layang pangajen teh tanda penghargaan. Kitu seueur piagam teh dirorompok teh cantina domba, cantina hayam pelung.
2: Tah kitu.
0: Leres nuhun Gusti pangajen layang pangajenna katampi.
2: Jadi dina lebah dieu urang sarerea teh sasatna. Dina ngajalankeun roda pamarentahan teh teu aya bancang pakeuw. Ditempo dina program gawe dina sagala rupa pasualan henteu nguciwakeun rakyat.
0: Muhun
2: dina pendidikanana, dina ngeunaan penghijauanana, dina lingkungan, dina kasehatan, jeung rea-rea deui. Atuh para seniman-seniman kabeh mararaju ningkat kreativitasna.
3: Alhamdulillah.
2: Atlit-atlitna pun kitu deui aralus teu kudu meuli. Nini-nini sararehat.
3: Alhamdulillah sararehat.
2: Nini-nini berseka. Ai nini-nini berseka inu ngora kuleuh. Kitu.
0: Mohon Gusti.
2: Tah. Can kabeh para satria-satria ti masing-masing batalion geus siap tanaga kabeh pada-pada rido ikhlas ngawakapkeun diri ka nagri Sebaraga ka nagara.
3: Duh,
2: diberi kip 15 Gusti. Heeh. Kitu. Nu matak dina lembah dieu naon ku siwana urang?
0: Ya ya.
2: Nya. Ye. Jadi pamungkasna pangna ku Akang di haturanan linggih teh Kipati kaula teh boga tekad, boga maksud jeung tujuan. Nya eta kaula teh jorojoy we, hayang bojoan
0: palay garwaan.
2: Heeh. Waduh.
0: Nuhun atuh Gusti, ah bagja abdi. Malihan cingkara cewis we tatangga abdi boh babaturan digawe teh.
2: Naon?
0: Nah cina irahanya raja urang bade garwaan anak itu. Piraku cina bubujangan wae malahan di kampung mah di abdi cina aya hiji sepuh anu sasauran da moal beunghar bubujangan. Jadi eta salira raja leuwih ti beunghar.
3: Eta mah paribasa
0: muhun kulan Gusti, aduh upami teh mah laras istri ti meni wanoja ti mana mangga teh teuing kulan Gusti.
2: Malihanan bade hiji, bade dua, bade tilu, bade opat, eta mah hak salira. Kuloraah opat aing mah hiji ge acan.
0: Nya bilih meuning sakaligus ye opat ayeuna Gusti tibatan ka picek cokeun mah. Yeah.
2: Kelalan aya katerangan di mana tetep pemajikan kudu opat.
0: Kitu kulan Gusti, numutkeun ieu mah numutkeun katerangan nu parantos katampi muhun tadi teh ka kaum lalaki teh diperintahkeun kawin teh hiji dua teh dua tilu teh tilu opat.
2: Asa aya nyeri da awewe teh teu nyerieun di candung ge. Ulah janji meledung teh ngomong teh
0: ieu mah numutkeun katerangan.
3: Ulah janji ngap.
2: Ye, yeah, loba deuleu anu nyandung nu jadi bangkrut ka ituna. Nah, sia teh.
0: Hay kitu kulan Gusti.
2: Geuning batur loba anu bangkrut anu turun darajatna jeung sajabana.
0: Tapi aya nu genah Gusti.
2: Ye, sia mah. Tapi lolobana ieu mah.
3: Lolobana.
0: Eta teh Gusti anu sok kucrut nyandung teh nya eta anu henteu napak kana pelaturan. Teu jujur teh teu adil.
2: Kumaha?
0: Teu ditinggal ti kawitna.
2: Teu ditinggali tina
0: mun mimitina.
2: Kumaha?
0: Ceuk beja.
2: Kumaha?
0: Milarian pijodoeun teh ka hiji tingali heula agamana.
2: Oh eta.
0: Sanes agamana anu alus tapi agamana manehna teh nahalakat ngajalankeun pelaturan dina agamana naharido nyaeta diperintah ku pangeran naharido dicarek ku pangeran hartosna eta istri teh anu solihah
2: anu leres-leres napak dina kahirupanana teh kana agama. Margi ari agama teh panyalametkeun nyalametkeun dunya na nyalametkeun akhiratna. Hartosna eta wanita teh anu pepek ku ilmu panemu jampe pamake ngeunaan pengabdian ka hadirat Allah. Disebat we istri solihah. Sanes istri sohibul bet.
0: Istri solihah.
2: Kahiji eta awewe teh neangan anu kitu sumuhun. Kadua.
0: Kaduana tingali turunanana. Naha eta inung bapana teh bener eta soleh tur solihah. Ai turunan nu gelo mah entong kitu. Nu mawi di dieu aya we apel.
2: Malam mingguan ai mah apel malam minggu teh lain ngan ukur hayang silih kecerok wungku di pipir. Dagang tutut.
0: Tapi ja eta nyurpe.
2: Nah aku maha kaayaan rumah tangga inung bapakna. Nah akula warga na di mana boga rejekina teladang naon. Sanajan etas paripaosna pejabat pimitohaun urang tapi harta kakayaan anak menang basilat menang korupsi tong dikawin anakna. Nah maka tong dikawin
0: diancam Gusti.
2: Diancam kusaha.
0: Wong tua gawe wiwitan wong nom dharma lakoni sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak insu anu bakal engkak-engkakan dina jurang patungaraan.
3: Kalaworan teuing.
2: Ke kumaha lamun turunan urang kakeunaan dorakana eta tininina di akina na teu nyaah na teu watir. Nya.
0: Kitu
2: komo urang beungharna pimitohan urang teh rada ngarentenkeun.
3: Amit-amit.
2: Ladang judi. Wah.
0: Cilaka.
2: Nah, ngalir getih haramna.
0: Ulah lalawara Gusti.
2: Katilu,
0: katilu eta awewe teh geulis.
2: Eta teh agama teh
0: sumuhun.
2: Ke rada pagedrug teh jeung hate aing agama teh.
0: Nah, pagedrug Gusti. Cin emut Gusti ari agama teh nya eta eusina teh firman-firman Allah nya teh pelaturan kitu keur nyalametkeun manusia supaya salamet dunyana supaya salamet akhiratna kitu nah Gusti teu percaya kana agama
2: pagedrung pagedrugna jadi katilu teh bieu teh awewe teh anu
0: geulis
2: atuh anu goreng patut meureun tong dikawin nah anu dekok anu nyengot tong dikawin kitu.
0: Gusti panaya eta mah jodohna deui nu goreng patut deui.
2: Tapi aya sia lalaki na goreng patut awewe na geulis
0: bisa jadi dibeuli-beuli teh mah.
1: Geulis jeung jelema beda jeung agama.
0: Benten.
1: Bedana
0: dinyatakeun ku abdi.
1: Aku mah
0: da seueur Gusti di alun-alun nu gareulis jeung balalageur di kajak HS.
3: Ngaranti
0: nak kerja nikah nu kitu
1: walah hebat alu jadi geulis ceuk agama teh
0: geulis rupana nya geulis hate
1: ya an agama teh
0: apan maha benar pasti eta mah maha benar Allah dengan segala firman.
2: Mangga
0: we ayeuna Gusti salira kagungan garwa geulis rupana campereni alus laur hade tangtung.
1: Ya. Yeah.
0: Salira angkat ka kantor garwa angkat deui dagang daging atah.
2: Teu subuh ku hiji gersa.
1: Embung
0: tadinya.
1: Katilu kaopat,
0: kaopat nu beunghar.
2: Tah, pagedrug deui aing. Berenu sangsara tong dikawin
0: beunghar ceuk agama sanes beunghar ceuk jelema nya beunghar dunyana nya beunghar hatena Gusti hartosna teh jembar. Tah urang pisalakieunana kedah soleh itu solihah ruh weh anu disebut repok itu solihah digaruaeun urang soleh di mana ruh teh teu kudu didoakeun deui ku batur teh mawadah sakinah warohmah gatos yakin danus nu saleh jeung nu salihah
1: eueuh cawadeun
0: teu aya.
1: Tah
0: upami tos kitu eta garwa urang teh dunya na aya bari salaki saleh urang na aya istrina salihah tah engke tuang garwa anu diwarang nikah deui teh.
1: Kumaha
0: cek tuang garwa teh aa
2: mun aa papi mun papi ayah mun ayah
0: itu aya awewe geulis tatangga urang parawan bapakna maot indungna maot bisi katalangsara bisi jadi wates. Ku akang tikah yu urang tarosan ku kaula ceuk tuang garwa. kurang modalan sedang ngawarung.
1: Margi
0: dijamin tah ari sawarga Firdaus teh pitempatkeun awewe nu nitah nyandung ka salakina.
1: Sia teh ngomong teh dipikageuleuh sia ku ibu-ibu teh.
0: Eh heula datang tamat atuh.
1: Tong boro kitu deuleuh kabejakeun heureuy we wah nu deukeut teh dibaeudan kabeh.
0: Keras weh ditarosan ka putuang garwa teh keras di modalan. Anu jadi dua dah. Anu dua garwa teh istuning saling pikanyaan. Urangna salakina adil, akur ongkoh. Deuih bojok nu kadua teh solihah deuih. Tah tos aya dunyana eta anu duaan teh miwarang deuih. Aya randa ditinggalkeun maot ku salakina boga anak dua, bisi katalangsara meuning kawin ku akang modalan, anakna urang sakolakeun cenah jujur, cenah jadi manusia anu iman takwa urang pasantrenkeun. Tilu tah.
1: Lain eta lalaki beuki bararungah we. Yang irungna barareka
0: kitu. Anu tilu hite gujrud mun gering sili layar, sili ubaran, sili pencetan, istuning teu aya hijab dina dirina, mongplong panyaahna jeung kaasihna, istuning diaku dulur petkuhinis. Anu tilu miwarang deui jadi opat. Nu opat teu paraseha sili anjangan, sili asah, sili asuh, sili asih. Kasalaki ngahormat saling talingakeun, salakina soleh pamajikan sarolihah. Kitu
1: heuda eueuh atuh goblok si awewe nu kitu.
0: Tah gampang mun eueuh tong nyandung kariweuh riweuh da pipaseaeun atuh jadi madorot ka ituna oge marukana meureun sawarga Firdaus teh keur awewe nu nitah nyandung teh marukana nitahna padahal hatena geus bersih. Da ari Allah mah mun teu na ka manusa teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat, nuju sasarangan dina dengeti sarang pribados kalerasan sarang bapak.
6: Bapak
5: Nang ya?
6: Iya, Bapak Nang.
5: Bapak Nang atanapi?
6: Bapak Pak Ogar.
5: Pak Ogar.
6: Di Tanjakan Kondang.
5: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
6: tadi? Desa Cibenang.
5: Oh, Desa Cibenang ya. Tah kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu
6: karas Bapak? Keluhan teh dina sampean teh sangkeur, renyem.
5: Mohon.
6: Dari paregel.
5: Paregelnya.
6: Itu janten abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
5: Alfa propolis.
6: Alfa propolis alhamdulillah.
5: Aya karaos.
6: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
5: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
6: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
5: Hareuras.
6: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
5: Salit
6: deui. Salit ya matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
5: Ngagaleuh deui.
6: Ngagaleuh hiji deui.
5: Sakali tetes kamari ngaleut.
6: Sakali netes geun teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
5: Sabara kali sadinten?
6: 3 kali.
5: Mun enjing.
6: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
5: Mohon leres.
6: Jadi
5: sadinten 3 kali
6: pada dinten. 3 kalinya.
5: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
6: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh teu karjang gitu.
5: Alhamdulillah.
6: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
5: Mohon tanam meja kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
6: 150
5: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
6: Oh.
5: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya.
6: Untung mamu ya.
5: Ay nggak mama nggak mangun saali.
6: Ay mohon.
5: Dikirangan.
6: Nya.
5: Bapak Andang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
6: bapaknya. Sami amin ya rabbal alamin.
5: Assalamualaikum bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
9: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
10: Yang kedua.
9: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah.
9: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair, merah.
10: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
10: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
10: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
10: Amin, amin.
9: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ya mah atuh da eueuh awewe nu kitu jo nyararandungnya heueuh pa sea. Hartos, nah eta teh teu napak kana pelaturan. Ieu mah nyanung opat anu opat parasea pangih di pasar. Di pasar teh parasea atuh tatangga teh jadi nyahun pamajikan si anu parasea beh dituna siri telu. Jeung tibatan urang boga bojo opat bari parasea mending tilu. Nu tilu bararegung sarulit ati dibawa kana agama mung siri serang siri telu mending dua weh. Nu dua bararegang culit ati belang bayah para sea wae cilit telu mending hiji. Nu hiji kunyin culit ati belang bayah dibawa kana agama mung mending ngangon doma ujek kabi
3: ukuh nyai.
1: Si horeng agama teh nyalametkeun.
0: Tah kitu ulah diselewengkeun agama teh atuh. Cen bongan ditaroskeun abdi teh da aing ngomong metara abdi teh ngalukur seuri-seuri we.
1: Ih, ilmu mah perlu disebarkeun. Ilmu
0: kitu kulan Gusti. Nya.
1: Kaharti.
0: Marukana kumaha meureun ka agama mah nyalametkeun. Ya Gusti. Kitu. Ayeuna salira palai garwaan nah bade sakaligus opat
2: mirarian anu saroleha. Entong hiji ge aing acan. Aya awewe anu dipikahayang ku kaula dengan ayeuna teh keur disaemarakeun.
0: Disaemarakeun.
2: Heeh. Tapi ieu disaemarakeunna teh khusus keur bangsa manusia. Ka bangsa urang mah da geus kaharti da moal daekeun da rupa aing teh. Tong boro make jeung awewe bangsa manusia rajin aing ngeunteung di kamar sok ngegebeg.
0: Sami sareng abdi sering ngelepek abdi di Gusti. Batu rata-rata manusia pan sok sieun ku jurig. Tayeuh mah jurig sieun ku abdi. Da abdi teh leuwih di jurig.
2: Eta sia tong hayang jadi juring ayeuna mah geuningan aya pemburu hantu.
0: Ana dipercaya teh ieu ku patut atuh. Nya da keur ngala duit teh mah. Ari juring nu eueuh geura diteteangan ayeuna korupsi di antepan goblok. Nya. Padahal eta tak lukur diasupkeun kana botol teh di karopsi teh eta juring ka nagara teh. Nya.
3: Eta mah juring ku keuleungan.
0: Eta nepi ka pakukis ning lewat hantu. Mun urang mah ngariripuh maneh. Ditarara geus ning kawas luhureuh. Eta aya dina kitab lawe ge juring. Aya ge jin panonu sok kecewas-kecewis di jin golongan manusia. Nina dina tiwana sia geus.
2: Tak itu kan Gusti. Jadi digarwaeun teh bangsa manusia, manusia. Ngan ayeuna keur disaemarakeun bakat ting kugelis,
0: ayeuna saemarak teh
2: di nagara Lesanpura.
0: Nagara
2: Lesanpura.
0: Nagara Lesanpura.
2: Saha anu gumanti aji di nagara eta Gusti? Anu gumanti aji di nagara eta
0: Prabu Setiajid. Prabu Setiajid.
2: Hai Prabu Setiajid teh teh. Putrana Prabu Basudewa di Mandura. Ilu teh teh dulurna teh. Nu kahiji, nu kahiji mah Basudewa. Anu kadua Kunti Naliberata, anu katilu Ugrasena. Tiajid teh kaopatna mah nyaeta Arya Prabu. Anu Arya Prabu mah di nagara Sumbina mun teu salah.
0: Salira mun uninga geuning kana sejarah batur.
2: Dina buku aing oge. Lumacak kudu mukmin maca teh kitu tamua tinggaleun teuing wawasan. Ieu mah mikiran kalakuan batur rek maca teh.
0: Nuhun Gusti.
2: Ah, eta di nagara Lesanpura teh eta putra na Prabu Setiajid teh aya dua. Anu kahiji nyaeta Dewi Setiaboma anu ayeuna keur disaemarakeun. Kadua adina anu jadi jago saemara ngaranna Raden Setiaki.
0: Raden Setiaki.
2: Saha-saha anu bisa ngelehkeun eta Setiaki alusna elmuna deuleuh jago budak teh. Boga aji bidang kancana. Aira kini saya marah tunggu sama marah halila berjalanlah saya marah tawayahnya hai milu kemua ulang temua bisa katarima namang sabuta ngan pokoknya dia pangyokot gen eta awewe tapi mua lain ini perkosama ngan iya mah hayang pangih gen eta awewe mun maneh nadaikun uji kukut dikawin dia mun mungeun ditampikeun urang-urangkeun dewe kai. Ieu mah rek nyakeun kapanasaran. Nah hadaekeun kana mode ge sugan ari dibibita mah ku karaton anu leuwih di mana-mana. Urang teh ieu teh karaton dilapis kumat ditaretes inten dilupi. Sugan manehna nempo harta anu sakieu lobana daek teh ka aing.
0: Oh kitu.
2: Oh. Ya lamun daekeun atuh nuhun teu daekeun urang balikeun deui.
0: Heeh. Ayeuna teh abi teh ngirim saya
2: bae milu saya bara copot awewena.
3: Moal-moal dikarima milu.
0: Bara atuh Gusti. Kiraha
2: ayeuna
0: ulah diisuk pake topeng. Rampung Daud tutas pangantika.
2: Tah kitu. Bebekelan kaitu segala rupa bisi di jalan lapar
0: ayah orang terkumpulit abdi
2: oh jik aja ayah
0: biasa abdi kemajun matur mah saurang dua orang
1: eh kenal
0: mios aduh
1: berat
0: amit aduh

0: kadenge atuh ku acuk oge aji. Raja teh palaing garwaan ka bangsa manusia. Heupan aing teh bangsa manusia, padahal aing lain mun urang. Dari lemur eta geus beak satolomong mah meuleuh menyan supaya aing dipikajalah jeung dipikabogoh ku raja. Tapi hare-hare we ah lain jam pe nu teu mati ngan ieu we babagusan aing mun ieu. Awak ke pikarang kedut kieu atuh. Hayi. Habayangkeun lamun aceuk boga salaki raja. Ah, datang ka lemur teh meureundang mawa make sedan. Aya nu ngahina baheula waktu aing keur sangsara mun ceuk aing teh tidin. Dolol tina janela. Heeh, teh pakaulan aing mah dulang oge meureun samasiku. Juang teh cenah ngablusur panjang cenah ceuli teh ka handap. Berlian hungkul, kongkorong pinuh sakinta dina beuheung. Jadi bae teu bisa leupang. Gengge semetuur. Ah, moal kapala aing geus cita-cita teh. Katakala tara geus temong-temong meureun. Oh nya tapang teh dijabah ge boga cita-cita kitu. Ah, anggeun niat alus geus dilaksana. Oh tapi bagja sakieu oge dek teu disyukurkeun kumaha ngarepek nyai boga gawe di maraton gaji gede gede we kitu sakitu. Matur masyarakat boga dulungan dieu teh bangsa buta bari panaha saleh hatena. Sok kadene we sok maca kitab Quran. Nyeta kitu ai jelema mah jelema ngaranna oge. Dina sapera panjelema mah hayang 2 perak, boga 10 perak, hayang 100. Geus dipanggeulipkeun sepeda baheula geus ngaranna hayang motor. Hah? Oh, tungtungna. Nah eta nyai mah sok nempel ka luhur. Tapi aya nyai jelema teu kitu nyai. Pangeran mah teh hese eueun. Sagala rupa ge tina kun payakun teh pantarina. Katanga bibi we tukang beca. Oh, nyata aya milik teu sangka. Ini subuh datang poe pagaweanana ngadukur ka beca aya pete kamari di jalan tol katabrak truk. Lain milik. Masa sangka milik lagi kak itu kan?
1: Lain milik musibah.
0: Ah, kamu buka riwayat banyak yang tak sedih. Sedih yang panjang lalakona merupakan nanti kumah. Kumata kai ayah lagu Darso keningan ayah buka pekajan kumoh jauh kurang di Jawa Barat, kumoh di Sumatera. Sumatera. Ayah ima berlatih kumoh di dia lagi kurang. Ayah ima berdi Saudi Arabia. Jadi TKW mana nyai teh prihatin ti leutik atuh teh teu kitu kumaha sausara teh beunang buruk kusunuh tina lembut mere kenenen tina lembet
2: iya
0: atuh nak kur di kandung ku inung 7 bulan teh geus ditinggalkeun maot kudu jadi bapa nya hayang geus umur 2 taun inung maot teh dikukut ku dua ari uwa teh seungeut putrana ari warisan asa leutik. Jadi usir aing teh apruk-aprukan umur 7 tahun teh make jeung ngalaman jadi pengamen teh pengamen jalanan di parapatan unggal setopan teh di dinya nya itu sok moal ieu turu limun di kecerek-kecerek turu limun modal teh di tiir iya aing mangih daluang di jeung ku dalumping nya itu di dangdanan make makuta aya mobil eureun katara meunang duit bari ngalagu mobil butut buatan baheula jojeb rede ditampilin ku sukir hasiliran meureun teh mobilna butut ini teh aing apur-apurkeun
2: ya Allah ya Rabbi
0: alhamdulillah nyai manya oge kieu untung naik bisa buku baca tadina bubuhan rajin make jeung bisa salat aya itu cek nyai oge hayu pergi di gawe ke Saudi Arabia memecahkan hayang boga duit lumayan nyai teh jadi hajah kecil
1: sakitu ge kalah
0: tapi eta di Arab yo di Arab lan pemenang di kana surat kabar ku marukana teh tiada hari tanpa orok di wadah runtah di Arab di ulah kota teh aya bangke orok mah nya tak kitu mun dina tong sampah teh orok we dikeresekan dan tadi muat untuk dengan surat kabar Ayo nawe dimuat kunyai. Kodanya oh, di tanah suci di situ dah ijil mana mah ayah nu ayah nu kecerah ayah nu tak kecerah. Kesangkanya hirup pengalaman nyai bagi kaki tu tak hirup. Lumawi nyai kepuja kan neng-neng kagadis-gadis negaruli baru sami ngadalukan puja guli sagui dina jaman kiwari teka sakti kejadian itu kejadian iya wayana ekonomi kia sekurang-kurang anu pedagang sendiri anu ngajual diri jeng saja banget gulis kadek daya dunia jangan saliwat nganukur jadi panggung saniwara kurang tebak bulan kalam nirwana alam asal pe panjang negara tujuh sempurna anu kurang fungsi kealaman dan kehalangan kutoho sebab kamari lain ayeuna cenah ieu mah cenah ceuk kiai pangeusi neraka teh lolobana awewe lalaki kita kurang oh ya tak itu lumawi upami mulih sekolah sontena ngaos ka masjid karoskeun ka pak ustad bagbagan agama pantasnya baru datang dari karimu nya daya nama kumaha geling hoa nyata nyai ayo sok nempok dina angkot ayo di bonceng kumotor gelingan kaos konok lingkung turungan teka dulu nya tungir kaciri bujal katara eh amit amit ya lamun hidung bapak geus ngadenge anu jadi anak gitu ya eta oh tebalik gitu nya sarua jeung hidung bapak teh tetep tersiksa dina hatena nah sarua jeung teu ngahormat ka hidung bapak sedangkeun lamun hidung bapak geus kaganggu manehna kudu jadi anak cilaka lamun dilemur ka iranung lamun dileuweung ka dangdeur dipake pagarek lingkeng dipake pamikul bengkung dipake suruh teruhai matak baluweung anu liuk lir hirup kare gamparan awak nu cincak beung dicekek paling untung meuli kotor eta doraka ti ilmu ti bapa jeung kitu kumaha sabab Allah mah teu kahampura ka eta jalma lamun eta jalma teu dihampura heula atawa teu meunang rido hampura ilmu bapa heuh lumawi ka ibu Rama hormat hormat ha ieu mah pangalaman nyai harasa tunggu di parut catang dirumpak teh jelingkil buktina eueuh eueuh harga ku ibu-ibu dipikageuleuh kamu aing ngaliwat ka kompleks aing ngaliwat nyai teh panot papanto tadi geblugkeun blug ibu-ibu ngalobana mah aramekeun ka aing teh eta salakina geus ngasaan aing
1: mari sing siara rewos
0: tapi dina hate leutik gusti rumaos nyangakeun gusti malahan lamun diparengkeun nyai paeh ayeuna moga gusti pangleuleumkeun abdi mah di neraka jahanam ridho mangga teh teuing rumaos pinuh ku dosa loba awewe anu tersiksa ku ayana nyai hampura nya da eta teu mararewe duit ka ingkang mangga teh oh ah loba nu korban ku nyai hampura aji nya nya lumawi pepejeuk ka neng-neng di dieu di Cimahi mudah-mudahan cing sarolihah geulis nya ulah ka sorang keneh ah itung-itung nyai mah tumbalna we oh kitu aji nya oh permios aji ah. Okay.

0: dolor. Pasukan, ayo pulang ke dua latihan barat. Ayo nyalak lagi. Kumpulkan helaing dek. Ayo hal-hal wakar di tepi. Oh, bangat.
1: Wakan rekan-rekan.
0: Kumpul, lor.
1: Ige.

0: Aya hal-hal nu bakal ditepikeun ku aing.
1: Kapan?
0: Heh, kapan?
1: Ayeuna
0: sakarang.
1: Heeh.
0: Wala. Sadayana arep datang.
1: Heeh.
0: Baraya.
2: Yo.
0: Dararata katanya. Ada maksud apa? Mungkin dah ingin saja aku tu kumpul hulawe ayana. Sadayana. Maksud raja atau maksud?
1: Oh, raja, ya oke.
0: Tatan-tatan sadayana taat ana apa yang anda harapkan?
1: Jadi cuma di dengar-dengar cuma di dina aku ngomong terus buyuhan Chicago.
0: Nah, kakara.
1: Lai kakara ingat tadi dengar-dengar tiga subuh setingan dina awe dah kakara kapikir ayo nak kau ini.
2: Kalau mangger.
0: Nah tu bisa nyebut kok seperti odoh modoh. Bisa. Gampang.
1: Nah,
0: gagabah kababayan.
1: Goblok.
0: Tapi deket
2: itu biasa.
1: Ayo nyebut irung
0: alat nafas
1: untuk
0: alat barang akan.
1: Ayo lengan
0: pandangan tangan gampang temu suku alat ngalangka.
1: Jadi saat Chicago
0: agak,
1: namun nggak lagu seperti eling eling mangkai eling,
0: ya gampang.
1: Moncong gampang gampang belgu, bisa nte
0: gampang
1: kisok. Eling eling mangkai eling, sadar sadar mangkai sadar, ya anjing,
0: ya.
1: Dumingkang di bumi alam
0: hanya celang kamar capada
1: Dharma wawayangan baik
0: Dharma wawayangan saja
1: anaknya kasasar lampah
0: sama sama anaknya kasasar lampah
1: ini hasil bergoblok ya nafsu dah nafsu nu mata kadugu jawab.
0: Coba
1: aji.
0: Ya, gampang.
1: Muncul gampang-gampang. Nafsu nu matak kaduhu.
0: Amarah yang matak hanyaka.
1: Ya.
0: Aji.
1: Alah. Betul. Betul.
0: Pada haran.
1: Bujur.
0: Pantat.
1: Ya, ya, ya. Ya.
0: Tawa
1: gagaro
0: gaganyang
1: Allah nyebut nyebut bol bol
0: ya gampang
1: leun
0: biang kai anjing anjing geuning becus anjing
1: geuh katipu bae geuh katipu bae geuh.

0: 네가 또 멘탈 시키네? 어머 미안하다.
1: Ayah perintah kudu kumpul di dia.
0: Jupi maksudnya?
1: Ari maksudnya baru kena ingin kita kumpul lah.
0: Bagaimana? Ayi kukupingan saya pada main hadiah.
1: Oh lain. Bukan sama.
0: Oh. Tadi ada ngerti ya? Si paduka gusti terupina, ayam maksa dupina, maksa naon mangap mereka urkun. Oh baca, bukit, jeng banyak teri.
2: Mulai aku mampir.
0: Panjang teri, goblok. Jing atau syaur kena ayana naon pemaksana nana mulai naon itu cucok balik kandai tak abdi teh syak aluh jauhnya itu kamu ketiga abdi teh syak para kanca lain lain mana tu nya
1: le ini cekar tinggal lelakin waktu sia
0: tadi nak dengan
3: kau nak pagi
1: kau nak tu
3: saya tu boleh saya tinggal ngomong gitu ai permios yang sini ai
1: goblok dia.

0: pengenangan keuna tuwing jeung
1: sakitu kenapa
0: bae hayang sakali mah uing dikenangan abong aing tarbayar
1: sakitu kenapa bae rebetan
2: pansini ketemu teh kenang teh tarik bieu kenang tarik bleung

0: Apa?
1: Apa? Ya, dilebut tersyalah. Eling, eling dulur. Muslimin, muslimat. Gitu aja. Hayu, hayu batur. Orang sholat berjamaah. Estu kewajiban. Urang keur di dunya pikeun pibekeun uke atawa jaga cici ayur.
0: Coba mah bisa dibenerkeun
1: mah. Da saha nu titah nyanyi? Heh. Nu sidah nyanyi teh ulah diheureuykeun. Tetep urang teh kudu di masjid berjamaah.
2: Tejamu ngeblok
1: masjid lain mas'ud jadi ayah
2: siapa lu ngomong mas'ud aja
1: ulah diharapin tetep kudu ngelaksanakan sholat ay sholat tetihal agama
2: ini nyaho ngeblok
1: istihal agama lain istihal listrik ulah
2: ya aji kemana we karep
1: ya asyolatu imadudin sholat etak dihang agama
2: ainge nyaho
1: imadudin tong diharikan ulah jemput imanoyan
2: imanoyan ajik sana jemput imanoyan
1: tuh pokri
0: esa di dalam
1: kurang teh kudu iman takwa kapangeran.
2: Bener eta oge takwa lain takol saja.
1: Gaji ka mana we karep? Budeg geuning si goblok ge. Mane sudah jadi budeg. Arek di SMP insyaallah ge mangeus gede. Pes dek bebesanan mah jeung uing. Kitu.
2: Wah, teu nyambung jauh pisan si ieu. Iuk seniuk ah
1: tah itu homo tah dina bulan puasa dina malam lilikuran ya eta anu disebut Lailatul Qadar juri kemana ya karep muni asyahu Lailatul Qadar lain Laila Syari Lailatul Qadar
2: Lailatul Qadar tau ge
1: geus ulah dilakukeun ulah dilakukeun. Ayah sama lagu na la la la la la la la la la dia malai laki kodar ya jim wah ayo
0: lebih parah
2: deok goblok
1: oh enak mapai jalan setapak ngajung-jung kaki ji lembut tekarasa capek sabab ayah di teang hujan angin dorter gelap
2: terus
1: dordar gelap lain dordar pasea dordar gelap
0: lain dordar gelap
1: aduh ampun
0: di barang
1: ngiyuhan janajan awak lancut tepaduli kajian kegui mu penting mah asal nepi
2: akhirnya
1: nepi lain itu nepi katempat anu bijumu
2: dek ngalongok
1: anu ngora suga nu kolot nuce nyusu coba
2: ulah leweh
1: ngus gane his leweh jorang aja
2: anjing jauh jorang
1: leweh leweh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
4: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
3: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
4: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
3: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
4: Lami itu pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya paling lah ya setahunan.
3: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
4: Seueur antawi.

0: Bisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
0: Kadang-kadang teu raos kana emam, terus kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
0: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu status teuing nyeri pami di lebetan teh. Papukurna pami di lebetan teh nyeri. Mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeung pami kumuru mah asa muter pami eta teh pas jantung ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan name sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
0: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi supaya badai istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak.
0: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang anu kaduana minten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saurnama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minten orang ge tadi insyaallah sehat deui minten
1: ge. Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio 102,4 Radio Peace FM.
7: Maka pihak tuh kecil. Ayah naunya teh, elah.

0: Ayana, oye, ¿qué es
1: eso? Yo. Wayana, di tempat yang negara ku kaulah reki tinggal.
0: Ulu, bade ke mana klan Gusti? Bade angkat ke mana?
1: Menang panten.
0: Kaulah kapeto kusang nalendra, pikin ngajug-jug negara. Lesan pula. Negara sangsara, teteh.
1: Aha.
0: Ini datarannya saya duit lesan pula. Eta mah lesan kuras, teteh.
2: Kuras.
0: Ia mah lesan pura.
2: Oh.
1: Tah, ai maksudna nyaeta braja urang teh palai garwaan.
0: Ujuh. Asik atuh asik.
1: Panginten dina resepsina, panginten sawios degung nu ti abdi we.
0: Nya,
1: maneh boga rombongan degung.
0: Ih, kajenan kulan Gusti. Upacara ngadat terus degung,
1: ai degung teh kumaha?
0: Eta we jelema nu dararatang teh undangan teh degung-degung jeung. Nah, model gitu, model biar di teke.
1: Oh, pokoknya aku mangkewe soal refleksi nama. Ngan anu penting, urang kaula minta batur duaan atau sorangan tena naon, bikin batur ngobrol, baik. Tak pulang karan ia tempat tek ditinggalkan, waspada permana tinggal, dina widang keamanan, ronjatkan. Bisi ayah situ si ulung-ulung gelagak kencana mau ngamuk kajah meta. Maneh cara reaksi bisa dipercaya.
0: Oh, saya malah.
1: Tak itu boy. Sekarang abdi ke luar negeri nak? Juga nak maneh nunggu numi
0: rumah. Hihi, uing numi rumah. Iya. Abdi ah. Tiba hula abdi can milu. Saya di bawah.
1: Oh, si barajen di bawah pika gulungun. Tak itu.
0: Alah, pelan-pelan.
1: Samia halum mampah.
0: Maksudnya keluar negara.
1: Oh, ini akan dijodohin.

Jenggala Manik. Yudhakala Sakti kautus Kusang Nalendra Prabu Yudhakala Kresna. Ya tapi kengiwat Dewi Setia Boma anu kiwari ngejudi sayembara. Margi dina waktu Kusang Nalendra sasatu buka tarikat tadi kapati-pati kapentang asmara kapu. Bu Dewi Setia Boma Putri Nagara Lesanpura itu keayaan.

0: anu jadi jago sayembara putra raja Rayina Dewi Setyabhoma kakasih Raden Setyaki.
1: Duh, anu dungi kadanget ayeuna teh teu acan aya nu ngelehkeun ku sakti-sakti ngeuil Raden Setyaki.
0: Yeuh. Seueur raja anu jadi pacundang ngejat di pakalangan Setyat nandangan kasaktian.
1: Anu jadi calagara saemara nyaeta Patih Nagara.
0: Kakasih Patih Bomantara, putri Dewi Setyabhoma dipamerkeun dina papanggungan.
2: Di payungan ku payung agung gilap kuning kerajaan. Wanti-wanti
0: endah kabina-bina lucu kaya nunurupan. Terus lawur hade tangtung
2: seueur lalaki nu katarik kataji ka pati-pati jajaka nu kaedana.
0: Putri geulis campraneng Raspati anu luar biasa. Anu dina waktu ieu anu jadi pamilon mengukur dua raja deui sasat dinten anu pamungkas.
1: Salagara saemara Patih Bomantara dina enjing-enjing anu pamungkas parantos ngalaga deui pada ngahaturanan linggih pamilon anu sasat katarik kataji ka pati-pati ku Sang Putih. Alu mampah ngeprek sotir merak ngibing sosotir tindak gendingannya pun
0: macan-macanan tadi ya.

Go!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana sataun setengahan anu berat nama penginten sataunan lah.
0: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana ngan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio. Yo,
0: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos Bapak, cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba.
5: RT Loro RW 5.
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. sekalian biar sembuh total lah.
4: Ayo, amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Amin. Ya.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tetes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Peace FM

0: salah ku calagara saembara anu dilingkung ku jalma-jalma di tengah alun-alun.
1: Mirahangan ning sorak panahan dia. Hai Persia, gerak-gerak Persia.
2: Gerak-gerak Persia.
1: Persia, gerak-gerak. Besi kabur hujan Persia. Diaturkan ke para penonton, tenang, tenang, tenang, tenang. Ganja, asa geus leungit wibawa pemerintah di hadapan rakyat ayeuna Ganja.
3: Cumohon kula, geus lempat.
1: Hayu kitu teh mamureun kumanumawa nya Ganja.
3: Hayu buntung mah kumaha.
1: Rajeng teh reformasi cenah ka 18an ya Ganja. Duduh bangsa urang ayeuna geus dijajah ku diri sorangan. Naon cenah dijajah ku diri naon ku diri sorangan teh ku bangsa sorangan teh heuh jadi bangsa anu geus teu kaopa, jadi bangsa anu teu payaan Ganja, anu geus teu bisa merangan hawa nafsuna. Kuhal sakitu kepujeuh Ganja.
3: Kumaha kulan?
1: Sok sanajan bari na tikitu pacuan, pacuan. Ulah beunang diadu domakeun Ganja.
4: Ulah nepi ka jati ka sini kujunti kapan batur maena teh geus mikiran pentium opat. Ari di urang monotone papaseahan saya omongkeun.
1: Ya Ganja.
3: Laras.
1: Saling gorengkeun. Saling asah, saling asuh teh geus saling jinis anu menjadi saling dedetkeun Ganja. Raya kajaba lamun hayang deui pulih kajatina pulang ka asalna dina harti hayang balik deui kana wibawa pemara anu jadi pamarentahan lintang ti kudu nyieun hiji kategasan. Bari dirina teh nyaeta tegas ka dirina. Ulah lebih ka diri ieu diwakafkeun kana kapangga butuh pikeun nyumpuran sapopoe hirup Ganja. Cing inget manuk hiber ku jangjangna manuk jelema hirup ku akal. Ulah nepi ka neangan untung tina enteng anu kaituna bakal jadi mamala. Tungtungna bakal ngaringkuk tina obagnya Ganja.
3: Sumohon.
1: Deudeuh teuing bangsa ulah. Mangga atuh hayang mah dihaturanan linggih we.

0: jatuh lebat ting bacot.
1: Asal ada orang cinta tadi yuk.
0: Ih, apaan segala rupi oge kedah nete tarajek nincak hamalan nungtik lari mapai bukit nyukil perungan mapai wangan. Mipit amit ngalak mentah. Tah, sakitu yang ngomong-ngomong mipit amit ngalak mentah. Tapi panjang-panjang itu nete tarajek nincak ayi kedul oge. Bawa-bawa ijil mati darah tinggi.
2: Rupina kada gitu.
1: Ya, aulah teh hayang gerang ngagono sang putri Dewi Setia Bawa.
0: Ya mudah-mudahan
1: tak gitu ngomong deh.
0: Nanging di ngarasan dia sadere.
1: Ya.
0: Margi dina saya marah iya teh ayah pelaturan anu kedah dijalankan.
1: Apa?
0: Hah?
1: Apa?
0: Dianta Wisna.
1: Kapan dina acana gini si bahasa aku kaulah. Ngapoe diomongkan gini. Lain jaman bodoh itu raja, kikir-kikir. Kemudian mau apa karang? Angkal kelewang penuh kali congkrang sambil ngeri ke keli jam sepotong. Kemudian dibawa ke pakarangan.
0: Nah, cukupnya kutu menang mau apa karang gitu.
1: Lu males kali. Kemudian nyerok panon, heh. Kemudian najong larangan, heh.
0: Laras.
1: Kemenang ayat tungkutan di mana ayat kecelakaan semplak tak potong lengan. Beh di tunan bika maut.
0: Oh, saya cekap. Sana jangan bika maut. Oke, kemenang ayat tungkutan.
1: Pan gue yang basa-basi.
2: Males.
1: Si orang gudek-gudek yang mereka ini tadi. Jadi yakin kau lah barang bawa. Istri bakal ngagunakan katimulan kegagalan. Kasakian jeng kamal tergunakan.
0: Laras nuhun.
1: Mana enak pihak dibutengin kau lah? Pihak dibutengin kau lah? Setiaki mana? Pepes kena enak?
0: Banget. Tinggali itu putri. Anu airnya papangungan.
1: Ketempat kita tadi. Pangna kau lah tega dengan kenegara. Ada tega, ada di tenggelan batur. Tenang cing. Bogo, Pak Putri.
0: Kacan kaguan garwa. Kira
1: ngeus genep. Yang namahan tujuh.
0: Oh.
1: Itu ya.
0: Wahab garwa anu salib dari garwa salira anu genepan eta kinten-kinten na baka jaluyuan
1: lah rino mani lalap kuin waing
2: dalam hampang
0: hai milih gitu tak
1: lah raja ai
0: bangga itu di haturanan lingi waing nama Karaden Setiaki jago sayemara alayan para wiaga
2: lah.
0: Di mana sumping jago saya marah biasa weh lagu buhun teh gini. Iya. Lagu buhun, lagu kumang bolen. Eh, lain.
2: Sanes lagu ayeuna teh
0: mah. Ai lagu buhun teh lagu kumang bolen. Eta mah lagu anyar nya.
2: Lagu
1: pedi. Iya.
0: Nah, ujung ceritakeun yeuh.
1: Kaulah raja apa?
0: Rumah tak lama jadi pejabat guru nyaho karena seni abeh nyeni berarti
1: wanya lagu buhun kemanggolen
0: nah naon saur salira air lagu buhun deh
1: iya lagu buhun mah kemang roh burung
0: naon su
1: aduh, kita mau barang kaya rawe di meja jahit.
2: Ingat-ingat ke Pak Alun.
0: Saya kira-kira ngebodor terjari, ulah disahur ke Natu.
1: Nah, ibu raja yang bodor.
0: Maka di haturanan jago saya marah.
1: Serahkan hari ya.
3: Jago tiba.
1: Jago tiba.
3: Jago tiba.

0: sudah aneh. Ing tulus jadi adi buteng akang deui. Sudah aneh sih. Malahan akang teh kaharep bakal nyalon gendi raja. Ayi bakal langsung dibantun gara-gara akang pikeun jadi tim sukses akang.
1: Dikejurkam.
0: Sakaligus ayi bakal diangkat jadi senopati di negara akang. Sabab akang kataji ku kasaktian raja.
2: Nuhun.
0: Mudah-mudahan weh.
2: Mangga supados nepangkeun heula panangan weh antawis jago sareng peminat tawis kabersihan mana.
0: Gus padun dayi.
2: Setiaki.
0: Ya.
2: Rantau siap, rantau siap.
0: Siap.
2: Kumaha lamun kieu?
3: Naon sih?
2: Ku akang ditampilin, tapi geus rada lila gelut mah. Ku akang ditampilin jekuk kusak ka abdi teh eling. Amplop paneuri.
1: Bisa teu?
2: Waluhun sintina ayana sae mara ieu teh.
0: Ulah di kotoran kuluk kitu. Is usum.
2: Usum.
0: Geus ngabudaya ieu mah moal rengse 50 tahun deui.
2: Lumawi sih.
0: Nguningakeun ieu sae mara teh sanes ngandung harti kaula teh nemongkeun ka jagoan. Tapi ieu sae mara teh malulu melaan negara bisi ieu negara dipake lapangan papaseaan. Nyaeta parebut pun lanceuk awewe hiji dilamar ku puluhan raja. Anu tebahna bakal jadi riributan negara kaula dipake tempat papaseaan perebut awewe. Ari keur raja nyaeta Kangjeng Rama dibikin ka itu kumaha ieu dibikin ka dieu kumaha itu da yakin itu bakal nimbulkeun hal-hal anu diharepkeun. Nyaeta aya ka jaba lintang tikungan jalan saemara kaula dugi ka tega ngawakapkeun diri ngorbankeun diri. Kareng anu harti kaula nemongkeun kagelisan pun lanceuk kalayan nemongkeun ilmu nanging ieu mah dumasar tina bersihna hate pikeun melaan negara cilik putih terakhiran.
4: Alus, tapi lain kamu pelasil dan ngomong.
2: Sanes.
4: Lain kenok.
2: Sanes.
4: Bebisi.
0: Sabab ayah kecewas-kecewis dia tidur ngewak.
2: Nau sih.
0: Wajar ieu negara teh cenah pikiran teh. Ngahabur-habur waragad nepi ka ngaganggu.
2: Pan ieu waragad teh malulu nyaeta sumbangan ti para raja anu ngiring saemar kapan salira ge.
1: Ngiring.
0: Nyuma. Oh, benar.
4: Alu. Nuhun atuh mah. Nuhun atuh ieu mah.
2: Kitu mah.
0: Malihanan nguningakeun upami engke rupina parantosa teh biasa margi aya sesana ieu teh tina kigian teh.
2: Alus teh ecrok deui mah kok ulah.
1: Tapi meuli doma.
2: Mangga ngawitan.
4: Iya, siap. Bener tegara.
2: Tegara.
4: Pati. Iya, siap. Pati. Satya.

0: Goyol tua si budak teh. Lamun dina domah mah kelas C teh. Ngalawan aing kelas B. Sabaraha kilo berat teh? Mun 60 teh. Oh, kelas C. Apa kok 80 teh? Wae.
1: Hei. Dek kumaha maneh ngejat teh Setiaki?
2: Hei.
3: Hidup jago hidup. Hayang karewe sia keokan gulap. Karewe
1: heuy. Mantok. Lajeun dong, bulalanjung mah geus dong.
4: Mantok siap kuring untung.

0: Wangi turun kayu kau. Paman main.
1: Siap.
0: Bila-bila teing siap. Panuhun, panuhun. Naon tak pergi?
1: Aja.
0: Bila nuju kopi gelan pati kia, panuhun ulah pada nyeksikan anu nonton. Margi nu nonton mah bebas ayah hak muji jeung moyokna.
1: Beres ya beres.
0: Bebasna anu nonton teu rame balik tunuh are bebas nu nonton mah. Ulah nyeksikan anu nonton salira sarmi sareng ngalawan masa. Ulah diganggu. Geun we da sami pada-pada palai bunga atuh.
1: Beres ya.
2: Raja koplo dah. Balero sok wae.
1: Dengang ka Haji Sangar.
3: Abi-abi teh.
0: Haji, ka Haji, ka Haji.
1: Haji Pahar Kamanti.
3: Lah, nya Ustaz.
1: Si Pahar Kabak.
0: Paluhun euy, Kang Haji.
3: Lah, le.
0: Nuhun, atuh urang nu nonton ulah kitu-kitu teuing tarawih.
3: Atuh, atuh, atuh, Ustaz. Ayeuna yang Ustaz kerasa urang Ustaz di jelema mah.
0: Ya,
3: ya. Aya napuan sanes.
0: Ya,
3: oh, kitu Kang Haji ge. Kang Haji mah resep ti budak kana we aloh geus teh. Ah,
0: jantan.
3: Warung-warung adu-aduan wah, ayeuna eureus teh sampai kita ku meh bodas. Warung kana ayeuna eureus teh Kang Haji mah hamura we, yeuh, per we jadi teh. Suwer Kang Haji mah. Warung-warung rek mah. Wah. Hebat budak teteh orang jadikan raja di negara ke Kapayuna, heh. Iya. Kalau orang demi Allah tak setiap itu, wah. Kirang pendara. Elora, jangan. Gulis, lanjutnya tu tinggal di dalam pembangunan, aduh, kamu nak gaji barang kene di pelen tu lagi. Demi Allah, jangan.
1: Yang itu
3: jangan. Demi Allah, kamu orang kene, dah, wah. 30 balikan sapeuting teh surat Yasin moal teu nuturkeun ngesirik ka awewe teh Kang Haji demi Allah ya Ustaz.
0: Duh oh ieu mah Kang Haji.
1: Aduh sasauran Kang Haji
0: teh. Aduh jeung ieu mah Kang Haji mah resep kadu hayam teh.
3: Heh.
0: Haram teh kadu hayam moal Kang Haji.
3: Jeung ti batang ngadukeun kapal. Sabaraha hiji mah ka korban. Begere
0: kejang Ustaz. Jeung ieu mah haji dengan begere jeung beger.
3: Jeung ti batal ka domba. Kumaha ka jalomba begere Kang Haji mah? Kur kitu ka ucing
0: tah. Deui Kang Haji tahun sabaraha ka Mekah teh?
3: Eta acan ya.
1: Palingan.
0: Apa narita teh angkat?
3: Kan betul, Jang. Arena depan turun nama kayak itu eh sampai ke tanah suci Kang Haji mah ke tanah longsor tapi alo
0: coba
3: hidup jago ah hidup jago didoakan ku Kang Haji lain cing hasil ah wah mah meunang
0: ieu Haji
3: ieu teh Haji cenah ka tukang dah dikerowokan mah teh tadi ieu cing asa anu lalajo mah jeruk makan jeruk
1: kuasa jo versi
3: tah kitu ya Ustaz. Ayeuna yang Ustaz lalajo di dieu mun rasa mah.
0: Ya,
3: tah kitu.
0: Halo.
3: Kitu tah yang Ustaz.
0: Hayu disebut hayang Kang Haji, nah gitu. Ayeuna teh dinten Jumaah Kang Haji.
3: Wah, nu loba kene Jumaah mah. Nah, Jumaah teh ayeuna wae. Kan minggu hareup gaya kene.
0: Anya ieu mah jeung elo urang.
1: Ewang.
0: Aduh.
3: Ayeuna jeung Ustaz jeung Jumaahan.
0: Ya,
3: Salasa ayeuna mah.
0: Aya Salasa.
3: Heeh, anya. Mareh nu geulo Ustaz.

0: sa tengah-tengah nuju uyah-uyahan anu nonton. Nyeta nonton saemara dikangangan aya dua denawa anu nyawang.
1: Ya eta utusan.

0: Jadi?
1: Ulan. Ulan kakanda.
0: Lamun aing nyampurkeun ka itu ka jelema anu keur lalajong mah teu beruyak deuleu lalumpatan. Heeh.
1: Moal teu disangkaranginang celieu.
0: Jauh goblok kana ranginang.
1: Atuh napi disangka dakocan.
0: Bener deuleu awewe na mah geulis deuleu itu aduh. Di luhur dina papanggungan nepi ka cahayaan kitu bilang gumilang.
2: Ayo eta deket irungna aya nu buburi nyaya naon teteh
1: eta teh tindik tindik
3: kaua teteh
0: mending buukna rada beureum
1: apa daya nu mah usum
0: alah nyaan geulis kawanti-wanti paingan raja geger pekan heuh
1: da urang hayang geuning
0: ah na sia teh ka kabogo dunungan kitu
1: ana pilih hayang kana punungna bejakin gitu ah kadunungan wing tukeran jeung Nyeli
0: ah siap
1: Nyeli mah alus ye wing teh salat sawaktu teh kudu lutus
0: alus teh lain
1: oh alus teh tapi manehna mah tara salat ya
0: jadi
1: ya lamun urang asup ka itu yakin bakal aya riributan ayeuna mah rek make cara akang we kumaha geusi reka perdaya alah perdaya geun teh we direka-reka teh maksudna eta sia teh mun rasaan kidua bisa jadi hate nya mun dikaler keneh ya
0: yes.
1: Ya
0: wayahna tubuhna di perbatasan
1: maksudna
0: aing geus nyelunuk abus ka itu tapi moal make wujud dieu
1: kumaha numutkeun sejarah maranehna
0: ari eta Dewi Setia Boma teh boga kabogo geus boga kabogo geus papacangan
1: sareng saha
0: lan kabogohna teh kapilanceukna
1: saha
0: ngaranna teh Raden Narayana putrana Basudewa Raden Narayana adina Raden Sakrasana Baladewa
1: eta
0: aing dek abus ka itu rek malih warni ngajadikeun Narayana ku aing dek diolo cenah turun heula geus turun dan jauh mah bertek teh bawa kabur ku aing da guan we di hiji tempat
1: wala ngan geusi tadi ulah diganggu eta teh keur dunungan
0: ah sia mah
3: aing curigaan wae
0: tidak beda teuing emang aing teh Dodi
1: gitu kan geusi
0: ya awas daguan lu ditak perwat siuh
1: mana besi rubios
0: lo iya utusan ti negara jenggala manik senopati watak wantos bisa mancala putra mancala putri nyaita kaguman ajian malih warni rajeng merimkin sosara dan mirakin kangawat terhadap malih warni.

0: malam
1: kemeraping api sajiku hikmat kusaka caping nyata
0: lengit diri sayakti ilang warna musenyata jangelek jadi Raden Narayana.

0: kansa-kansa.
1: Kurang.
0: Jelas meureun kieu rupana narayana teh nya.
1: Aduh, jadi pijet sasieun kurang.
0: Eh. Setiap umat bagja sampurasun ieu.

Ya, setiap ibu dah luh, telah siawak. Wah, ya.

0: tenang, tenang, tenang, nulung tuan, tenang. Panuhun, iya te acan sah dianggap elehna.
1: Manis ngakoler, teling-eling dia. Nah itu ngakoler, kudu dibayar.
0: Tenang, tenang. Margi ayah pelaturan, di mana hitungan kalima masih kene. Ngakoler, ketiasa lugai dina hartos, iya jadi pacunang sasat eleh di pangperangan dia. Iji, dua, ilu, Tony. Rupina ayak kene harapan bikin ngelawan. What?
2: Aduh, nelah. Loh, goblok nih, untung murang dua lu.
0: Dengerin dulu juga lah.
2: Jadi untung?
0: Aduh. Mumpah sungguh anu nyari.
2: Betul, weh. Itu ini salah. Wang-wang nama HTW cuma ni nama ni.
0: Bang Atung dah mulih weh.
2: Udah diomongkan eleh yang mengerim gitu ya.
1: Enggak kan kurang sehat gitu.
2: Hampura ya itu kolot. Aduh.
1: Neraka tinu di titik
2: berhari. Lain-lain milik, lain-lain jodoh.
3: Oh iya! Hidup!
0: Atur nuhun kana pangrojongna di sadayana. Mangga rupina ayeuna kana kapatanang anu kadua dinten anu pamungkas ieu.
1: Ya.
0: Nyaeta Prabu Putak Siti Pancal seberang.
3: Ya. Ya. Ya. Ya.

Berelan jadi milikku lanyai sabab pula cepat tanang anu pamungkas kaimpi kentik kemari nyen salila bakak kakono bakak.

0: Kanda Prabu Putaksi Tipan Saso.
1: Iya.
0: Parantos uninga kena pelaturan saya marah apa?
1: Temenang bapak karang, temenang nyekek, temenang najong larangan, temenang nyorok panon, jeng ke dibenerken
0: ayat tuntutan di mana ayat kesilakan seplak tak tak potong lengan.
1: Beh, itu udah nepi kamawat tapi kudu bebas secara hukum saya mbak.
0: Oh, no, no.
1: Hah?
0: Ya.
1: Siapa?
0: Raden.

0: Ranto siap.
1: Ya,
0: Raden, siap. Ayah kabunga kasep.
2: Naon, Tuan?
0: Ayah tuang raka sumping gadir.
2: Saha?
0: Raden Narayana.
1: Ih, dimana?
0: Dan dimana? Itu parantos ini dapat pangungan. Raden Narayana tuang raka tenang. Pilih ayah naon-naon. Udah ayah bantosan manusia tuang raka. Salah bakos ya kita tidak hijab.
1: Ya.
0: Malah pilih yang ini, yang ini.
1: Singkirkan lengan, baju lengan ke Cakatoh Caki.
0: Ya.
1: Anjin bakal jadi... Oh, bakal tulus jadi adik beteng akang ini waktu ini.
0: Mudah-mudah siap.
1: Siap.
0: Maju.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Abdi Bapak Dedek Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
3: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Pami bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol. Alim, alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna.
3: Mohon. Pak Dede, 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
4: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kamari ge sate acara kan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya landung gitu.
3: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
4: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 eta teh si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal capek, geus atosna ngaleut alfa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sate acan CF teh saya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitu nya eta teh geus dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge. Ah ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten.
3: Terus sakinten nya. Terus
4: sakinten. Terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi, unggal waktos kitu geget
3: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
4: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
3: Bapa uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Bapa nyetel radio tadi dinya ah bapa hoyong nyobian. Bapa ikhtiar nya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
3: Bapa bilih gaduh pesen ka nu sanes
4: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
3: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabar botol?
6: Tos 2 tilu sarang iya, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos, bentena, satu acan nganggo tetes mata iya. Jantan jelas, nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa. Kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
2: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
2: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
6: lah sabotol we heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh. Seger eta teh cara rekas jelas.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat, salagi ayah keneh landong nama da kumasaur keterangan ayah panyawat, ayah landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu ayah di radio pis Ciamis.
2: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite
6: abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio Peace.
9: Radio Peace.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Raden Setiaki dipun balang. Bumi balemah renghap raju kayaan.
1: Luar biasa tadi lewatnya. Beda hiji terus. Ayo disangka mau maka sakdap netra kekeok ayo. Jung ilmu lah bener. Kang kasain dia lungkun. Wah, siap.
0: Raden Setiaki emut kana purwa daksina.
2: Purwa
0: marang wewitan.
2: Daksina.
0: Daksina wekasan emut kana aji kidangkan sana.
1: Memang didinya ilmu ngejehin. Sampean anak kana lemah. Ngeblesat lir.
0: Tumibak.

0: Lalena Prabu Putra si Babara katakan.
1: Teka tinggal yun ngebelsatna yun Ratu Setiaki kanyuan-kanyuan geus neumrak dada.
0: Punuk dikenyang ku dua leungeun, dua tuur nunyal kada hulu angin. Langsung digunting, yaeta dua panangan Raden Setiaki ngebabuk kada beuheungna. Jadi sababaraha kajadian beuheungna langsung siku abus kana raraina atau tuurna nunyal. Anu mamala yes Prabu Putaksi ngaluarkeun getih hirup tina bahamna cungka cumpalik kuria buncelik mamala anu tumiba sang Nalendra Putaksi masing patet tumakanin.

0: Asep.
1: Kuman?
0: Kalau Wihan seing itu tergetih nepi kangalu keras itu. Aduh, hidup.
1: Naon?
0: Maut itu. Ay, ay, ay.
2: Ah, penting nak ngayakin MOU jadi dia. Mun maneh nak neken atau atau neken silaka. Sama bina anu katilu perkara eta. Yen jadi benerkan ayat tuntutan di mana ayat kejadian sempak tak tak potong lengan beh di tuna tapi kau mau temenang ayat tuntutan nau nau. Tapi kudu bebas secara hukum saya marata. Iya penting lah.
1: Itu
2: wah jua muli mau pikiran ya teh kudu dah teh. Kudu makai tanah tangan. Salah jangan usah cewir. Oke kudu makai kwetansi. Ayo ujam ijam dengan ayat nusuk mau pohon ke mana ini.
0: Bangga dihaturanan lingih nyaita ka patugas di negara pansal seberang ye canak layon sang nalendra kalayan kasadayana para penonton anu titebih anu ticaketna urang sadayana urang sami mengheningkan cipta menekung karumah agung yen ye layona kalayan arwah na sang nalendra di tempat kinina tempat anu nikmat.
3: Wah maut woy
0: ayah ayah
2: ulang sami hormat bae panuhun ulah pada cecorowokan.
1: Aduh Gusti.
2: Apunten we kulan.
1: Gene. Gene kami miwarang meser suku. Ayeuna para dewa. Apunten Gusti.
2: Atos, atos, atos.
1: Tidak ada yang itu di.
2: Ngunsak maka canak mulih, maka canak mulih.
1: Atos,
2: atos.
1: Sedih, goblok aja. Tidak
2: puasa, kak. Gitu, Raden. Maka rupina para penonton sadayana, dugi kadanget ayena keacan ayah anu, daftar deui bari ngiring saya mara nanging bari diantos sesa dinten ieu. Upami dugi kang kesonten teu aya keneh anu daftar saya mara rupina bari ditutup dinten enjing.
0: Higa higa
3: higa higa
0: hidup tamah hidup.
2: Ari si Aceuh ka mana teh tadi teu aya ti panggung? Ba tidak papanggungan. Apan tuang raka nyandak among. Wis. Eta teh lepat atuh. Lepat kumaha Raden? Kakang Narayana teh luar tina ramah tamah sopan santun. Apan sidik ieu teh lain ngan ukur di luar di jero nagara, di luar nagara raja-raja tamu-tamu teh kana dihormat. Yakin Kakang Narayana teu sopan, teu payus di anak ratu, teu wajar di anak raja, teu giring di anak pemimpin. Kalakuan mode kitu. Payus meunang teguran. Apan sidik ieu teh nagara sarua teh aya hiji peraturan anu dijalankeun ku sareaya. Luar tidak katang tuan kasopanana.
1: Iya murundang arah kabogo.
0: Ish, sampai jadi kabogo atuh.
2: Rumah kewiwa.

0: Raden Setyaki kalah beki nafsu. Milarian Raden Narayana teu aya sareng Dewi Setyaboma. Beja po beja-beja cenah Setyaboma teh dicanak lumampah tebih. Aya nu nganyahoan ke ti pasisian.
1: Raden Setyaki luar biasa nafsu ngagudug-gudug amarah teh kawadaan.
0: Nyaeta ngabledig Raden Narayana.
1: Tuna lampah
0: kacarios ti Raden Narayana anu asli nyamper kapirayina nyeta Arjuna ka Astina sasat bade ngabantoskeun kaamanan di nagara Lesanpura margi nuju saembara.
1: Bilih aya hal-hal anu teu diharapkeun.
0: Ieu dua satria lumampah nyeta Raden Arjuna sareng Raden Narayana Raden Kresna. Airing Semar Badranaya anu kiwari aya dina satengahing marga.
1: Yayi, Allah nuntula Kakang. Urang rereh heula, Yayi.
0: Ngiringan Kakang, Kakang Semar.
1: Iye nu
0: urang ngarereuhkeun sape.
1: Ih, mangga.
0: Ya. Hadieu kitu Kakang ilain ujang urang ngarereuhkeun heula dina cape lumampah deuleuh. Oh,
1: bade ngajang akang wae teh cu
0: ka nagara Lesanpura cenah bejana nuju saya marah moa teu rame di ditu ujang
2: Kakang urang
0: geus saur dukung bawa kitu ka Sidawala kopi teh euy
2: aya ku atuh manis
0: Kakang lah geus kesang laat leet kieu mah. Kapan ai dudungan dewe pas ku mater mos?
2: Ya. Dudungan
0: teh aya. Ya. De ka nagara Lesanpura ieu euy.
2: Oh, sae.
0: Wah, moal teu ngagimbung jelema di ditu.
2: Wah, kuatu rame ka ditu.
0: Oh.
2: Ya, sanu icalan.
0: Mangkaning juragan biasa teh pesen gede-gede oleh-oleh.
2: Naon cenah pesenna?
0: Ha?
2: Naon pesenna?
0: Sipo cenah omat lamun maneh init ka Lesanpura pangulikeun ka leci.
2: Da kana haon ka leci.
0: Heuy ngacung.
2: Mun amun kalah ka pipa padudat
0: mah. Pangulikeun kopi cenah.
2: Nyar ieu teh.
0: Kitu heung ceuk dek teh. Kitu tah ceuk juragan biasa percaya sileng juragan biasa pesen ka leci. Teu mungkin nya. Luar tidak tetekonnya teh euy.
2: Naon atuh da ka leci?
0: Hei. Saprapatane pun ieu Raden Setyaki soca beureum.
1: Sasat nuju nafsu. Nyaeta karakana Raden Narayana anu parantos luar tina ramah tamah sopan santun luar tina kasatriyanana.
0: Narayana. Narayana.
1: Saha?
2: Gerobok-gerobok teh.
1: Cepot.
0: Lah, saha teu gerobokan? Janeh sanes abdi.
1: Nya saha?
0: Lumawi teu terang ulah. Lah,
1: naon?
0: Ayeuna nu cecerowokan euy, kawas jelema keur ambek teh. Gidigna pasti ada orang lain, orang lain oi.
1: Aya naon po? Naon sileng teh cocorowokan, ya?
0: Pak. Agan itu tingali aya nu gogorowokan bari Raden Narayana pajarkeun teh teu ngan Raden. Narayana, Narayana cenah. Narayana.
1: Tah. Saha?
0: Aing.
1: Luh, luh.
0: Nya beramak itu.

0: Rayak itu jeblak gunungan jadi lo.
1: Oh,
0: hebat lo. Guguruna itu nanti silwi gajah itu. Sencaki nyeret ke dia. Berat-berat dibawa ke dia. Dibawa ke dia kenyang deh kaya itu dilesot ke. Selang. Tanaga Narada Narayana itu.
1: Cepot.
0: Ulah deketing, bener. Nyuk sumang cicing sya.

pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinggar. Papasten anu tumibar Raden Narayana nyaeta dugi kamung seratkeun getih hirup tina baham tina pangamung mamala diteumrak dada ngajungkel ngaburileng socana.

0: Narayana Kakang.
1: Ulu, dulu itu ilmu nepi kaki itu. Kan ku abis itu tadi ditiupan. Eta siapa sok hayang dipuji wae ke batur teh? Cing mecakan ke batur teh muji grepe. Nah, rugi itu. Juri.
0: Luar biasa Setiaki. Sawios rayi pasihan widi pikeun nying hareupanna.
1: Ulah.
0: Geun. Jadi, kaulanu
1: dawala abdi Kakang Semar. Abdi sih wayahna jauhan kaula kurang leuwih 500 meter. Maksudna
0: jauhan.
1: Saya. Uluh.
2: Yo,
1: kaya nganyi duhan. Manehna nu ngadupak, repa manehna nu baeud. Pageuleuh-geuleuhna aing lamun poe jelema baeud. Geuleuh lamun teu nyuhit.
0: Maksad tebihan.
1: Nyuh sumangga kaula nu. Kadewe raka Kakang Mas.
0: Bilih cara kajadian anu nembe.
1: Waspada ilmu akang,
0: apal
1: kupinur damel kaulanu mung rayi tebihan si akang ayunya
0: sumuhu naha paketo
1: bilih minggu payun kakang naratas jalan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina Pak.
4: Bapak Sunar.
3: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
4: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
4: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
3: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
4: Upami tos janten teh leuleus, aya tanagi ngagalali brig kitu.
3: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
4: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
3: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya Pak.
4: Alhamdulillah atos.
3: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
4: Name hiji tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
4: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
3: Janten Bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos Pak?
4: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar gitu.
3: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
4: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
3: Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
4: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
3: Bapak hatur nuhun ti abdi pi doa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
4: Amin.
3: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes MAA ini. Bapak saha namina Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
7: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna tes MAA ini teh tos ngangge sabaraha botol?

0: tes mah aini tos tilu botol.
1: Bapak tos ngangge tes mah aini sabotol kumaha pak kakaosna?
0: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh. Tapi dah henteunana teu sawes-wes
1: mintan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata pak?
0: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
1: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata tes mah aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Lamun teu ngajen ka bapa maneh kita tadi ke Sipodaran teh si Depot.
6: Ah, apunten teh da si eta mah kitu kulan. Iya. Kapan tadi oge minal jinati wanas. Naon ujug-ujug ngomong ka inya? Semun kapan anu sok kecuas kecewis kena hati teh ti golongan jin sareng ti manusia. Nya pan di jin aya dua perkara, di manusia aya dua. Jin kafir, jin Islam, manusia oge kitu aya tilu belegug. Naon? Jeung manusia monyong. Opat jeung nu pegek mah. Ka dieu sia goblok. Teu nya, eta mah ngulit bawang.
7: Hay ka batur bisa
6: jeung. Sing atos-atos saya mundur, mundur. Aing rada geuleuh teh jelema euy.
5: Raden Narayana lajeng ngagunakeun ilmu panemu jampe pamake nyaeta Aji Triwikrama. Ngadak-ngadak salirana ngageungan ngajurung gunung kaluhur. Eta we tatangkalan anu sakitu jarangotan teh ngan ukur samet memuncangan jangkungna. Anu satadina kaiuhan kututuwuhan. Jadi ayeuna mah ieu Triwikrama sasatna nyata ngaluhuran gunung-gunung anu galede. Yen nerak ingkang ngawatek Aji Kang Lineuwi.

0: Aduh, Kakang Semar, iya nun. Tinggali lain jalmi samanea gening Kakang Narayana teh. Ih, nu mawi teh oge nu.
1: Anjir. Alah, dola. Naon? Eta nu pikasa gede kitu dul itu tangkal anu jarang ngotan teh deuleuk ku dewek moal kataekat samat memuncangan. Eh, itu geuneungna mun ih. Amit-amit.
2: Cing, tang-tang.
1: Saha ulah?
2: Si Setiaki cenah ka dieu da moal katenyeun kumanehna aya aing di dieu. Padahal aing mah neyok keur kakalentengan tuh calukan ku sia.
1: Eta teh ajian naon ulah?
2: Geus moal nyahong kewe lah.
1: Nya. Abdi teh gaduh teh ilmu anu ngagedean teh.
2: Naon?
1: Mun abdi mah ngagedean hutang.
2: Pantes teh sia mah sok ucap.
1: Iya panggung eueuh atuh da acara teu aya nya ngagedean hutang. Sia ngawiwirang wae aing berlin.
2: Aduh calukan.
1: Calukan gua bi.
2: Heeh.
3: Hei. Sia ke desa.
2: Wah, meni ngampung sia mah. Wibawaan si Nyatria atuh belegung.
1: Nyatria kumaha?
2: Bode sora aing tadi gini. Sok kata-katana aing kumaneh turutan. Maneh sora tarik. Eh, Setiaki sok.
3: Hei, Setiaki.
2: Nah, itu dulu.
3: Nah, itu dulu.
2: Gera datang kaharepeun aing.
3: Gera datang Setiaki kaharepeun diri kula sampean aing.
4: Halus eneng wih.
1: Halus aing kitu teh mah.
3: Halus aing kitu teh.
2: Sok hayang nyaho kaluarkeun ilmu panemu jampe pamake.
3: Kaluarkeun Setiaki ilmu panemu jampe pamake.
2: Sok kurang-kurang giri gamana perang toya gamana. Giri gamana perang sabda saling gunung toya gamana perang saling segara. Nempada juloka permana anak menak tunggal anak menak. Kurang paranya ke sabuk pilak tatu anu telu apar tiga.
3: Kumane we atuh.
5: Ari teu apa
3: gitu
5: teh
3: mah.
5: Lain teu apa urang
1: teh. Teu apa gitu. Geuleuh nita aing atuh da panjang-panjang teuing.
5: Cirik banget.

0: Raden Setiaki tetangah kahanap da puguh kututuhuhan. Samarukna teu aya makhluk anu gede luar biasa lir gunung anaka.
1: Iki
0: larak lirik Raden Setiaki.
2: Di mana si Andrayana?
3: Beda di jelema ngarungkup jangkri.
2: Rungkup ku aing sia.
0: Waah! Aduh, ampun ieu naon? Eungah
2: modar sia.
3: Anjir.
1: Nah,
3: apa geuning di mana jelema ngalah jangkri? Heuh, teu beda ti kitu. Di geupul tuh.
2: Aduh ampun ampun.
3: Dina panangan teh teh.
2: Ngomong sia cicing. Penset weh.
3: Tah, benar atuh.
2: Goblok teh. Iih dulu tah.
3: Oh, pangan asin, pangan asin. Curig teh euy. Untung aing keur hanaang.
2: Kumaha yeuna?
0: Aduh ieu teh saha nun?
2: Aing Narayana maneh geus aya dina keupeulan aing Setiaki.
0: Ampun,
3: pencet kan nya biji padol nya.
2: Sia teh mun vulgar teh ngomong teh.
3: Heuleuh. Templak atuh dah. Da aing menak teh aya podolan.
2: Ye lain kitu na goblok.
1: Kula disebutkeun.
3: Eta sia teh mikir ngomong ujug beldu-beldu we.
1: Cakikna
3: naon? Ya ngomong kudu kumaha?
2: Ya, nuna letah teh kudu disatukangeun akal jeung elingan.
3: Oh, jadi letah teh kudu diceuk.
1: Moal ka harti itu
2: cara kitu. Moal teh ulah padu calangap sia teh. Kabina-bina hirup teh. Ayo, dek kumaha ini Setiaki?
0: Ampun, Kakang. Ampun, Kakang kaula. Lengap muga-muga weh sejata lu kahula.
2: Sumpah
3: dok, sumpah dek medu.
2: Eh, lain kitu sumpah menak menurut dengekun. Naon sumpah mana?
0: Sabta pulina jalma, sabta tujuh pulina turunan jalma aranning manusia, tujuh paturunan kahula moa ngaganggu.
2: Aluk
0: leres
3: sabta naon temete?
2: Sabta,
3: sabta
2: kulina,
3: kulina jalma. Sabta kulina jalma. Sabta
2: ujub, sabta teh ujub
3: kulina
2: turunan
3: jalma.
2: Natenya oh, saya jalma, saya teh jalma bae.
3: Enya. Bukan teh domba jalma teh.
0: Ampun Kakang Narayana. Ubah.
3: Dah sarang saderek agan. Ai parantos taluk kitu mah ceuh. Abdi mah nampi katerangan ti Kiai, ti Pa Ustad.
2: Kumaha cenah?
3: Abdi teh kapanaena mah sering ka pangaosan.
2: Kumaha cenah?
3: Hade lamun jelema mencari hampura.
2: Hade teh teh.
3: Mun aya nu leuwih.
2: Naon?
3: Anu mayar hutang.
2: Tong ka mana karepan teh sia teh ngomong teh.
3: Mun hade jelema mencari hampura ngan leuwih hade nu ngahampura kitu. Jadi lamun jelema ka urang nampiling, tampiling deui ceuk agama oge. Ngan leuwih hade sobar kitu.
2: Aku aing geus sotkeun ieu.
0: Nyalakeun sadaya daya.

0: putra Raden Narayana anu tadi ngagunakeun aji Triwikrama ayeuna parantos biasa deui.
1: Geus jalmi samanea geuning salira kidul. Moal teu kok 40 manea teu sabongbrong.
2: Naon pot?
1: Sugeun eta tuang raka agan teu sabongbrong.
2: Iya mun atuh ngomong teh sia.
1: Apa?
2: Hei sabongbrong mah di mana urang meuli kabeh eta sabongbrong
1: diborong agan teh mah.
2: Oh, diborong.
1: Dirungan aing ngabodoh.
3: Dirungan aing kumaha tah dengge ku sia teh?
2: Ngene teh nyari nana taku.
1: Karunya duh.
2: Oh, ada sakit tuh bebenah.
1: Udah.
2: Cepat, cepat, cepat.
1: Rumah sok, ini lo gaji lain.
2: Ayo.
1: Awas ya. Dah, lancam, lancam.
2: Jadi oh ya lain. Ya, oh cepat mana ini teh adik kau lah.
1: Ya cuman, ini kasopanan pisan.
0: Atau di kemana pun asyik setia bomba.
1: Kamu ni sebelum buai mana? Ayo kita carikan dia. Ya, mereka dulu. Ayo kita carikan pasur mana? Kita dah dulu dari tega tu.
0: Kekumaha? Tetap kene nuding kakau lah. Imbalan dah aku dah saksi nasir. Salira anu nyandak pun lancir.
2: Ya, kurang tinggal. Wayah narayi oge kedah ningali akan gaduh gamar lopian logan songkala.
1: Tak, lah ningali oge seberain beren tilu in-in lah
2: sok tanya dina gamar lopian iya saha itu menyokot lah saha sok tanya bim
1: ningali oge jelamatnya haki kakiai teredek nanya ikan oge itu nanya ina dede
2: sama seberkwa cepat ucing.
0: Ayo, imalan itu nao.
2: Gamar lopian, tingali mimiti kejadian. Sahak numawakna, tingali.
0: Iy, mentah keterangan gamar lopian sahak numawakna.

0: Akang rayana ampun Tuhan.
1: Saha?
0: Geningan sane salira eta aya diu. Diu.
1: Di mana lah? Naon di mana? Jeung abdi kada diu.
0: Diu
1: cepot. Ai diu mah beda jeung diu.
0: Oh. Jadi ieu teh geningan bangsa buta malih warni jadi salira.
1: Apa lah? Geta sarupakeun teh. Aduh.
0: Upami kitu mah carana panginten ajeg. Oh, rai setia buma teh aya nu ngiwat.
1: Aya nu ngiwat. Wah, gila.
0: Tobat.
1: Ting atuh sakantara lebelaan. Kang belaan. Ya, naon? Bisa geuyeuh euy ka marur pian sagedeung. Naon? Hayang nempo jodoh aing ka urang mana kira-kira dewe?
2: Pan sidik geus ka me. Dawala.
0: Nuhun atuh kumaha Kang?
1: Cing persanten kana murah asih pangeran.
0: Imalah.
1: Kurang sami meredih kana asihna Gusti menta kana murah anu kagungan. Margi naon? Bujang huinga urang pamenta sakitu pangeran mah ngayakeun bumi langit sawarga neraka teu ngange dekol-dekol asal.
3: Ya. Uwuh nya murang gaji na geus abdi.
1: Nya dieu mah.
2: Saha nya murang gaji?
3: Teu tukang bangunan.
2: Ieu mah pangeran teu make dekol-dekol asal ngayakeun bumi langit teh.
3: Make paku dekol make ragaji.
2: Lah langit eta mah atuh di imah.
3: Bila-bila teh ngomong teh.
1: Oh, ini dengan dia ke langit.
3: Lebih kasih celi lah presi cepot.
0: Rinastik kersayang kemampak.
2: Riwayat Dewi Setia Boma anu dicanak Putri Pangindra Jala dihaturkeun ka raja nagara atau kalah ngejerit ngelatan langit wajak ngelatan jagat bari lumpat di karaton apruk-aprukan. Ada ngudak ngelir ngepumpah gongkaya nana anjog daya tempat.
1: Tulungan! Tulung!
2: Sahata?
0: Loh! Nah, sadang acik setiap momen.
1: Cepat! Ayo ngetulung-tulungan awak. Eh, si tempat-tempat-tempat.
0: Wah, itu pun lancar.

0: Ayah naon cicing, cicing, cicing, dirinya kolot mah.
1: Udah pimpinan karena urusan politik, cicing.
2: Gitu-gitu aja politik.
3: Politik.
2: Ya, kudu jambu, hirup teh. Ngomong segala rupa oge. Ya.
0: Kayaan kerkil.
2: Kita maka jeng nyertakan mu diangon. Naon diangon.
0: Kapan ae politik baru sok ngenok di sawah. Itik nama ee. Itik nama ee.
1: Ya.
2: Ini nak takut terjadi deh.

0: jadi sahanya kiraku yang terang dari kau katanya tersaha saha akal iya apa ini kan sarang Kang Rayi Kakang Arjuna iya akang iya
1: akang
0: apa apa mati kaya-kaya semasa pihak bersalah
1: mohon untuknya bulan cepenak
0: gak apa
1: kira bisa cerawakan kata-kata di mana itu ya gak jabri
0: iya meminta tulung ke cepot lu di seangan
1: mana ya
0: Bapak Setiaki
1: Nah, iwang penting Acik.
0: Aduh, obat ini. Acik tekawa lo Aisyu gantengnya menjadi lancik di Madura.
1: Wah, obat.
0: Takkan buat, apunten.
1: Apunten, yang ini. Duh, durik jiri urik. Bet,
0: soal etamah orang tunah lah. Orang sing harapan lah itu anu guna-guna. Sadaya-daya kaulanun eta teh urang nagara jeung ngalamani kapunten kaulanun pangnewake.
1: Yayi pangnegara. Kaulan. Arjuna.
2: Kaulan.
0: Siapkeun panas, siapkeun tenaga pikiran sabab yeuh ngudang setiap boma teh lain saurang dua urang. Cepot. Cepot.
1: Hayang.
0: Bawa ieu setiap boma ka bapa maneh. Pangubarankeun ulah nepi ka soak.
1: Jigrit.
0: Alim di sana ku iya jeng puluh ke jeng bau hape.
1: Sedih aja kayak gitu.
3: Ayo sedih aja.
1: Menurut rumah nyeri ke gai.
0: Yayi Arjuna.
2: Aulanu.
0: Wajah nantar hengah kakak-kakak semangat. Buru-buru. Setiaki. Siap bersama gajah pikiran.
1: Mengat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jawab aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Astagfirullahaladzim. Besimung dibawa balik ke jelebur. Iya, jawabnya tewa alaikumsalam.
1: Nah ini ngomong naon, tidak gitu.
0: Waalaikumsalam.
1: Pada gitu dewek oke.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Nah, tuh kumpulan sini kita budak mulai.
0: Agama naon maneh?
1: Islam.
0: Wah, apa iya natu? Muasalina natu ayah agama hakok mul.
1: Ayah disebut hakok. Islam ayah natu.
0: Kuning, bukit jauh ah. Saha pangeran maneh teh?
1: Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Astagfirullahaladzim. Maya kena cacing.
1: Ah, budak tu nolak. Gitu, segera kita sekerjaan terus. Kerjaan terus.
0: Diajar inna dinna indallahil Islam.
1: Nah, untuk si artinya.
0: Oh, ih, gua serang arti ke sih? La ilaha illallah. Eta artinya inna inna dinna indallahil Islam muni jauh.
1: Oh, ya kadengnya enak, kumana enak.
0: Ya. Inna dinna tesaknya na agama nupi karidaku Allah teh Islam.
1: Eta
0: dulu Yahudi Islam. Astagfirullahaladzim.
1: Islam bro. Masya teh jadi ke Yahudi jauh-jauh.
0: Aduh.
1: Nah ngomong Yahudi.
0: Nah
1: benar Islam.
2: Kamu
0: ayah ada si balik bisa di rumah teh. Lu bagi anak wewe.
1: Wewe lu mana?
0: Coba. Itu berapa kali di situ deh.
1: Mau cete.
0: Wah, silakan mesti ke situ. Ya, ini di situ ke cete.
1: Tolong cete. Hanyan, budak meren. Untuk mau kerja.
0: Urang ajar wani-wani merkosa. Eta teh dilepih pemajikan dan dulungan ai. Ngerti?
1: Rumah saya ai juga.
0: Kuni. Dua kali
2: kira-kira
1: itu. Lain jauhlah itu. Tadi ini kasih arah. Siksa kau itu.
0: Ya. Naon.
1: Jadinya ulang aja kau kak jelma iya. Iya teker ngurilin dengan tani, ngajak selang dengan lawan. Saumur hilungan saja lawan digeti sorangan. Katakan gerapet dagor kulingis kujuai.
0: Kepercaya. Kepercaya dukun di mana yang sampai tanggung.
1: Lain dari takkan dukun, itu jelma sakti.
0: Tidak, kepercaya dukun naon sih teh, paranormal.
1: Bu, ya ante nyambung. Sok, ya, ulang tidur lega aja lagi.
0: Ya, siap. Tadi ngajak ngelut, ngajak taluk.
1: Baik, ayo mah, lu budak gua kudu gerak.
0: Oh, dewek. Cilain, galak belut di mana?
2: Itu nyambung ni,
0: baik. Oh, dewek. Dewek mana? Wah, wow, tukang kenang lah tu nyepongan ini. Aduh.
2: Kudu
0: di kebrok, jangan begitu. Sok, siap. Jauh di teh. Mihulan.
1: Gelut.
0: Ah, muah yang gelut, uing mah.
1: Nah.
0: Dek ngahatur ke nuhun.
1: Nah.
0: Uing jadi syager. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tak, benar, tama.
2: Syager, nanti kudu di babu, kakak.
0: Ngirim bakak kakak si kaya goblok.

0: Kakang Narayana sawios ieu pusaka kaula rubah kapisa ngancurkeun walat dia balat. Aduh hebat memang Setyaki anjeun lir banteng bayangan loba walat dia balat anu pabalatan.
1: Tapi itu aya buta nu ngajeung pusaka kaula rubah kapisa.

0: Ya Senopati Nagara Jenggalamani.
1: Iki
0: nyata anu disasarku Arjuna Penengah Pandawa.
1: Duh.
0: Gusti, kumaha pangih?
1: Gajan Gusti Prabu.
0: Ai.
1: Ya Senopati kasamber ku pusaka Arjuna Kapana. Dugi ka ngapurisat, paburinsai jadi opat potong.
0: Lami-lami tina opat potong ieu teh bet ngawujudeui jadi sato nyata jadi kuda opat warna na putih kuning abang ireng.
1: Kuda anu mararontok tur marulus

0: aya kajadian aneh euy.
1: Oh, asa rarameh teuing.
0: Da. Sakapeung urang teh sok kaget kaayaan dunya, beuki dieu, beuki harengheng tapi aya kajadian ajaib. Buta ditembak jadi opat potong, ngapurisak jadi cahaya, bet jadi kuda dan itu opat warna na putih kuning abang jampang. Eh abang ireng, abang ireng maksudnya kada ulah turung tung tung tung tung tung tung ulah kitu ah. Kaum da eta mah lain kabodor eta mah dicaritakeun. Sedih deh kadi kitu kitu teh. Ai sedihna teh dulur sorangan geus teu ngarojong. Alah.

0: Jatnagara Jenggalamanik
1: disasar ti koronaku Raden Narayana ku Cakra Udaksana hingga lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana janggelek jadi mahkota kadewatan
0: itu kaya anak-anak iup denawa anu sasatna ngajungiring tadi nateh bet jadi mahkota kadewatan.

0: Si horeng kalakuan mode kieu teh nyaeta pagawean para dewa. Nyaeta pikeun ngistrenan Raden Narayana jadi raja di nagara Jingalamanik anu karatonna teh nyiptakeun karaton Utara Sunda.
1: Raden Narayana.
0: Geus waktu ngan anjeun diistrenan jadi raja nagara Turta. Sah anjeun jadi batara pengaman dunya. Nyaeta pancen ti Otipati para dewa tasadaya yang Otipati Jagatnata juata para sangat juata para manten bayarobaya para dewa para tasengat jajar salira di istrenan jadi raja sakan tenan raja negara lesan pura ini kohalan anjen dikumpulkan langsung dikawinkan anjen
2: Daulanun
0: aya pangaturanan gini itu di para dewa sadaya.
1: Ayo.
2: Ya. Hayu milik nu beunghar ka kapalang ye.
3: Sebut urat emas mah.
2: Uratna urat emas pasina cara aing urat murungkut.
0: Jadi raja euy. Tapi prosesna dipitnah heula mah. Oh, rupa-rupa rumah tak di mana-mana mangih kejadian gitu teh sobar tawakal pake geningan bukti nama ieu buruh nama di akhir ya sagala rupa oge di akhir bakal karasa mah ha ieu bukti na tina Malik Yaumiddin deui nu ngarajaan di poe akhir nyaeta sasatina amal perbuatan urang tina kajujuran tina keadilan tina pengabdian ha oh bakal dihadapkeun ka nu kagungan maharaja. Ya. Gitu tah riwayatna ayeuna teu bisa digamarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa Gusti Narayana kakasihna bakal nyebar ka mana-mana nyaeta Raden Batara Kresna, Prabu Batara Kresna, anu jadi raja di nagara Jingalamanik teh geningan panghaturanan ti dewa saolah-olah teh pancen pikeun mancukeun urang di alam marcapada ieu. Kukituna atuh ti akang sapara kanca ti rombongan Giri Harja tilu permios rupina sanes teh sono pamitan sanes beusenan sanes waktu tiasa patepang deui yeuh lalampahan urang cekapkeun deui ka dieu sakali deui hapunten ti pihak kalepatan yeuh lalampahan urang cekapkeun deui ka dieu kumangkina ti sibaran sari tutup lawang sigap.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Ngawon-ngawon wae, Bu.
2: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus kadoer atos.
1: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras, pegel, ngarei gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu, itu acan... Iya, terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu

selengkapnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana setahun setengahan anu beratna mah penginten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana ngan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio. Yo.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burungkal parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna tos bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
1: Seurnya, iya panyawat atau sabaraha lami, Bu?
2: Terus apa nginten, nama tos lami, terus ayah pengenten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ke mana wae, Bu?
2: Ya, atau sih ke iya, ke puskesmas gitu.
1: Aya probihan teh?
2: Atuwe ka probihan nama aya nuju ngaleueuh we. Data damang upami tos teh ngaleueuh teh nya kitu deui we.
1: Geuningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tos sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu singkoy nyuting aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe ieu, nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Papropolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna teh ngaleueut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teu ASG nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta ngaleueut Alpa Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit tahu pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos saya kakausannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio, nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Yeah.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu, saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, kantos ka mana wae, Bu?
2: Kado ke kantos genep ulihan, terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jeung geletor teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun khasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun iya di radio Si Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Aya iklan. Habis saya kata aji mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu aya pesen teu kana sanes kana mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Mangga, Bu.
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat? Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong.
5: Tetes mata, Tesma Aini
4: sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Sabaraha kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna. Da ieu teh kanggo pun biang.
2: Oh, gitu. Mohon.
1: Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku putrana?
1: Katingalina. Alhamdulillah gitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawitna mah sok aya eungap, nyeri dada, sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon. Mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Penpen,
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya,
5: kurang
6: iya.
5: Suka berair gitu
6: iya,
5: ya.
6: Suka berair iya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah.
5: 20 hari. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi,
8: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggeletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jengkeletot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis si Amis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh kata aji mi barang mese ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu, pangga, Bu?
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga malesen Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya,
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya, iyonya madan kadele.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Oh, gitu. Yeah. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya. Yeah.
5: Udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri ya, sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan, yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
6: Ketiga
5: botol, Bu, ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
6: iya,
5: ya, Bu ya. Ibu merasakan,
6: iya,
5: sendiri gitu kan ya.
6: Enggak,
5: iya, apanya perubahannya nyata gitu,
6: nyata,
5: Bu ya.
6: Nyata.
5: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
5: Terima, yeah, kasih untuk informasinya. Assalamualaikum, yeah, warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma ini

di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijat mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya, ya karawas mah nyata gitu, anger wae. Mun saat tosna ngedangu gitu ta. Radio, gitu nyobian tadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, naon wae probian nu karawas ku Bapak?
2: Alhamdulillah, ayeuna mah kararangkeut ya aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kanun sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueuh sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Ari mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kulak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cingnya Rio sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada mana itu ur, nanti kita darah tinggi.
1: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karausna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada kan... Normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayah umur 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah dijalikan nyeri tuur. Kawit-kawit nama sangkeng ke ayah. Nama terus, kata.
1: Terus sehat, Bunya. Mohon, terus sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya, konsumsina kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsina udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali teh inek tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes? Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kesadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, ya, ayah nunggu dupanya seperti abdi, sobiannya kali Alpha Propolis, di Radio UNASKO, ya abdi oge, alhamdulillah, terus tahunan gini ngadi jad-jad deh, ayah enak gitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
5: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi operasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minapar.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupandak, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep obatnya karasa, karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi teu aya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser unggon ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, Tesma Aini, ya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali

0: satu hari dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak?
0: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
0: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya Pak ya?
0: Iya bayang iya. Barang
1: pakai
0: obat tetes
1: mata.
0: Tes mata ini cocok berubah. Itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
0: iya,
1: bertahap ya, Pak ya.
0: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
0: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Ke berapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
0: Keempat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
0: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
0: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
0: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
1: Iya.
0: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin. Ya.
1: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tetes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah aya nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasaha namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayeuna bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten rauseun, anu mah janten rauseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meseri sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadintenna 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Teu penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Penpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
4: 20 hari. 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Tesma Aini.
4: Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: apa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti Palih Mantan.
2: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami ngagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1.5 tahun.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
2: Ka rumah sakit teras kadok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Kumargi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
1: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya Alfa Propolis.
1: Ngekonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
2: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nusanesna, Pak.
2: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini iya. Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
6: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
7: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa

0: matanya berair, gatal dan merah.
1: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
0: Amin, amin.
1: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

dalam sholat apa saja bagian yang kedua? Setiap hari, di kesempatan pagi hari ini juga Anda dapat bergabung serta berinteraksi sahabat MK menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam, doa terbaik, ataupun juga melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Subur kembali. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada saat ini sedang menyimak, kami sampaikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak tentunya langsung di frekuensi 102,7 MK FM Bandung melalui radio. Selain itu juga Anda dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Ataupun juga sahabat MK, Anda dapat menyimaknya melalui aplikasi MK FM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui Play Store sahabat MK dengan mengetikkan MK FM. Lalu juga Anda dapat menyimaknya saat ini melalui media sosial kami, diantaranya melalui YouTube yang bisa Anda cari dan juga ketikkan MK FM Live Kajian. Lalu juga melalui Facebook di Radio MK FM Bandung dan di Instagram di @mkfmbandung sahabat MK. Selain itu sahabat MK, terkhusus program manajemen kolbu pagi hari ini juga disamusyarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi. Di antara yang bisa Anda simak di kesempatan pagi hari ini ada di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Setiap hari, setiap ketika. Bagi pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Berputus asa. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada saat ini sedang menyimak, saat lagi kita akan terhubung bersama guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sosi M.Pd. yang di kesempatan pagi hari ini akan membahas berkaitan tentang hal-hal yang membatalkan sholat apa saja bagian yang kedua. Namun sebelum itu sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi merupakan amal kebaikan yang bisa kita maksimalkan dan juga ambil bagian di dalamnya tentunya. Kita ketahui bersama sahabat MK, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Ujian. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban, yang dimana untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact, atau juga dapat hubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712.
Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Selain itu, sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar, sahabat MQ. Dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MQ sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Di

0: Baik sahabat MK, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini, kami akan sapa Anda terlebih dahulu yang sudah berkirim atensi. Yang pertama yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini ada dari Ibu Juwita dari Cimindi Raya yang menyampaikan alhamdulillah ikut menyimak setiap harinya dan juga melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini MKFM sangat bagus dan bersih suaranya. Alhamdulillah. Menyampaikan doanya untuk semua guru-guru, penyiar dan juga keluarga, untuk pendengar MK juga. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dan Allah berkahi rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Juwita dari Cimindi Raya di pagi hari ini sudah juga berkirim atensi, menyampaikan salam, doa terbaik dan juga melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini.
1: Wahai Tuhanku.
0: Selanjutnya sahabat MK juga kembali kami sapa yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Di pagi hari ini juga sudah bergabung menyampaikan laporannya. MKFM dari Samolo Perum Samolo Cianjur dapat tersimak dengan baik dan bersih. Alhamdulillah baik. Lalu juga menyampaikan salam silaturahim dan juga doa terbaik untuk semua guru-guru, kru sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur di kesempatan pagi hari ini sudah juga ikut mengirimkan atensinya dan juga melaporkan kualitas siaran pagi hari ini tentunya.
1: Hari setiap ketika tika.
0: Selanjutnya juga ada dari Ibu Eti dari Balai Endah yang juga menyampaikan di pagi hari ini bersyukur dapat masih menyimak kajian ilmu di MKFM. Masya Allah. Baik, terima kasih juga Ibu Eti dari Balai Endah di kesempatan pagi hari ini sudah ikut bergabung juga berkirim atensi.
1: Harapanku.
0: Selanjutnya sahabat MK kembali kami sapa juga yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Dede Juhana dari Padalarang yang menyampaikan salamnya dan juga menyampaikan sedang menyimak kajian MK pagi hari ini. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bu Dede Juhana dari Padalarang sudah ikut bergabung juga di kesempatan pagi hari ini.
1: Dosaku mengganti.
0: Selanjutnya sahabat MK juga kembali ya kami sapa yang sudah melaporkan dan juga berkirim atensi di kesempatan pagi hari ini. Ada dari Yang Alin dari Cimareme yang alhamdulillah juga melaporkan dari Cimareme tersimak dengan jernih. Alhamdulillah baik. Terima kasih juga Yang Alin dari Cimareme sudah melaporkan kualitas siaran pagi hari ini dan juga mudah-mudahan menjadi amalan terbaik ya tentunya di kesempatan pagi hari ini.
1: Pertama.

Dan alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos.I M.Pd. yang di kesempatan pagi hari ini akan membahas, menyambung tentunya berkaitan tentang hal-hal yang membatalkan sholat, apa saja bagian yang kedua sahabat MK. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.

0: dan siksa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.

0: kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah senantiasa karuniakan kepada kita semua keistiqomahan, kekuatan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita setiap hari, dan tentu berusaha adalah ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan kita semua manusia dan juga jin kecuali untuk beribadah kepadanya. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pertemuan kita atau pembahasan kita, kajian kita di pekan sebelumnya ya, tentang pembatal-pembatal sholat atau hal-hal apa yang membatalkan sholat. Dan sebagaimana sambil dari kita berujukan dari buku atau kitab Fiqh Sunnah karya Syekh Said Sabiq tentang mubtilatis shalah, hal-hal yang membatalkan dalam sholat. Dan kita masuk kepada pembahasan yang membatalkan berikutnya ya. Sedikit mengulang, di antara yang sudah kita bahas pekan lalu ada tiga yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah al-aklu, makan, kemudian asyarbu, yaitu minum ya. Kemudian yang ketiga al-kalam amdan fi ghairi musliyatil sholat, berbicara yang di luar dari bacaan sholat atau yang di luar dari dibolehkan dalam sholat. Jadi pembicaraan berbicara di luar bacaan sholat ataupun selain daripada untuk kemaslahatan sholat atau kebaikan dalam sholat itu ya. Adapun kita sudah bahas misalkan seperti membaca subhanallah ketika imam mengingatkan imam yang salah, kemudian juga bersin tidak sengaja mengucapkan hamdalah, itu tidak membatalkan. Termasuk juga mengingatkan imam, misalkan sudah dibahas di sini pekan lalu ketika imam membaca zahar, dia sholat asar tapi mungkin imam lupa, dia membaca keras bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin, harusnya sir tapi terdengar zahar, lalu makmum mengingatkan Asar, ini sholat asar, ya. Sehingga dia tidak membaca keras tapi dipelankan lagi. Nah, itu termasuk yang dibolehkan, ya. Itu yang sudah kita bahas. Tapi kalau berbicara di luar dari apa yang dibolehkan tadi, tentu menjadi bagian yang membatalkan sholat. Makan, minum, berbicara di luar kebutuhan sholat atau bacaan sholat, maka itu membatalkan. Nah, kita masuk kepada bagian dua, ya. Saya kasih judul di sini hal yang membatalkan sholat apa saja, bagian kedua. Bagian pertama atau tiga ya, tiga yang merupakan bagian yang sudah kita bahas. Kita masuk kepada bagian keempat ya, apa saja yang membatalkan sholat itu ya. Yang keempat adalah al-amalu taksiru amdan ya, banyak melakukan gerakan. Jadi gerakan-gerakan yang itu merupakan bukan bagian daripada sholat. Tentu sholat itu juga ada gerakan, bahwa kita melakukan gerakan mulai dari takbir sampai salam. Yuttatahu bitakbir wa yakhtatimu bisalam. Ya, bahwa sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan gerakan itu adalah gerakan yang disyariatkan mulai dari takbir sampai salam. Ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada tahiyat. Semuanya adalah bagian dari syariat. Tetapi ketika ada gerakan al-amalu al-kathir amdan, banyak gerakan yang di luar gerakan sholat, maka itu bisa membatalkan. Nah, para ulama berbeda pendapat. Qad ikhtalafal ulama fi dhabitatil qillatu wal-kathirah. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan gerakan, yakni mana yang sedikit gerakan itu dan mana yang banyak gerakan dalam sholat itu. Fakila al-kathiru huwa ma yakunu bihaitsu law arahu insanun min ba'di aykana annahu laisa fi shalah. Ya, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan banyak gerakan itu adalah gerakan yang dilakukan oleh orang yang sholat, yang sekiranya ada orang yang melihatnya dari jauh, dia mengira bahwa orang tersebut tidak sedang sholat, gitu ya. Wah, itu kelihatan gerak-gerak dari jarak jauh, kelihatannya tidak sedang sholat. Ya, padahal sedang sholat, ya. Begitu. Wa ma inda dzalika fa huwa qalil. Adapun sebaliknya, artinya kelihatan tidak banyak gerakan atau gerakannya hanya gerakan salat, maka itu disebut dengan bergeraknya sedikit. Itu. Kemudian ada pula yang berpendapat waqila huwa ma yukhayyalu linnadhiri anna fa'ilahu laisa fis salat. Ada pula yang mengatakan bahwa jika pelakon yang bergerak itu dianggap tidak salat oleh orang yang melihatnya. Hal itu disebut dengan banyak gerakan, gitu ya. Dianggap tidak salat, mungkin dianggap diam atau dia bergerak yang banyak di luar dari gerakan salat. Ya, sehingga dari dua pendapat itu, ya artinya yang disebut dengan banyak gerakan itu seperti apa? Saya ulang di sini ya. Yang pertama, kalau dilihat dari jauh tidak seperti sedang sholat. Nah itu. Yang kedua adalah bahwa dianggap bahwa orang yang melihat, orang yang sholat itu dilihat orang lain dianggap tidak sedang sholat. Nah itu makna yang dimaksud dengan gerakan itu. Ya Imam An-Nawawi adalah salah seorang ulama ahli fikih juga. Nah, salah satu kitab yang terkenal itu adalah kitab Riyadhus Shalihin ya. Lengkapnya adalah Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliau banyak menulis tentang kitab-kitab Tazkiyatun Nafs ya, seperti hanya kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis-hadis sahih, tetapi juga banyak beliau berbicara tentang fikih, yang kitab-kitab fikih termasuk dalam Riyadhus Shalihin itu bahwa pembahasannya adalah tentang tazkiyatun nafs, tentang akhlak, tapi juga beliau memasukkan banyak kaitan tentang fikih. Termasuk ada juga fikih-fikih beliau seperti halnya juga tentang fikih zikir dan doa, ya Al-Azkar Imam An-Nawawi yang terkenal. Nah, berkata-kata beliau, ya waqala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan innal fi'la alladhi laisa min jinsi as-salat in kana katsiratun abtaluha bila khilafin. Ya, Imam Nawawi berkata perbuatan gerakan yang tidak termasuk dalam amalan salat jika dilakukan maka dia batal. Bila khilaf ini tanpa khilaf ya, tidak banyak perbedaan. Kalau ada gerakan di luar salat yang dilakukan yang itu gerakannya banyak maka tidak batal. Maka batal, maaf. Wa in kana qalilan la yabtiluha bila khilaf. Tetapi jika hanya sedikit maka sholatnya tidak batal. Ini saya kasih tanda dua ya. Jadi yang merah jika dilakukan sholat apa, gerakan di luar sholatnya itu banyak maka sholatnya jadi batal. Tapi jika hanya sedikit maka tidak batal. Bila khilaf bahkan kata Imam Nawawi ini tidak ada perbedaan. Artinya semua ulama sepakat demikian. Yang membatalkan sholat itu kalau gerakannya banyak. Hanya tadi banyak sedikit ini kemudian berbeda pendapat, gitu ya. Nah, sehingga dalam menentukan ukuran banyak sedikit ini, itu ada banyak pendapat, ya. Ada banyak pendapat, bahkan beliau mengumpulkan ada 4 pendapat, gitu, yang dimaksud dengan yang dimaksud banyak gerakan itu seperti apa. Nah, tapi yang paling kuat beliau katakan, gitu, Imam Nawawi, kemudian memilih pendapat bahwa yang sah atau yang sahih atau yang benar gitu ya, yang masyhur ialah mengembalikan permasalahan itu kepada kebiasaan yang berlaku atau istilahnya ada yang disebut dengan orf ya. Orf itu kebiasaan yang berlaku di satu tempat atau satu daerah, itu orf atau ya kebiasaan yang disepakati lah gitu ya. Kalau mungkin garuk-garuk bisa jadi disepakati bukan sesuatu gerakan yang berlebihan. Karena kalau gatal ya gimana lagi gitu ya. Pilihannya ya digaruk gitu ya. Kalau gatal, seorang yang gatal agak sulit dia menahan untuk tidak menggaruk gitu ya. Dan justru ketika gatalnya itu terasa mengganggu dan bisa jadi juga mengganggu kehusuan dalam sholatnya. Jadi tergantung dari kebiasaan kata Imam Nawawi yang biasa dianggap oleh orang sebagai gerakan yang sedikit seperti memberi isyarat ketika menjawab salam itu kan Rasulullah pernah salat, kemudian ada sahabat yang mengucapkan salam, Rasul tidak menjawab tapi berisyarat mengangkat tangannya, menunjukkan beliau sedang salat. Nah, itu tidak membatalkan. Ya. Kemudian melepas sepatu atau sandal. Pernah juga satu ketika Rasulullah salat dan teringat di kakinya, di sandalnya pernah menginjak kotoran. Maka Rasulullah melempar sepatu atau sandal yang para sahabat ikut melemparnya. Melepas sorban atau meletakkannya, ya mungkin sedang sholat tanggung atau mengganggu sorbannya dibuka dan diletakkan, atau ketika rakaat pertama kedua masih nyaman pakai sorban, rakaat ketiga sudah teramat gerah begitu, lalu dibuka dan disimpan. Ya, kemudian mengenakan pakaian ringan atau melepaskannya, peci, ada yang pecinya dilepas gitu, atau mungkin pecinya lepas saat sujud, jadi diambil lagi, dipakai lagi. Mengambil benda kecil atau meletakkannya, ada sesuatu yang di tempat sujud kita malah mengganggu, ya kita geser. Kemudian menolak orang yang hendak lewat di depannya. Kita misalkan mengalangkan tangan karena ada yang lewat. Sementara sebatas tempat sujud kita ketika sedang sholat tidak boleh ada yang lewat. Maka itu pun termasuk yang dibolehkan, gitu ya. Kemudian menggosokkan ludah atau lendir di baju, batuk, ya ada lendirnya, bingung kemana gitu. Ya mungkin pada satu kondisi ya digosokkan di baju misalkan. Ya walaupun kondisinya mungkin tidak jadi kotor, tapi kan bukan najis dan juga ya tidak banyak gerakan daripada kemudian keluar dan membatalkan sholatnya hanya untuk membuang lendir yang sedikit. Dan lainnya semua itu tidak membatalkan sholat. Begitu ya, kata Imam An-Nawawi. Jadi sepanjang itu tidak banyak gerakannya dan mengembalikan kepada kebiasaan yang berlaku. Adapun jika menurut anggapan orang-orang perbuatan itu termasuk gerakan yang banyak. Tadi secara urf, ya kebiasaan pendapat mayoritas orang-orang itu termasuk kegiatan yang banyak. Seperti misalkan melangkah atau melakukan perbuatan secara berturut-turut. Ini langkah kakinya melangkah, pindah-pindah sholatnya, gitu ya. Dari sahab pertama pindah ke sahab kedua, dari samping kanan pindah ke samping kiri. Nah, karena itu perbuatan yang banyak, kemudian melangkahnya terus begitu, bukan satu atau dua langkah saja, dan tidak ada kebutuhan, mungkin kalau satu langkah di depan kosong, ternyata ada yang batal, kita yang belakang naik atau maju, kita ke depan satu dua langkah menutupi saf yang kosong di saf yang depan kita, maka itu boleh. Tapi kalau dia pindah-pindah berturut-turut, ya maka perbuatan itu membatalkan. Ya, saya kira bisa dipahami ya Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian. Ini terkait dengan al-amalu kasratu amdan, ya banyaknya gerakan yang dilakukan di luar dari gerakan salat. Imam Nawawi berkata, para sahabat sepakat bahwa bergerak banyak membatalkan sholat itu jika dilakukan berturut-turut. Jadi ada kalimat di sini bahwa kasratun mar wadzalika marratun katsirah, ya dilakukan berulang atau berturut-turut begitu, yang itu banyak gerakannya. Adapun jika ada jeda tidak berturut-turut, ya misalkan kan kalau jalan kita di sub kedua mau naik ke sub pertama, yang di sub pertama itu ada yang kosong misalkan, atau karena ada orang yang keluar batal sehingga sub pertama ini ada celah di kosong, maka kalau dia mau naik, mau naik sub pertama tadi, maka dia bisa melangkah dengan ada jeda, ya satu langkah berhenti, dua langkah berhenti, tiga langkah berhenti, sampai ke sah pertama, begitu, sampai ke sah depannya. Nah, menurut Imam Nawawi, jika begitu maka tidak membatalkan, ya. Jika maka jika hal itu dilakukan tidak membatalkan, ya, karena tidak berturut-turut, gitu. Seperti melangkah satu langkah kemudian berhenti sebentar lalu melangkah lagi selangkah atau dua langkah, ya ini dilakukan secara terpisah. Ya ini bisa jadi panduan buat kita. Sekali lagi, mungkin bisa bergerak ke depan atau ke samping kanan atau mundur, ya. Nah, kita ingat misalkan sedang sholat berdua, tiba-tiba di belakang ada yang nepuk, ya, dia ikut bergabung berjamaah, maka makmum itu mundur, tapi mundur dengan pelan-pelan. Ya, ada jeda, satu langkah, dua langkah, tiga langkah, sampai sejajar dengan makmum tadi yang nepuk untuk bergabung dengan kita. Itu menurut Imam Nawawi tidak termasuk kepada yang membatalkan. Tapi kalau banyak dan sering tidak apa tidak dijeda atau berturut-turut, maka dia bisa membatal. Baik, selanjutnya perbuatan itu ini diulang-ulang walaupun sampai 100 langkah atau jari untuk menghitung tasbih atau karena gatal dan lainnya, nah, ini tidak masalah, ya. Karena ada pendapat juga menurut Syafi'i, ya, Syafi'i itu bukan Imam Syafi'i tapi pengikut Imam Syafi'i. Boleh jadi karena lebih kepada kehati-hatian, ikhtiar, ya. Jadi menggaruk lebih dari 3 kali garukan itu batal sholatnya. Nah, ternyata tidak ada dalil yang menunjukkan gitu bahwa menggaruk itu batal dan tidak ada batasan minimal 3 kali. Ya, kalau kita menggaruk kan 1 ngangkat tangan, 2 menggaruk, 3 nyimpan lagi tangan, udah 3 tuh itu saja. Berarti setiap menggaruk itu batal. Sementara kadang-kadang gitu ya, terjadi kita juga gatal tidak di satu tempat gitu ya. Di muka gatal udah digaruk, tangan gatal lagi gitu ya. Kemudian kaki gatal pada saat itu sambil digaruk juga gitu. Itu apakah membatalkan? Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi, walaupun diulang-ulang gitu ya, langkah atau jari itu seperti orang menghitung tasbih atau gatal menggaruk-garuk itu, ini kata beliau termasuk kepada hal yang tidak masalah, ya. Walam yadurru bila khilafin, hal ini tidak mengapa, ya, dan tanpa perbedaan, jadi dibolehkan, ya. Kalau ada yang bisa menjaga sih tentu lebih baik, ya. Seperti pendapat Syafi'i tadi bahwa 3 kali garukan di atas 3 kali bisa membatalkan, ya tentu itu berusaha untuk khusyuk, berusaha dalam sholatnya tidak garuk-garuk. Karena kalau garuk-garuk, apalagi garuk-garuk yang gak gatal, maka itu bisa merusak sholat kita, mengganggu kehusyuan sholat kita. Adapun gerakan ringan, ya seperti menggerakkan di dalam membatalkan sholat walaupun dapat berturut-turut, tapi menghitung-hitung bacaan ayat dengan cara menggenggam tangan, hukumnya makruh. Dan ada yang mungkin biasanya ya imam boleh jadi itu ya, ini ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga sambil menghitung dengan tangan. Ya. Al-Kafirun itu 6 ayat, tapi kalau tidak dihitung 6 ayatnya suka bolak-balik. Misalkan begitu ya, bolak-balik tuh. Wala ana abidu ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidu ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud. Bolak-balik. Maksudnya, oh ini udah ayat kelima, keenam, lakum, lakum dinukum waliyadin. Nah, menghitung dengan cara menggenggam tangan, hukumnya makruh. Ya, makruh kan berarti tetap tidak masuk kepada kategori yang membatalkan. Imam Syafi'i telah menegaskan bahwa seorang yang tidaklah membatalkan sholatnya, namun sebaiknya hal itu ditinggalkan. Jadi terkait tadi, banyak bergaruk atau tadi menggenggam tangan untuk menghitung bacaan, itu termasuk yang tidak membatalkan, ya termasuk kata Imam Syafi'i sendiri, namun sebaiknya hal itu ditinggalkan. Ya, setidaknya kalaupun tidak membatalkan, kan terlalu banyak gerakan itu bisa jadi membuat sholat kita tidak khusyuk, mengganggu kehusyuan nih kalau banyak gerakan yang kita lakukan. Begitu ya Bapak Ibu. Kelima, nah yang kelima adalah tarku ruknun min syartin amdan wabiduna udur, ya. Tarku ruknun au syartan, meninggalkan salah satu rukun atau syarat. Ya, kita sudah pernah pelajari, sudah pernah kita bahas, ada yang disebut dengan rukun salat, ada syarat syarat sah salat, gitu ya. Apa syarat sah salat? Misalkan 1, kita harus dalam keadaan suci, ya. Jadi sebelum sholat sudah dalam keadaan suci, baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Artinya kita sudah mandi kalau yang hadas besar atau sudah wudhu kalau hadas kecil, itu persiapan sholat. Tidak sah sholatnya kalau tidak berwudhu dulu. Menghadap kiblat itu syarat sah sholat. Kemudian juga suci dari najis, jadi pakaian kita juga tidak ada najis. Itu diantaranya ya, sudah pernah kita bahas. Rukun apa? Rukun adalah satu hal yang kalau ditinggalkan maka sholat itu jadi batal. Mulai dari takbiratul ihram, kemudian membaca fatihah, ruku, i'tidal, sujud, ya, sampai tahiyat dan salam, itu juga sudah kita bahas. Ya, termasuk ada juga yang memasukkan tumanina di dalamnya. Maka kalau salah satu rukun atau syarat itu ditinggalkan tanpa uzur, ya sebab kalau uzur ada rusuh. Misalkan tidak tahu arah kiblat bagaimana sholatnya, ya sholat kemana menghadap sah. Tapi kalau itu karena ada uzur. Kalau tidak ada uzur, dia arah kiblat tidak tahu, dia tahu tapi tidak menghadap ke kiblat, maka sholatnya jadi tidak sah alias batal. Wudu ya darurat, tidak ada air, maka penggantinya tayamum, ada uzur. Tapi ada air, dia tidak wudu, maka dia tidak sah sholatnya, maka batal sholatnya. Ya, jadi antara rukun dan syarat yang sudah kita bahas, maka menjadi tidak sah sholatnya. Nabi pernah bersabda kepada seorang badui yang tidak menyempurnakan sholatnya. Jadi ada yang sholatnya terlewat. Atau boleh jadi kalau saya pahami hadis ini, ya ketika Rasulullah bersabda, irji' fasalli fa'innaka lam tusalli, tidak salah riwayat Imam Tirmidzi ya, bahwa ketika itu ada sahabat yang sholatnya dengan cepat-cepat. Sehingga berdasarkan hadis ini juga para ulama mayoritas memasukkan tumanina itu bagian dari rukun sholat. Artinya orang yang sholatnya cepat-cepat, sholatnya buru-buru, itu dianggap belum sholat. Artinya sholatnya batal. Ya. Irji fasali fa'inna kalam tusalli. Satu ketika para sahabat sedang ngumpul dengan Rasulullah, tiba-tiba ada seorang yang sholat. Ini dikenal sebagai seorang Arabi. Arabi itu Arab Badui. Ya. Sebenarnya ada, nggak ada Badui di Arab, tapi Arab pedalaman. Itu mungkin orang yang belum paham ya. Tiba-tiba sholat dengan cepat dan Rasulullah SAW menyuruh sahabat itu, irji fasalli fa'innaka lam tusalli, ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Apa dia mengulangi yang kedua? Rasul pun mengatakan irji fasalli fa'innaka lam tusalli, ulangi sholatmu, engkau belum sholat, sampai tiga kali pengulangan. Dan sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, ma'ahsana, ya, tidak ada yang lebih baik atau yang lebih aku bisa lakukan yang lebih baik dari ini. Fa'alimuni, maka ajari aku. Akarso kemudian mengajarkan ya, dengan agar sholat itu dengan tenang. Aida sajadah fasjud, sujud, pakai waktu sujud, sujudlah dengan baik, disertai dengan tenang tumanina, jika ruku, rukulah dengan baik, aitidal dengan sempurna, sampai berdiri tegak. Nah itu sampai Rasul mengatakan, wakadhalika, demikianlah engkau lakukan fikulli sholatah, fikulli sholatik, pada setiap sholatmu. Jadi setiap sholat diajarkan kepada sahabat. Tapi sebenarnya pelajaran dibuat kita semua sebagai umatnya, bahwa sholat itu harus disempurnakan dengan baik, disempurnakan rukun dan syaratnya, termasuk juga di dalamnya ada tumaninahnya. Itu ya. Nah, hadisnya diantaranya ini Ibnu Rusy. Ibnu Rusy berkata, ya, waqala Ibnu Rusy, Imam Ibnu Rusy berkata, ittafaqu ala anna man shalla bi ghairi taharah annahu yajib alaina ada. Ya, salah satu syarat itu kan adalah bersuci. Maka kata Ibnu Rus berkata, para ulama telah sepakat salat yang dikerjakan tanpa bersuci terlebih dahulu annahu yajib alaina ada, maka dia harus diulang. Amdan kana dzalika aw nasiyan, apakah disengaja ataupun dia lupa. Ya, lupa tidak wudu, ya tetap harus diulangi wudu kemudian sholat. Atau sengaja memang tidak wudu, maka ya tidak sah sholatnya. Maka walaupun sholat, ya batal hukumnya. Ya. Wadalika man shalla li ghairi qiblatin amdan kana dzalika aw nasiyan. Contoh lain, misalkan tadi yang saya sebutkan, ketika seorang sholat, dia tahu arah kiblat tapi dia tidak menghadap kiblat. Ya, tidak menghadap kiblatnya ini dikarenakan dia lupa atau dia tidak tahu, maaf, dia maaf disengaja ataupun tidak disengaja. Ya amdan karena au amdan karena dari keaunasian. Aunisianan dia dia karena sengaja ataupun lupa. Maka itu termasuk yang harus dia mengulangi salat. Ya, karena ada rukun yang atau syarat yang terlewat. Itu syarat yang terlewatnya ya. Kalau bersuci, kalau menghadap kiblat kan bagian dari syarat. Syarat tidak terpenuhi maka tidak sah salat. Itu. Yang terakhir, yang keenam adalah tertawa dalam salat. At-tabasum wad-dhahak as-salah. Lihat, tertawa, tersenyum dan tertawa dalam salat gitu. Nah, wa qala Ibnu al-Mundhir nuqila wa nuqila Ibnu al-Mundhir wa izma' ala batilan as-salat bidhah. Ibnu al-Mundhir dan juga pendapat yang lainnya, beliau menyebutkan menurut izma' ulama tertawa dalam salat adalah merupakan batalan as-salat ya. Tersenyum dan tertawa itu menjadikan seseorang sholatnya dalam sholatnya batal ya. Oh, mungkin ya ada saja gitu ya pemicunya ya, anak-anak kan suka main-main sampai ketawa-ketawa itu udah jelas batal ya. Orang tua juga ada yang ketawa misalkan imamnya mungkin bacaannya dan sebagainya membuat orang bisa tertawa gitu. Maka menjadi batal. Imam An-Nawawi berkata wa qala an-nawawi wa huwa mahmulun ala man bana minhu harfan ya. Pendapat itu dimaksudkan jika tertawa itu sampai mengeluarkan dua bunyi huruf dengan jelas. Apa sih huruf tertawa? Ya bisa ha dan a, haha gitu ya, a dan e, hehehe, atau ya mungkin tergantung juga bisa jadi ada yang beda tergantung daerah biasaan kebiasaan. Tapi kan biasanya tertawa mungkin agak sepakat di seluruh dunia hahaha atau hihihi bisa saja begitu. Ini hurufnya huruf A dan huruf vokal yang lain, bisa A, bisa I, bisa E. Dua huruf atau dua bunyi huruf dengan jelas. Atau cekikik atau WKWKWK ini sekarang ya. Nah pokoknya dua huruf dengan jelas yang bisa terdengar oleh yang lain gitu. Menurut mayoritas ulama ya, tersenyum tidak batal ya, di sini kan tadi ad-dhahab tabassum wa dhahak ya, tersenyum dan tertawa begitu. Wa qala aktsarul ulama, mayoritas ulama mengatakan la ba'sa bit tabassum, tidak mengapa atau tersenyum itu tidak membatalkan salat. Wa ana galbatu dhahak walam yaqu ala daf'ahu fala tabtilu salatu bihi in kana yasiran. Ya, kemudian ada pun orang yang tidak dapat menahan tawanya, tapi hanya sedikit, begitu ya, tidak batal salatnya, karena dia yasiran sedikit saja. Waktu betilu bihi in kana kasiran, tetapi jadi batal kalau banyak. Jadi kalau banyak tawanya batal, tapi kalau dia hanya mungkin tertawa dan dia tahan, gitu ya, maka tidak termasuk batal. Ini menurut jumhur ulama ya. Namun ukuran sedikit dan banyak ini watub talubiyah wadabitul qillatu wa tasir an urf ya. Seperti halnya tadi yang pertama ya, bahwa banyak gerakan itu juga tergantung kepada urf, tradisi atau kebiasaan yang berlaku urf itu. Nah, banyak sedikit tertawa juga tergantung urf. Ada satu daerah yang mungkin orang itu jangan jarang sekali tertawa, gitu ya. Menjadi hal yang ya budaya saja di situ, tertawa itu sesuatu yang jarang didengar, sesuatu yang mungkin dianggap kurang baik, gitu. Sehingga ketawa sedikit pun ya secara uraf ya, secara kebiasaannya itu dianggap satu hal yang tidak baik atau yang mungkin ya dalam sholat bisa jadi membatalkan gitu. Biasanya demikian. Namun juga ada yang biasa ya banyak tertawa, sehingga kalau tertawa sedikit itu ya dianggap tidak tertawa. Nah, itu yang disebut urf ya. Nah, walaupun intinya ada kebolehan seperti itu, tetapi ditinggalkan itu lebih baik ya, karena kalau banyak tertawa khawatir bisa membatalkan. Demikian Bapak Ibu, jadi ada 6 poin ya di kitab ini tentang mubtilatish shalah. Saya ulang sedikit sebelum kita buka tanya jawab. Yang pertama adalah al-aklu wasyurbu amdan, makan minum dengan disengaja ya. Kemudian al-kalam amdan fi ghairi muslahatish shalah. Yang ketiga adalah berbicara yang tidak bagian dari untuk kebaikan sholat itu sendiri. Yang keempat adalah amalu tasir amdan, banyak melakukan gerakan di luar gerakan sholat. Yang kelima tarku ruknun au syartun minas sholat, meninggalkan salah satu rukun atau syarat daripada sholat tanpa uzur. Dan yang keenam adalah tabasum wa dhahak fis sholat, tersenyum dan tertawa dalam sholat. Lebih spesifik lagi, tertawa dalam sholat itu yang membatalkan menurut Imam Nawawi dan juga para ulama lain, termasuk yang saya kutip dari kitab Fiqh Sunnah karya saya Said Sabiq ini. Alhamdulillah baik, masih ada waktu kurang lebih 17 menit, 18 menit. Ada 4 partisipan sudah raise hand di Zoom, juga Bapak Ibu sahabat-sahabat yang ada di MKFM yang melalui pendengar streaming, ada juga yang melalui MKTV, ada juga yang melalui YouTube, Facebook, IG, silakan juga bisa dicat pertanyaannya. Kita mulai dari Zoom ya, ada Ibu Vivi, ada Pak Hafid, ada Bunda Malika, ada Ibu Juniarti di Bandung. Sudah ada 4, mungkin Ibu Vivi dulu yang Bu Juniarti yang bilang sangat sering ya Pak Hafid. Kita beri kesempatan yang jarang. Ibu Vivi silakan Bu.
1: Baik, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Maaf Ustaz, ada pertanyaan. Saya kan ada anak kecil ya. Kalau ya, sholat itu pasti di beliau anak itu ke tempat sujud saya. Setiap mau sujud saya pindahin gitu Ustaz. Tapi itu setiap mau sujud Ustaz, kadang-kadang gitu. Gak membatalkan sholat ya kalau begitu, karena sering hampir setiap sujud gitu Ustaz. Terus yeah, kalau anak itu kan suka lihat muka saya kalau lagi sholat, saya suka senyum, ajak senyum gitu Ustaz, itu gak membatalkan ya?
0: Baik Bunda, siap ya. Ada 2 ya, saya jawab ya.
1: Maaf Ustaz, ada lagi tapi di luar tema gak apa-apa.
0: Nah ini dulu aja, tema dulu. Nanti saya boleh dicat.
1: Oh, baik-baik.
0: Baik, tema boleh dicat ditulis ya.
1: Terima kasih Ustaz.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Vivi ya. Alhamdulillah.
1: Sama-sama.
0: Baik. Yang pertama, banyak gerakan karena tadi menggeserkan anak atau mungkin bayi ya. Dalam penjelasan sebelumnya tentang hal yang dibolehkan ma'yubaku fi shalat. Apa yang dibolehkan dalam sholat itu termasuk boleh ketika menggendong bayi atau menyimpannya, menggesernya, atau menggendongnya lagi gitu. Dan itu pernah dilakukan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggendong cucunya Hasan atau Husain. Satu riwayat menyebutkan Hasan, satu riwayat menyebutkan Husain. Tapi salah satu dari cucunya ini naik ke punggung Rasulullah, dan Rasulullah kemudian membiarkan, bahkan sempat agak lama sampai para sahabat bertanya, ini Rasulullah kok lama sekali sujudnya, sampai-sampai sahabat ada yang mau bangkit, dia ternyata Rasul belum, dia sujud lagi. Dan setelah salat ditanya, selesai salatnya, kenapa Rasulullah, pun kata Rasulullah, barusan cucuku berada di pundakku, aku biarkan dia untuk menikmati dulu, artinya dia biarkan dia puas gitu ya. Yang Rasul agak lama sujudnya, lalu kemudian Rasul menyimpan itu. Nah, itu dibolehkan ya, termasuk seorang ibu yang menggendong bayinya dalam sholat. Jadi anak bayinya terus nangis, kalau nggak digendong maka ibunya juga harus sholat, maka sambil sholat sambil digendong bayinya itu. Nah, maka itu dibolehkan. Jadi insya Allah tidak membatalkan ya. Kemudian yang kedua, berarti apa tadi saya lupa. Aduh masya Allah. Jadi tulis ya. Bunda yang kedua apa tadi Bunda Vivi, maaf.
1: Yang kedua, kalau anaknya suka lihat ke muka saya, terus saya suka senyum gitu ke anaknya,
0: oh, iya,
1: ketawa, cuma ajak senyum
0: iya,
1: aja.
0: Baik. Oke, senyum ini termasuk tadi tidak membatalkan ya, kalau memang tidak sampai keluar bunyi atau tidak sampai tertawa. Ya di sini tadi yang terakhir ya, tabassum wa dhahak fis shalah. Nah, tersenyum dan tertawa dalam salat. Kemudian waqal aktsarul ulama. Aktsar itu berarti mayoritas gitu ya. Mayoritas ulama berpendapat la ba'sa bit tabassum, tidak membatalkan, tidak apa-apa tersenyum itu. Wa in kana ghalbatu dhahak walam yakwa ala dif'atu falad tabtilu salat wakana inkana yasir, ataupun tersenyum apa tertawa tapi tertawanya tidak sampai bersuara dan apa spontan saja begitu ya, maka itu pun tidak membatalkan. Tapi kalau bisa dihindari tentu lebih baik, karena kita sedang menghadap Allah. Karena ada hukum itu, memang ada hukum yang secara tegas bahwa itu ya batal, tidak ada pilihan. Tapi tidak batal, hanya tidak baik. Kata tidak batal, hanya harus ditinggalkan. Itu yang masuk kategori banyak dibahas sebelumnya tentang bab. Kan kalau ini berarti mubtilat ya, tentang hal yang membatalkan, tentang makruhatis salat, hal yang dimakruhkan dalam salat. Jadi makruh itu tidak membatalkan, tapi sebaiknya tetap dihindari dan baiknya tetap ditinggalkan. Tapi kalau tidak bisa ditinggalkan atau sudah kandung dilakukan, maka tidak usah diulangi sholatnya, maka dianggap sudah melakukan hal tersebut. Begitu Bunda Vivi, terima kasih ya. Baik, lanjut Bunda Malika, silakan, sudah resen juga. Kalau Bunda Malika boleh unmute, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Ustaz, izin bertanya. Takbiratul ihram itu kan bagian dari rukun sholat ya Ustaz.

0: membedakan antara satu gerakan dengan gerakan lain. Semua gerakan sholat itu dengan menggunakan takbir. Kita kecuali yang tidak ya, kita ruku Allah Akbar ruku. Kemudian yang tidak sami Allah lumana bida. Setelah itu sujud kita juga membaca takbir. Takbir al-mufassal ya, takbir yang pemisah satu sama lain gerakan. Kemudian duduk antara sujud takbir Allahu Akbar. Sujud lagi Allahu Akbar. Berdiri lagi Allah Akbar, begitu ya, kecuali i'tidal kita membaca sami Allah. Semua gerakan sampai kemudian kita menutupnya dengan salam, jadi sampai tahiyat kita membaca kalimat takbir Allahu Akbar. Nah, pertama, apa yang disebut takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah hanya takbir pertama. Jadi yang lainnya bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir pertama. Ihram artinya mengharamkan. Ya, seperti halnya orang yang berumroh, berhaji menggunakan kain ihram. Haram atau terlarang melakukan hal-hal yang dilarang selama ihram. Bapak Ibu, ketika sholat takbiratul ihram, maka memulai untuk gerakan sholat dan aktivitas sholat sehingga haram melakukan, terlarang melakukan di luar gerakan dan bacaan sholat. Makan, minum boleh, itu mulai kita. Tapi ketika sholat takbiratul ihram tidak boleh lagi makan, minum. Ya, nah kita berbincang-bincang, ngobrol, berbicara dengan orang sebelah kita, boleh saja, tapi ketika sudah takbiratul ihram maka tidak boleh lagi ada obrolan itu karena sudah ihram, sudah diharamkan. Jadi takbir yang mengharamkan gerakan atau bacaan di luar gerakan dan bacaan sholat disebutlah takbiratul ihram. Ya, maka kalau definisi ulama sholat itu yuftatahu bitakbir, diawali, dibuka dengan takbir, wa taslimu bis salam dan diakhiri ditutup dengan salam, maka itulah aktivitas sholat kita. Dari mulai takbir yang dimaksud takbiratul ihram sampai salam, kita tidak mengatakan, membaca dan mengucapkan di luar gerakan sholat. Nah, kecuali tadi ada dibolehkan yang itu terpaksa atau dibolehkan yang itu tidak berlebihan, gitu ya, yang sudah kita bahas baik usaha. Nah, apakah harus mengangkat tangan? Mengangkat tangan itu hanya di empat tempat. Satu, ketika kita terbentuk ihram. Allah, perangkat tangan, gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika kita ruku. Allahu Akbar ruku. Ya, kemudian bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah bangun dari rokaat kedua untuk masuk rokaat ketiga. Ya, di luar itu tidak ada ngangkat tangan lagi, hanya empat tempat ngangkat tangan. Walaupun semuanya membaca takbir. Ya, misalkan dari sujud, apa dari i'tidal ke sujud tidak ngangkat tangan, langsung saja, gitu ya. Kemudian dari sujud bangun ke duduk di antara sujud tidak usah angkat tangan, sujud lagi tidak usah angkat tangan, sampai tahiyat tidak usah angkat tangan, tapi membaca takbir. Begitu ya Bunda Malika ya. Baik, lanjut Pak Hafid. Pak Hafid Saifullah, silakan.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hafid juga termasuk yang istiqomah gitu ya menyimak di Zoom ini. Silakan Pak Hafid.
1: Tadinya saya akan bertanya dua pertanyaan terkait materi yang Ustadz sampaikan. Namun salah satu pertanyaan saya sudah terwakilkan oleh Ibu Pipi. Namun mungkin saya akan langsung ke pertanyaan saya yang satunya lagi, yang dimana terkait dikatakan Ibnu Rusyd di paparan Ustadz itu bahwa siapapun orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan tanpa bersuci, baik dengan sengaja maupun lupa, itu harus diulangi lagi. Berarti pada saat dia misalkan sesudah sholat nih, kemudian dia baru teringat, oh saya tadi nggak wudhu ya, tadi itu tadi sempat batal. Berarti seketika harus mengulanginya lagi ya Ustaz?
0: Betul. Ya. Yeah.
1: Oh iya, baik.
0: Iya. Oke, okay, saya jawab urayanya ya, Pak Hafid ya. Jadi orang yang lupa itu kan dihukumi dia belum melakukan dan terangkat hukum baginya. dan hukum berlaku.

ketika dia ingat. Lupa belum sholat. Aduh, kemarin kesibukan asar kelewat. Ingat sekarang, sekarang sholat. Gitu ya. Nah, sama, tadi belum wudhu. Nah, karena wudhu itu syarat sah sholat, maka wudhu, dia harus wudhu. Ya, karena tadi belum, lupa. Lalu kemudian dia sholat. Gitu ya, sholatnya ya saat itu saja. Ya, karena sholat yang dilakukan sebelumnya menjadi tidak sah atau batal karena dia dilakukan tanpa wudhu. Artinya syaratnya tidak terpenuhi. Sementara wudhu atau bersuci itu salah satu syarat sah sholat. Begitu ya. Atau tadi kan bisa jadi lupa ya, dari kata apa Ibnu Rusd tadi, para ulama sepakat bahwa sholat yang dikerjakan tanpa bersuci, ya berarti bersucinya sengaja tidak bersuci, terus jelas ya sholatnya tidak sah. Atau memang lupa tidak bersuci, maka ketika dia ingat dia segera bersuci dan dia mengulangi sholatnya. Begitu, jadi tidak dianggap sholat tuh karena dia tidak bersuci. Ya, bersucinya bagaimana? Ya, salah satunya kalau kalau ada air yang lebih utama berwudu. Tapi kalau tidak ada air, jangan sampai kemudian jadi alasan tidak sholat, kan bisa tayamum. Ya, kalau tidak ada air, begitu.

0: Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil Essos IMPD, yang membahas berkaitan tentang hal-hal yang membatalkan sholat, apa saja bagian yang kedua. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan selalu, Allah jaga beliau, dan tentunya juga Allah kuatkan langkah dakwah beliau dan juga diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga tentunya mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama tadi sahabat MK menjadi jalan ataupun juga langkah kita dapat menyempurnakan ibadah-ibadah kita sahabat MK. Sebelum kami menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung berkirim atensi, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi kembali sahabat MK, yang merupakan jalan kita dapat mengambil bagian merupakan amal kebaikan sahabat MK. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir. Insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan meramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Ya Allah Tuhanku, bantulah hambamu dalam...
0: Selain itu juga sahabat MK, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji, seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau juga dapat hubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Hari setiap ketika. Wahai Tuhan.
2: 102,4 Radio Peace FM.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: ya. Teh robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya teh sarangna tuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Mira Santica?
1: No, no way!
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
3: Sareng Ibu Popon.
2: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
2: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Ibu?
3: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
2: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
3: Atau sataun langkung.
2: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
3: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
2: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
3: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
2: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
2: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
3: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobo teh. Masake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pami papah asa gara-gara di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
2: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
3: 345.
2: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
3: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
2: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
3: Mohon alhamdulillah.
2: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
3: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
2: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
3: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13, atanapi sa desa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atau napi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
3: Mohon.
2: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami nih, mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop ya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: 4 sasih.
2: 4 sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan anu tambah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng sareng ngaleut randang alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: cobian we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapi panjangna tos sabaraha lami, Bu?
2: Lami tos 12 taun.
1: Sateuacana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nu sanes, ku tapi teu aya yeuna ning. Perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji,
2: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembeh hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya terus karaos sehatnya, saranti abi dilajengkeun ya konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
2: Ayo, nanti yang penuh badai ngagal, deh.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Tadi opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu

0: Tapi sampean
1: ma iya panyawa tos seberalami ma
0: ah pertigo malami tos wah di zaman mana tuh kaetang tuh aralit kene
1: tos lami pisan ma nya
0: iya etang mah pertigo mah di landongan gitu iya deui sumping sumping deui
1: ma eta panyawa utamina kan vertigo asma sarang nyeri sampeannya tah upami tos janten biasana kuma karos nama
0: ya puyeng we pertigo ma da muter geningan tuh tiasa nanawan bobo we sok diieukeun taragugah mah mangajeplek we sok dibobokeun puyeng gitu.
1: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah
0: sok biasa we ka biasa we ka kesmas sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh
1: ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
0: alfa propolis
1: saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama
0: ayeuna rada sakinten salira mah teu saram kana tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu ngahanyu sesek
1: dina vertigo na kumaha mah
0: sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu teu karaos mah damang geus kan
1: cik ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah
0: na mege dua
1: di botol kasabaraha nu karaos sasiat mah
0: tingawitan teh ka hiji
1: teu karaos teh mah kumaha cara konsumsina
0: genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes
1: Maida tuh hatur nuhun karena kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezeki nogi tambi lancar banyak
0: amin
1: hatur nuhun banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.